dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggui ya informasi-informasi menariknya. Masih di kawasan jalan Durian nomor 1, teman Pro 2, dan masih di Pro 2 Spot. Bukan masih sih, kita baru buka lagi Pro 2 Spotnya. Dan seperti biasa di Pro 2 Spot akan ada satu fakta menarik dari satu hal. Dan khusus di hari ini yang Ayu ambil adalah fakta menarik dari pohon kelapa yang jarang sekali kita ketahui, teman Pro 2. Kita menemukan pohon kelapa ada di mana-mana. Sepanjang kita berjalan ada pohon kelapa. Kita lihat pohon kelapa. Bahkan di depan studio dari jauh Ayah memandang juga Ayah melihat ada pohon kelapa di belakang masjid. Nah, jadi Ayah mau menggali nih fakta dari pohon kelapa yang jarang sekali kita ketahui ya, teman Perdua. Yang pertama yaitu habitat asli dari pohon kelapa itu sendiri. Jadi bukan hanya hewan saja yang memiliki habitatnya tersendiri ya, teman Pro 2. Namun berbagai macam flora pun demikian. Biasanya memang setiap jenis flora yang ada memiliki habitatnya yang berbeda-beda sehingga bisa tumbuh subur di kawasan tersebut nantinya. Dan informasi ini juga Aya lansir dari idntimes.com. Teman Pro 2 bisa cek nanti langsung di websitenya. Dilansir dari edntimes.com, habitat asli dari pohon kelapa sebetulnya berada di dataran rendah dan tropis, teman Pro 2. Dataran rendah yang tropis maksudnya. Dan biasanya memang pohon kelapa akan lebih mudah tumbuh di tanah yang berpasir. Area ini lembab, hangat, serta memperoleh cahaya matahari dan curah hujan yang cukup. Jadi tidak heran jika memang kawasan pantai tropis lah yang menjadi lokasi ideal adanya pohon kelapa. Makanya kenapa di pantai-pantai banyak orang jualan kelapa. Enak lagi air kelapa, teman Pro 2. Dan masih ada lagi fakta-fakta yang jarang sekali kita ketahui tentang pohon kelapa, teman Pro 2. Tapi nanti Ayah akan sampaikan lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Ada Nadila, Jangan Lagi.

Oke, teman Pro 2 masih dengan Aya dan kita masih di Pro 2 Sport. Tadi kita masih membahas tentang fakta menarik dari pohon kelapa yang jarang diketahui nih. Tadi sudah Aya sampaikan yang pertama itu habitat asli dari pohon kelapa itu sendiri. Kemudian selanjutnya, pohon kelapa ini sering dianggap sebagai pohon serbaguna. Nah, jadi pohon kelapa itu sebagai pohon serbaguna, teman Pro 2. Dan hal ini sangat terasa bagi banyak sekali orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Kenapa? Karena memang pohon ini bisa dimanfaatkan segala bagiannya, sehingga tentu memberikan keuntungan yang tersendiri. Pohon kelapa tuh bisa dimanfaatkan buahnya, batang kayunya, akarnya, hingga daunnya sekalipun. Bahkan nih ya, teman Pro 2, ada berbagai macam jenis makanan, minuman, minyak, hingga benda-benda yang dibuat dengan menggunakan pohon kelapa sebagai bahan utamanya loh. Kemudian biji dari pohon kelapa adalah buahnya. Nah, ini unik nih teman Pro 2. Jadi setiap jenis tanaman memang biasanya memiliki bagian bijinya tersendiri kan, namun tersimpan dengan tampilan yang berbeda-beda. Nah, banyak orang yang mungkin tidak tahu sebetulnya di mana sih letak biji dari pohon kelapa yang dimilikinya. Jadi ternyata memang biji dari pohon kelapa sebetulnya merupakan buahnya sendiri, teman Pro 2. Nah, hal ini karena memang pohon kelapa merupakan tanaman berbiji satu. Namun bedanya bagian biji dari pohon kelapa bisa dikonsumsi karena memiliki daging buah dan air di dalamnya. Jadi itu bijinya, buahnya itu bijinya. Gimana ya? Pokoknya begitulah teman Pro 2, itu ya pohon kelapa. Dan masih ada lagi fakta menarik lainnya dari pohon kelapa. Tapi kita balik ke lagu dulu ya teman Pro 2. Setelah beberapa lagu berikut ini akan Aya sampaikan.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Back again, teman-teman Prodia, masih dengan Ayah di Prodia Spa. Dan kita masih membahas tentang fakta dari pohon kelapa yang jarang banget diketahui. Next, selanjutnya faktanya adalah ketinggian rata-rata yang dimiliki oleh pohon kelapa, teman-teman Prodia. Jadi pohon kelapa itu bisa dikatakan sebagai pohon yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan pohon-pohon lainnya. Apalagi nih ya, jika dibandingkan dengan pohon apa ya? Apa ya kira-kira teman-teman? Pokoknya itu deh. Jadi itu dengan pohon lain dibandingkan, ternyata pohon kelapa tuh bisa tinggi, tuh bisa mencapai tinggi sekali gitu. Kamu pernah lihat tidak pohon kelapa yang benar-benar tinggi sekali? Itu tuh keren banget loh, bisa setinggi itu. Terus ada orang yang manjat setinggi itu, padahal kalau kita lihat agak serem ya, karena kan dia batangnya, bukan batang sih, apa ya, batang ya, satu begitu tuh, terus dia tinggi, kan berpotensi untuk kalau di atas tuh bisa goyang-goyang teman pro dua karena kena angin. Dan tentu saja pohon kelapa tidak memiliki banyak ranting yang ada di sekitarnya, teman pro 2. Secara umum memang kelapa yang ditemukan di kawasan tropis memiliki ketinggian rata-rata antara 60 sampai dengan 80 kaki. Selain itu, untuk lebar yang dimiliki oleh pohon kelapa juga berkisar 15 kaki dan akan memproduksi sekitar 50 sampai 100 kelapa. Next, selanjutnya disebut sebagai wajah monyet. Kenapa kelapa disebut sebagai wajah monyet nih, teman pro 2? Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ternyata buah kelapa memiliki julukan wajah monyet. Hal ini tentu bukan tanpa alasan ya, teman pro 2, karena memang didasari oleh fakta-fakta ilmiah yang dimiliki oleh pohon kelapa sendiri, sehingga tentu memberikan hal yang sangat unik. Nama ilmiah dari kelapa adalah Quercus nucifera yang berarti wajah monyet. Sebab kenapa? Tiga titik yang ada pada kelapa menunjukkan mata, dan serabut-serabut tersebut mengingatkan pada wajah monyet. Inilah yang kemudian membuat pohon kelapa beserta buahnya mendapat julukan wajah monyet. Begitu. Dan ada banyak fakta dari pohon kelapa yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang, dan hal ini tentu membuat kamu semakin mengenal keberadaan pohon kelapa dengan seksama ya, teman berdua. Jadi mulai dari sekarang, jika kamu menjumpai pohon kelapa, coba kamu perhatikan baik-baik apa hal yang menarik dari sebuah pohon kelapa.

0: ya, terlihat sedih.
1: Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, akhirnya Pro 2 Spot harus kita akhiri sampai di sini. Bukan hubungan kita ya, hanya Pro 2 Spotnya aja. Ya, karena Pro 2 Spot ada setiap hari dari pukul 8 sampai pukul 9, teman Pro 2. Dan sekarang sudah hampir menuju di jam 9, kita akan masuk ke Obras. Obrolan sepada. Nah, di Obras nanti kita akan ngobrol dengan narasumber yang seru pastinya di tepat pukul 9.30. Teman Pro 2 harus stay tune terus. Dan sebelum itu, Ayu juga mau mengajak kamu untuk mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk mempererat jiwa nasionalisme kita nih, teman Pro 2, sebagai anak-anak Indonesia yang keren-keren.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo teman Produa, kita sudah masuk di obras ya, obrolan sepada. Aduh seru banget nih, karena ini adalah segmen yang gimana ya, seru karena ada narasumber. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tepat di pukul 9.30. Jadi ini ibaratnya adalah jantungnya sepada. Asik, berlebihan ya kalau kita bilang seperti jantungnya sepada. Pokoknya itu teman Produa. Dan topik kita di hari ini adalah hari Kamis, seperti biasa kita akan bahas tentang judol, narkoba, kemudian sanksi dan lain-lain. Tapi spesial di hari ini, Aya ambil satu tema aja tentang judol. Ya, judi online ini buat kamu-kamu anak muda yang tanpa sadar, ini tidak sadar tiba-tiba terklik ya, terklik satu aplikasi, terdownload akhirnya dan penasaran ingin membuka dan mencoba. Ternyata wow, ternyata saya menang. Terus mencoba lagi sehingga harta kalian habis. Nah, ini kebiasaan nih dari awal coba-coba, dari awal sekali klik tapi akhirnya penyesalan berkali-kali. Dan kita akan bahas nih teman Produa mengenai topik kita di pagi hari ini tentang klik sekali, penyesalan berkali-kali. Apalagi kalau bukan judol itu. Jadi buat teman Produa, pastikan kamu harus stay tune terus ya dengan Aya sampai nanti selesai obrolan, dan kalau bisa sampai nanti pukul 24 tengah malam ya teman Produa. Dan sambil menunggu nih, Aya sudah siapkan lagu juga nih teman Produa untuk menemani pagi hari kamu biar makin semangat, ada golden nih teman Produa.

0: Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan. Cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental health matters, kamu tidak sendirian.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: wake up. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

0: kembali lagi bersama Aye nih. Kita masih di obras obrolan sepada karena sudah tepat di pukul 9.31. Teman Pro 2, kita akan ngobrol santai-santai ya teman Pro 2, dengan seorang praktisi hukum nih. Ada Kak Efraim Bomba, Kak Efraim Bomba Reda SH, dan dia akan menjadi narasumber kita selama 30 menit ke depan untuk membahas tentang judol judi online teman Pro 2. Tadi juga topiknya sudah Ayah sampaikan tentang klik sekali penyesalan berkali-kali. Nah, ini siapa di antara kamu bisa jadi yang seperti ini ya? Nah, kita akan ngobrol nih bagaimana akhirnya orang-orang yang mengalami hal seperti ini nih, klik sekali akhirnya penyesalan berkali-kali. Langsung saja kita sapa narasumber kita di pagi hari ini. Halo Kak Efraim.
1: Halo pagi saya.
0: Halo, bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Kabar baik.
0: Oke, lagi
1: gimana kabar juga Kak?
0: Oh iya, lagi sibuk apa nih Kak Efraim akhir-akhir ini?
1: Lagi sibuk menangani beberapa perkara ya.
0: Wih, sibuk sekali sepertinya nih ya.
1: Iya.
0: Oke, ya Efraim, karena tema kita hari ini adalah klik sekali penyesalan berkali-kali. Menurut kakak nih, kenapa banyak anak muda tergoda judi online meskipun tahu resikonya?
1: Iya, kalau terkait dengan judi online ini, apalagi dalam konteks kalau dikaitkan dengan anak muda ya. Anak muda ini suka mencoba sesuatu yang baru dan punya banyak waktu kosong, hari-hari menghabiskan banyak waktu bermain media sosial, bermain internet dan lain sebagainya ya. Jadi karena judi online ini begitu banyak ya tersebar di media sosial dan mudah sekali untuk diakses oleh anak muda, ya orang sesuai dengan judul ya, anak muda tinggal mengklik.
0: Iya.
1: Sekali mengklik tapi penyesalannya berkali-kali gitu. Dan kenapa tergoda? Karena apa namanya, judi online ini namanya judi ya. Orang tergoda untuk meraih keuntungan dengan adu untung dan mendapatkan banyak keuntungan gitu ya. Kadang rugi, kadang untung, dan itu yang digemari oleh anak muda hari-hari ini dan merupakan sesuatu yang keliru ya tentunya gitu.
0: Iya benar sekali. Jadi anak muda ini sebenarnya suka tantangan, tapi tantangan yang keliru begitu teman Pro 2.
1: Iya, tantangannya keliru dan mungkin juga karena kekurangan apa ya, literasi keuangan juga barangkali ya.
0: Nah bisa jadi. Jadi mereka tidak paham nih, tidak paham benar sebenarnya resikonya. Yang mereka pikirkan hanya mencari untung saja, tapi tidak tahu pola cara bermainnya. Itu tuh biasanya akhirnya pasti semua pelaku-pelaku judi itu akan menyesal begitu kan Kak?
1: Ya ya benar Kak.
0: Nah kalau judi online sering dianggap jalan cepat mendapatkan uang nih, menurut kakak sendiri kenapa pola pikir seperti ini berbahaya bagi generasi muda?
1: Iya berbahaya sih, karena kita tahu ya dalam banyak hal itu kan, kalau apa namanya, sesuatu yang instan ini kan sebenarnya
0: tidak
1: sesuatu
0: baik.
1: Yang ya, sebenarnya segala sesuatu yang kalau kita mau raih sesuatu yang positif tentunya tidak ada dengan cara-cara yang instan. Dan yang instan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Orang tidak apa namanya tekun, tidak disiplin, tidak ulet dalam memperjuangkan sesuatu, tetapi hanya mengharapkan sesuatu yang gampang. Dan kayaknya kalau keyakinan saya tidak ada yang gampang deh kalau sesuatu
0: setuju.
1: Yang positif
0: benar tidak ada yang instan ya untuk menjadi kaya, semua berproses begitu, kecuali dapat warisan gitu ya. Kecuali warisan dari leluhur mungkin jadi bisa langsung kaya kita teman Pro 2. Tapi kalau untuk merintis mulai dari nol tidak ada yang instan, semua itu butuh proses, bukan begitu kah Kak Efraim?
1: Iya betul sekali Kak.
0: Nah itu teman Pro 2. Nah di era digital sekarang nih Kak, iklan judi online kan sering muncul nih di mana-mana, bahkan dari media sosial aja yang kita main tiba-tiba keluar dia iklannya. Bagaimana nih cara anak muda agar tetap bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh akan iklan-iklannya menggiurkan mereka nih? Kalau promosi nih sepertinya saya perhatikan di beberapa media sosial tuh sangat luar biasa gitu cara strategi mereka.
1: Iya kalau terkait dengan ini, sebenarnya kalau kita melihat fenomena judi online ini, itu bukan hanya orang muda yang menjadi segmen ya, menjadi orang yang menggemari judi online ini atau apa namanya masuk ke bagian itu, tapi semua kalangan.
0: Setuju.
1: Saya pikir ya orang dewasa pun saya lihat banyak juga yang apa namanya tergoda dengan judi online ini. Dan cara menanganinya saya pikir selain setiap orang harus punya kemampuan untuk apa namanya membatasi diri dengan hal itu dengan mencari aktivitas yang lain. Mm-hmm. Tapi menurut saya pemerintah dalam hal ini tidak bisa dilepas-pisahkan daripada usaha untuk menghapus semua situs-situs judi online yang hari ini tersebar di situs-situs internet gitu kan. Yeah. Jadi itu juga merupakan tanggung jawab pemerintah saya pikir untuk menghilangkan situs-situs judi online. Tidak bisa di hilir tentunya, tapi di hulu harus ada upaya yang tegas dari pemerintah. Dan kebetulan saya seorang praktisi hukum, tentu itu sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Kita tahu ada undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang perjudian.
0: Wow.
1: Juga diatur di dalam KUHP dan undang-undang ITE tentunya ya, kalau terkait dengan judi online ini. Itu sudah diamanatkan juga kok di dalam undang-undang. Oleh karena itu pemerintah saya pikir harus melaksanakan atau menegakkan hukum yang sudah ada itu, Kak.
0: Oke, setuju. Jadi di sini kita harus berkolaborasi, Kak, antara di diri kita sama di pemerintah juga. Kalau kita sudah berusaha menahan nih untuk tidak tergiur, terus peran pemerintah ini untuk memblokir-blokir situs-situs yang seperti itu. Jadi anak-anak muda kita ini terbebas dari hal-hal yang begitu, ya teman Pro 2. Setuju banget sih, memang peran pemerintah ini sangat dibutuhkan di masalah seperti ini. Dan kalau kita berbicara tentang dampaknya nih, Kak, dampaknya yang paling sering terjadi untuk pelaku-pelaku judi online selain kerugian finansial, mental, dan hubungan sosialnya, itu apa tuh dampak yang paling sering terjadi lagi?
1: Dampak judi online itu saya pikir ya, tren judi online ini kan terkait dengan ekonomi saya pikir ya tentunya.
0: Oke, benar-benar.
1: Orang ingin cepat kaya dengan cara-cara yang mudah kayak gitu. Tapi alih-alih mereka mendapatkan kekayaan, justru lebih banyak yang mengalami kerugian kan.
0: Nah.
1: Dan kalau sudah rugi ya berefek kepada banyak hal kan. Kalau sudah berkeluarga misalnya, perekonomian keluarga terganggu, mungkin saja akan berhubungan dengan KDRT,
0: iya,
1: berhubungan dengan duit sekolah anak dan lain sebagainya ya, karena ini masalah keuangan tentunya. Kalau orang sudah berkeluarga, dia akan mencari modal kan sebanyak-banyaknya untuk terus melakukan judi itu, dan alih-alih untung malah banyak yang rugi kayak gitu sih, Kak.
0: Wih, benar sih itu, jadinya rusak semuanya ya teman Pro 2 kalau kita sekali mencoba itu. Dan saya ini penasaran nih, Kak, kenapa judi online itu bisa membuat seseorang kecanduan? Itu apa spesialnya begitu? Kenapa orang bisa langsung kecanduan begitu? Padahal nih mereka sudah tahu kalah ibaratnya. Kenapa tidak berhenti? Kenapa malah terus mencoba gitu?
1: Iya ya. Saya mencari juga sebetulnya ini mungkin soal psikologi ya.
0: Okay.
1: Soal psikologi barangkali. Tapi coba mencari-cari kenapa orang bisa kecanduan dalam hal judi online ini. Ya karena kalau nggak salah itu ada satu hormon, jenis hormon apa gitu.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Memacu adrenalin gitu.
0: Okay.
1: Memacu adrenalin untuk terus mencoba. Dan biasanya kan situs-situs judi online ini ya untuk pemula-pemula, menurut cerita-cerita dari teman-teman sih ya, untuk pemula biasanya dikasih menang dulu nih.
0: Benar, saya juga pernah dengar.
1: Terus ketagihan, dan akhirnya makin kesini ya diatur kan bandarnya, diatur sama apa yang itu banyak. Setelah itu kan kalah, terus dikasih menang lagi. Jadi orang itu dimainkan oleh internet kayak gitu, oleh situs judi online ini.
0: Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya orang yang pintar pun jadi hilang akal sehatnya ya ketika mencoba itu, seakan-akan dia percaya bahwa tidak nih saya pasti akan kaya, saya akan menang, padahal sudah terus-terus kalah begitu. Pada akhirnya uang habis, harta habis, akhirnya mencuri, kemudian emosi tidak stabil, akhirnya KDRT, dan sampai ke mungkin tindak kekerasan begitu kurang lebih ya Kak. Jadi benar-benar dampaknya ini berbahaya sekali sepertinya ini. Bukan sepertinya sih, memang berbahaya teman berdua. Dan nih Kak Efrem nih, kalau ada teman atau keluarga yang mulai terjerat judi online nih di lingkungan Kak Efrem sendiri nih, langkah apa yang paling tepat untuk membantu mereka keluar dari kebiasaan tersebut?
1: Yang namanya perilaku negatif, itu menurut saya perilaku negatif judi, apalagi tadi kita bicara membuat orang kecanduan, tentu ini tidak hanya sebatas dengan memberikan pesan-pesan moral tentunya ya, kepada kawan kita yang sudah terjebak di dalamnya. Tetapi lingkungan sosial itu kan harus banyak memberikan alternatif pilihan, kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jadi misalnya di lingkungan kita harus pemerintah atau apa namanya LSM atau macam-macam ya, inisiatif-inisiatif pendidikan tentunya, itu harus banyak menciptakan kegiatan-kegiatan yang positif, yang menarik, sehingga anak muda ini dia melihat, oh ada yang lebih menarik.
0: Oke. Halo Kak, sepertinya terputus ya. Iya.
1: Lebih menghibur daripada judi online ini kayak gitu.
0: Oke, jadi begitu teman Pro 2 ya. Dan menurut Kakak nih, kegiatan positif apa yang bisa menjadi pengganti agar anak muda ini tidak mencari hiburan atau pelarian lewat judi online?
1: Olahraga saya pikir tentunya itu sangat apa namanya ya, menjadi alternatif yang olahraga, tapi yang sifatnya kompetitif kayak gitu ya, perlombaan sepak bola, bola voli, atau kegiatan musik ya, band, kegiatan apalagi seni misalnya, menyanyi atau jadi anak muda ini apa namanya, setiap apa ya, pokoknya lingkungan itu mampu menghadirkan berbagai jenis minat dan jenis kegiatan yang memfasilitasi minat anak muda ini gitu, atau bakat anak muda.
0: Oh iya, setuju-setuju, karena kan biasa dari celah-celah anak muda yang tidak terlalu produktif, disitulah mereka mulai penasaran dan bermain judol. Tapi kalau dia produktif, ada kegiatannya, ada kesibukannya, maka bisa menghindari hal seperti itu, begitu kan Kak?
1: Ya betul,
0: keren
1: betul, betul,
0: betul. Dan salah satunya tuh olahraga teman Pro 2. Jadi kamu bisa coba ya supaya terhindar. Mungkin kamu nih teman Pro 2 yang masih bingung, sudah lulus kuliah atau lulus sekolah, kemudian masih menunggu kuliah atau menunggu panggilan kerja, mengisi waktu luang dengan olahraga. Jangan sampai tergiur lah akan iklan-iklan yang seperti itu, tuh bahaya ya teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, kita akan masih lanjut ngobrol dengan Kak Efrem, tapi kita break dulu sebentar. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena breaknya hanya sebentar nih. Kita akan kembali lagi bersama kamu.
2: Tahukah kamu, harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman produa, kembali lagi bersama Ayah masih di Obras, obrolan sepada, dan masih dengan narasumber di pagi hari ini ada Kak Efrem nih, teman produa. Dan kita mau main games jawab cepat nih, teman produa. Halo Kak Efrem.
2: Halo Kak.
1: Oke, kita main games jawab cepat ya Kak ya. Jadi Kakak jawabnya cepat, pilih yang mana dan nanti kasihkan sedikit alasan singkatnya. Yang pertama nih untuk Kak Efrem, kerja keras atau uang instan?
2: Kerja keras.
1: Oke, kerja keras. Yang kedua, pernah lihat iklan judol di media sosial atau tidak?
2: Gimana?
1: Pernah melihat iklan judol di media sosial atau tidak pernah lihat?
2: Pernah, malah dikirimin kawan.
1: Oh. Oke deh, hanya dua itu ya teman pro dua. Dan yang pertama tadi, coba kasih alasannya nih Kakak tadi, yang kerja keras atau uang instan.
2: Kalau kerja keras itu biasanya hasilnya itu lebih baik ya kalau kita bekerja keras dan kita lebih bisa menikmati prosesnya dan kita betul-betul menghargai apa yang menjadi usaha kita gitu. Okay. Itu beda dengan sesuatu yang instan.
1: Oke, benar.
2: Tidak menghargai karena mendapatkan dengan mudah.
1: Oke, setuju. Tapi kalau seandainya nih kita dikasih uang, kita terima juga tidak sih? Kita di bekerja dapat uang contoh nih 2 juta terus ada orang yang memberikan kita uang 3 juta begitu. Jadi kita pilih mana nih? Tapi tidak bekerja Kak. Sepertinya sulit ya pilihannya.
2: Kalau tidak bekerja tergantung ya mungkin ya. Kalau dia memberikan pada saat kita ulang tahun mungkin kita bisa menganggap
1: bisa terima ya. Oke, benar-benar tergantung situasi.
2: Tergantung situasi ya.
1: Oke, jadi bisa beralih nih dalam produk uang instan kalau situasinya ya kita mungkin lagi diberi hadiah atau dikasih bonus tiba-tiba atau telah membantu seseorang tiba-tiba dikasih ini nih karena sudah membantu gitu. Oke, ya, tadi ya. Yang selanjutnya nih ternyata pernah dikirimi oleh teman iklan judol itu. Terus respon Kak Efrem sendiri bagaimana?
2: Tidak sih, tidak. Oh, paling lihat aja atau apa namanya bicara hal yang lain kayak gitu kan. Jadi apa namanya tidak tertarik juga untuk apa namanya ngobrol ke arah situ sih Kak.
1: Dan tidak
2: undang-undang itu Kak. Kalau dari undang-undang ITE itu orang yang mengirimkan itu udah kena juga itu pasal itu deliknya, delik pidana.
1: Wow.
2: Dengan ada seseorang mengirimkan sesuatu apa namanya menjadi judi online itu situs atau apa gitu kayak temannya, dia itu udah bisa dikenai tindak pidana itu.
1: Oh, nah ini nih teman pro dua hati-hati ya kalau ada orang yang bijak nih kamu kirimi begitu kamu langsung dilaporkan bisa kena ya Kak ya?
2: Iya bisa nah, kalau dilapor.
1: Itu hati-hati teman pro dua jangan asal kirim-kirim. Seandainya kamu kirim ke orang yang seperti Kak Efrem nih, untung dia baik hati ya tidak melaporkan temannya. Kalau dia ini seperti harus saya laporkan biar jera ya begitu, habislah kita semua ya. Jangan sekali-sekali teman pro dua. Oke, Kak Efrem nih satu kata untuk menggambarkan bahaya judi online.
2: Satu kata ya judi online.
1: Iya.
2: Miskin barangkali. Miskin.
1: Weh. Keren teman pro dua, memang tepat ya kalau kamu udah judi online pasti miskin, tidak mungkin kaya itu tidak mungkin ya kaya. Ya, pokoknya
2: tidak mungkin.
1: Tidak ada pernah kasus ini nih. Mungkin. Nah, benar tidak ada pernah kasus orang yang bermain judi online jadi kaya. Bandarnya mungkin iya, bandar judi online-nya jadi kaya karena mengambil uang kita, tapi kalau kita sebagai pelaku pemain tidak ada sih teman pro dua yang pernah kaya. Jadi mungkin buat kamu yang dengar ini stoplah dari sekarang ya, jangan dilanjutkan. Dan mungkin ini adalah pertanyaan terakhir teman pro dua untuk Kak Efrem juga. Karena kita sudah di penghujung acara nih, sebagai penutup apa pesan paling penting yang ingin disampaikan kepada generasi muda nih Kak agar tidak terjebak dalam judi online dan lebih bijak menggunakan teknologi digital?
2: Pesan buat anak muda ya. Satu mungkin kemarin ya kita baru apa namanya memperingati hari kebangkitan
1: benar.
2: Kebangkitan nasional kan. Dan apa namanya anak muda kalau kita lihat ya dari dulu ya ratusan tahun yang lalu dalam beberapa periode sejarah untuk bangsa ini, itu kan apa nama kontribusinya itu banyak kepada hal-hal yang positif ya, dan kepada hal-hal yang positif. Jadi tentunya energi yang ada yang dimiliki oleh anak muda hari ini, harus lebih diarahkan kepada hal-hal yang positif. Dan kita juga sebagai anak muda kan tidak bisa mengharapkan kita diubah oleh orang lain ya, oleh lingkungan. Tetapi kita juga harus mengubah diri kita sendiri kayak gitu. Lalu terkait dengan ini, terkait dengan judi online ini, tentunya itu kan dilarang itu oleh undang-undang, oleh agama, pokoknya dilarang lah kira-kira oleh lingkungan dan segala macam. Ya kalau kita masih juga kecanduan atau terjebak dengan hal itu, secara pribadi kita tentunya mengalami kerugian. Tapi juga hati-hati bahwa penegakan hukum itu kan tidak tebang pilih. Suatu waktu ketika kamu menjadi bandar, kamu menjadi pokoknya menciptakan judi online atau menjadi pemain daripada judi itu, ya kamu harus berhadapan dengan hukum kayak gitu.
1: Nah, itu hati-hati teman produser dijelaskan kayak frame ya. Agak takut saya nih. karena saya juga mengalami kak, banyak teman-teman, bahkan saya tidak mengenal di media sosial, kami tidak saling kenal, dia tiba-tiba kirim iklan-iklan judi seperti itu begitu. Dan ternyata bisa kalau kita laporkan dan kita merasa terganggu sekali misalnya, bisa kita laporkan kan begitu kak. Wih, syukur teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak untuk kak Efrem sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai dengan kita di pagi hari ini. Mungkin next kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kak, mungkin tentang narkoba mungkin.
2: Oke,
1: terima kasih banyak kak Efraim, dan buat teman Pro 2 juga terima kasih banyak sudah membersamai Ayah dari pukul 5 tadi sampai sekarang ini. Tapi tetap stay tune terus ya, karena setelah ini akan ada santai siang. Dan obras di edisi hari ini harus kita akhiri teman Pro 2, sampai bertemu di obras edisi berikutnya. Saya Ayah pamit undur diri, bye.
2: Oke, makasih Kak Ayah, teman-teman.

0: Rocky.
1: Terbaik kau.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro2, sesaat lagi info Pro2. Informasi pertama, akses jalan Riung Pota putus total. Dilansir dari rri.co.id, akses transportasi yang menghubungkan Riung di Kabupaten Ngada menuju Pota di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, dilaporkan lumpuh total pada Rabu 20 Mei 2026. Putusnya ruas jalan provinsi ini disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut belakangan ini hingga memicu longsor dan kerusakan parah pada badan jalan. Informasi selanjutnya, SMA Swasta Katolik Syura di Kara kembali mencatat prestasi internasional dengan mengutus 2 siswanya melanjutkan studi ke Cina melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Kedua siswa tersebut akan menempuh pendidikan di Universitas Nantong College of Science and Technology, Provinsi Jiangsu, China. Informasi terakhir, Bunda Literasi sekaligus Ketua TPPKK Kabupaten Manggarai, Meldianti Hagur Marcelina Nabit, mendorong seluruh sekolah di Kabupaten Manggarai untuk mulai membentuk komunitas debat sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi dan kemampuan berpikir kritis siswa.

Majika E. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Majika E mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKI juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital, juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,2 FM Produe dari ND, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Produe. Santai siang kamu edisi hari Kamis ini ya manis, ditemani oleh RC Priska. Welcome di Produe Hitlist, tempatnya kamu request lagu ya teman Produe, lagu kesukaan kamu dan playlist yang sudah Priska siapkan buat kamu ya di hari Kamis ini akan kita putarkan di udara. So buat kamu di siang hari ini, memang siang tuh paling pas untuk recharge energi kita ya. Ada yang mungkin lagi kerja sambil nyuri waktu buat scrolling sosial media, mungkin ada yang lagi di kampus, di jalan, di kantor, atau mungkin lagi rebahan nih sambil cari mood booster kamu. Mau masak apa ya untuk makan siang nanti? Pas sekali karena di santai siang hari ini akan banyak lagu-lagu asik ya, cerita-cerita seru juga, requestan-requestan yang maybe bisa menemani aktivitas siang hari kamu ini teman Produe, dan tentunya vibes yang positif. Kamis 21 Mei 2026 tidak terasa ya sudah hampir menutup bulan Mei teman Produe, dan kita gaspol di bulan Juni, atau memang saya yang merasa tidak terasa ataukah memang cepat berlalu ya teman Produe ya. Wah, cepat berlalu, yang berlalu sobat abu. Teman Produe katanya hari Kamis itu gerbang menuju weekend. Apakah benar nih? Karena besok sudah Jumat. Jumat itu kan identik sama hari pendek, hari terjepit, dan juga work from home di hari Jumat. Jadi semangat orang-orang tuh biasanya mulai naik lagi nih karena Kamis hari terakhir untuk produktif dari hari Senin sampai hari Kamis. Jadi ada yang mungkin sudah buat rencana akhir pekan maybe, atau masih fokus bertahan hidup dulu sampai habis hari Jumat nih. Seperti biasa di Produe Hitlist request time, Priska sudah punya playlist yang disiapkan buat kamu spesial teman Produe. Akan kita putarkan juga, dan mungkin buat kamu yang suka sama lagu-lagu yang Priska bacakan ini, boleh kirim requestan kamu sekarang juga sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Indonesia, di urutan pertama lagu Semusim dari Topati featuring Nadif Bahasa Lama. Wah, ini selalu di Produe Hitlist nih teman Produe, kalau tidak pertama, kedua atau ketiga. Jadi urutan kedua ada Sesi Potret dari Enel featuring Ari Lesmana. Di urutan ketiga ada Sempurnanya Aku dari NPD. Di urutan keempat ada Titik-titik di Ujung Doa Sal Priyadi. Di urutan kelima ada Seribu Kalinya Gea Indrawari. Di urutan keenam ada Malu-Malu Dia featuring Indah Kus. Di urutan ketujuh Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Di urutan kedelapan lagu baru nih dari Naufal Syahreza Najkal. Aduh, Najkal. Di urutan kesembilan ada Pura-Pura dari Leodra. Dan di urutan ke-10 Berusaha di Bawah Hujan dari Itjitaf. Selain lagu dari Indonesia, ada lagu dari manca nih teman Produe. Urutan pertama adalah Folded dari Kelani. Urutan kedua ada Man I Need Olivia Dan Selalu. Urutan ketiga ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Urutan keempat ada Opalette Taylor Swift, ini juga langganannya Produe Hitlist. Urutan kelima ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Urutan keenam ada Cheers dari Sabrina Carpenter. Urutan ketujuh ada I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen. Urutan kedelapan ada Where Is My Husband dari Ray. Urutan ke-9 ada Heroin dari Maroon 5, dan terakhir dari Jezebel Given. Ini lagu baru nih teman Produe. Sudah ada, jangan salah ya, lagu-lagu terbaru terkini itu sudah hadir ya di bank lagu kita. Jadi buat teman Produe yang mau request lagu, merapat join with us di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara pun boleh teman Produe, untuk menemani suasana hari kamu nih, yang mungkin lagi happy, yang lagi butterfly era, yang lagi sad juga boleh kita temani teman Produe. Dan Priska mau reminder untuk mendengarkan terus siaran kita di aplikasi RRI Digital. Itu bisa kamu download di App Store ataupun juga Play Store.

0: My Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.
1: Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

Yeay, ada requestan yang masuk nih teman Pro 2. First request dari Joan yang katanya mau diputarkan lagu dari Glenn Fredly, judulnya Romansa ke Depan. Oh, ini kita back to 2000-an ya. Thank you Joan sudah gabung sama kita. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung silakan join di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Keren sekali ya pilihan lagu dari Joan nih, membuat kita merasa dicintai dan mencintai seseorang lewat lagu dari Glenn Fredly. Alright, kita akan putarkan, tapi tetap tunggu teman Pro 2 untuk gabung. Ayo dong gabung sama kita, karena panjang perjalanannya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Oke, kita putarkan dulu requestan dari Kak Joan dari Glenn Fredly, Romansa ke Depan.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.

selalu mellow sama lagunya Saul Priyadi, ada titik-titik di ujung doa ini teman Pro 2. Kenapa ya kalau dengar lagu ini saya merasa apa ya, sedih, kemudian bingung, merasa kehilangan sesuatu begitu teman Pro 2. Saul Priyadi ini selalu berhasil membawakan lagu-lagunya tuh yang bisa sampai ke hati teman-teman yang mendengarkan. Iya tidak sih? Karena ini cukup relate ya sama anak muda sekarang. Kadang kita tuh ada di fase capek, di fase bingung, di fase kehilangan sesuatu. Lagi berusaha keras terus tapi hasilnya belum kelihatan. Mungkin lagu ini bisa jadi pengingat ya untuk setiap perjuangan yang pasti punya titik terangnya. Alright, ada requestan yang masuk lagi nih teman Pro 2 dari Kak Derto. Hai Kak Derto, salam kenal ya. Katanya mau diputarkan lagu dari Gurun Hujan. Kok Saul Priyadi lagi? Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Nah, lagu baru nih. Lagu baru masuk dari Juicy Lucy, Gurun Hujan. Kemudian saya ini kan kepo ya teman Pro 2. Orangnya sangat penasaran ya. Saya cari makna lagu dari Juicy Lucy yang judulnya Gurun Hujan ini, ternyata best. Menceritakan tentang kerinduan, juga harapan yang sulit terwujud kepada seseorang dari masa lalu. Oke, Gamon-Gamon Club merapat ya, karena lagu ini menggunakan metafora gurun yang jarang atau tidak mungkin turun hujan untuk menggambarkan perasaan cinta yang menggebu-gebu. Tapi, ada tapinya nih, tapi bertepuk sebelah tangan atau mustahil untuk bersatu kembali. Waduh. Saya rasa lagu ini sangat mewakili perasaan mereka yang sedang terjebak dalam kondisi gamon alias gagal move on, yang saat ini mengalami fase life after breakup. Nah, siapakah itu? Dan masih penasaran dengan kabar mantan kekasihnya. Aduh, ini keadaan wow, keadaan gawat darurat ya teman Pro 2. Oke, kita akan putarkan lagu dari Juicy Lucy, tapi seperti biasa ya menemani kamu di Pro 2 Hitlist. Kurang rasanya kalau kamu tidak gabung sama kita teman Pro 2. Masih banyak lagu yang belum diputarkan nih dari playlist yang sudah Priska siapkan. Priska bacakan lagi ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request, yang suka juga sama playlist ini, silakan di request di line WhatsApp kita ya teman Pro 2. Ada lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Kemudian adalah lagu Malu-Malu dari Indah Kus featuring dia. Lagu dari Pura-Puranya Lyodra teman Pro 2. Kemudian lagu mancanegara, ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha, Opalai Taylor Swift, Drop Dead dari Olivia Rodrigo, Tears dari Sabrina Carpenter, I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen, Where Is My Husband dari Ray, Heroin dari Maroon 5, and terakhirnya Jezebel dari Giveon. Merapat ke line WhatsApp kita sekarang juga di 082147650422.

Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Priska mau kasih today's mantra buat kamu biar semakin happy menjalani hari ini, semakin siap juga dengan setiap gebrakan di bulan Mei ini, teman Pro 2. Karena kurang lengkap kalau tidak pakai today's mantra, iya kan? Kata-kata hari ini, you can always start again, teman Pro 2. Hidup itu selalu punya cara buat kasih kamu kesempatan baru, bahkan setelah semuanya terasa hancur. It's never too late to rebuild, to forgive yourself, and to try once more. Setiap pagi, setiap matahari terbit itu bukti bahwa kita masih dikasih kesempatan, teman Pro 2. Masih dikasih waktu juga untuk mulai lagi, untuk menyusun kembali hal-hal yang dulu sempat buat kita jatuh, buat kita sengsara, buat kita merasa terbebani. Tapi kali ini dengan versi diri yang lebih sadar, lebih lembut. Trust me, teman Pro 2. Ini adalah chapter baru yang pastinya membuat kamu lebih baik lagi. Semoga kata-kata dari Priska barusan memotivasi kamu yang mendengarkan siaran kita ya di Pro 2 RRI Indah, teman terbaik kamu. Dan Priska masih tunggu kamu untuk gabung nih, ayo sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan Priska mau spill tipis, di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol dengan, ini teman saya juga, teman Pro 2. Ini teman saya, orangnya keren, dulu stand up comedian juga, tapi sekarang ini lagi menjadi seorang MC, Master of Ceremony, teman Bro, lagi sambil meraba-raba apa ya yang menjadi apa ya kebutuhannya, keinginannya, apa yang menjadi warnanya tuh, teman Bro 2. Dia juga lagi mencari-cari nih, kemudian mencoba untuk menjadi seorang Master of Ceremony. Kita mau tanya-tanya kenapa akhirnya terpikat sama dunia MC, strateginya, alasannya, hambatannya pun nanti kita akan tanya-tanya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, join bersama kita nanti di Muda Kreatif di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sampai kita ketemu.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola, Isan Tero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

0: Kita masih di Pro 2 Hitlist, tempatnya kamu request lagu kesukaan kamu nih teman Pro 2. Dan ada request yang masuk nih dari Kak Dinda. Katanya, halo teman Pro 2 dan Kak Priska, saya mau request lagu Opalite dari Taylor Swift. Kakak lagi suka sekali sama lagu ini karena menurut saya lagu ini tuh menceritakan tentang proses sembuh dari sakit hati dan belajar berdamai sama masa lalu, karena kadang butuh waktu buat bisa bangkit dan menemukan bahagia versi diri sendiri lagi. Thank you Kak Dinda. Oh, ada telepon masuk nih dari teman Pro 2, dari Bung Yeri. Kita angkat dulu ya teman Pro 2. Halo, selamat siang. Halo.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Bung Yeri. Halo.
1: Siapa Kak ini?
0: Ini sama Priska.
1: Oh, Priska, ketemu lagi ya?
0: Ya, Bung Yeri, bagaimana kabarnya
1: nih? Orang Pubeto, apa kabar?
0: Iya benar, Bung Yeri, ingat saya. Bung Yeri, bagaimana kabarnya? Kalau saya baik, puji Tuhan.
1: Saya juga baik, sama-sama okay. Baik.
0: Kita sama-sama baik. Bung Yeri, mau request lagu apa di Pro 2 Hitlist?
1: Di Pro 2 Hitlist, aku mau request lagu apa ini nih? Lagu dari...

0: Oh. Ini yang ngapain repot? Ini aman saja mau ngapain mau repot? Saya sudah dapat Bung Yeri.
1: Itu yang saya suka.
0: Iya, Bung Yeri. Siap mau.
1: Saya suka sekali. Saya kalau buka lagu ini, itu tuh buka ulang lagu habis ulang, lagu habis ulang. Saya senang sekali lagu ini.
0: Suka sekali ya Bung Yeri sama lagu ini. Mau kirim salam silakan.
1: Salamnya pertama buat Priska.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
1: Semoga pulangnya hati-hati di jalan. Jangan lupa juga titip salam untuk keluarga di Pupato sana.
0: Siap, terima kasih. Ada lagi Bung Yeri?
1: Ini apa? Sabar, ini salam yang lainnya ada Nursia di Maumbawa.
0: Iya.
1: Ada Bunda Iman di Maumere, Om Papi. Ada Mama Marcel, ada Oma Ceril, selamat siang. Laris manis ya Oma Ceril, kalau ada gabung, kalau ada waktu bisa gabung ya.
0: Oma Ceril sibuk jaga kios ya, Bu Yeri ya, kalau siang-siang ini.
1: Ada Bang Franky, salam rindu.
0: Oke.
1: Titin juga, salam rindu. Sudah lama sekali tidak pernah dengar suara. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 2 RRI yang lagi pantau siang ini dengan ucapan selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu.
0: Oke, terima kasih Bung Yeri, akan Priska putarkannya setelah requestan dari Kak Dinda, Opal Light Taylor Swift, kemudian lagu requestan dari Bung Yeri, Ngapain Repot. Oke, teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang lain silakan join, masih ada setengah jam lagi kita di Pro 2 Hitlist, silakan join di line WhatsApp kita 082147650422 and stay terus sama kita di RRI Pro 2 ND, teman-teman kamu.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama. Teman terbaik.

Kita ikut gotips alias goyang tipis karena dari lagunya Bruno Mars Caca-Caca ini buat mood kita jadinya makin happy teman Pro 2. Tapi mood yang happy itu akan segera diturunkan karena apa? Karena ada yang request lagu dari Tata Janeta Korbanmu. Wadaw, ini requestan spesial dari Kakak Lara. Thank you Kakak Lara. Kakak Lara nih sudah jadi teman Pro 2 yang hampir setiap hari request lagu. Thank you ya Kakak Lara. Semoga happy selalu dan semangat menjalani hari Kamis ini ya Kak Lara. Buat teman Pro 2 yang lain, ayo gabung sama kita di Pro 2 Hitlist spesial di hari Kamis ini. Langsung merapat ke 082-147-650-422. Mungkin bisa join juga di Instagram kita @pro2fmnd. Dan juga bisa dengarkan siaran kita melalui aplikasi RRI Digital. Yoi teman Pro 2, kita akan putarkan lagu special requestan dari Kakak Lara. Ini dia Tata Janeta dengan Korbanmu.

2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi. Hanya ini Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Ada Silong Seven dengan film favorit menjadi lagu terakhir yang Priska putarkan spesial di Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman Pro 2 yang belum sempat gabung sama kita di Pro 2 Hitlist, santai, calm down, tenang ya, jangan gegana alias gelisah genal merana. Karena Pro 2 Hitlist itu hadir setiap harinya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini masih sibuk, belum bisa gabung sama kita, tenang. Tenang-tenang mendayung di situ karena akan ada Pro 2 Hitlist di setiap santai siang dari pukul 10 sampai hampir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Oke deh, kita akan tutup edisi Pro 2 Hitlist untuk hari Kamis ini dan akan beralih ke obrolan kita di Muda Kreatif dari pukul 12.30 hingga di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Thank you semuanya sudah gabung. Nanti gabung lagi ya teman Pro 2.

2. Pernah tidak sih ada orang asing di medsos yang tiba-tiba super ramah, kasih perhatian berlebihan, sering DM, bahkan minta rahasia disimpan berdua? Hati-hati, itu bisa jadi child grooming. Child grooming adalah cara orang dewasa memanipulasi anak atau remaja biar percaya, nyaman, lalu pelan-pelan dikendalikan. Biasanya dimulai dari pujian, hadiah, sampai bikin kamu merasa dia saja yang dapat mengerti saya. Ingat ya teman, kalau dia minta foto pribadi, minta chat dirahasiakan, atau bikin kamu menjauh dari teman dan keluarga, itu tanda bahaya. Kamu berhak bilang tidak, blokir, dan cerita ke orang dewasa yang kamu percaya, teman, orang tua, guru, atau konselor. Jaga diri kamu, jaga teman kamu, karena peduli itu keren, dan aman itu penting.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk berdoa Ratu Surga bersama.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
1: AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Welcome to Santai Siang Muda Kreatif. Kembali bersama Priska ya, teman produser di Muda Kreatif. Di siang hari ini, programnya anak muda yang selalu bahas tentang bisnis, tentang dunia kreatif, inspirasi pastinya relate sekali sama passionnya generasi anak zaman sekarang, les Gen Z. So, teman produser, pernahkah kamu melihat seorang master of ceremony alias MC yang tampil pede sekali di atas panggung, bicaranya lancar, public speakingnya best, suasananya tuh jadi hidup kita pun jadi senang, happy, dan bikin acaranya tuh makin seru. Tapi sekilas kelihatannya gampang ya teman berdua, kita tinggal omong-omong saja di mikrofon, tapi ternyata dunia MC itu tidak sesimpel itu. Karena seorang MC itu harus punya komunikasi yang bagus, percaya diri, bisa bangun suasana, bahkan kadang harus siap menghadapi momen awkward alias momen canggung di tengah acara ya teman produser. Ada acara wedding, ada sweet 17, konser, event formal, semuanya tuh kan butuh skill basic ya, public speaking dan energi yang positif itu dulu teman produser. Dan siang hari ini kita akan membawa kamu ke dunianya para MC. Tepat di pukul 12.30 nanti kita akan ngobrol langsung dengan MC muda, cowok berbakat keren, punya passion di bidang panggung dan dunia apa ya ini sebutannya, stand up comedy teman produser. Tapi kita lebih menguliknya tuh ulik. Tapi kita lebih menguliknya tuh di bagian MC-nya teman produser. Saya penasaran juga soal pengalamannya, mulai dari bagaimana awalnya bisa belajar berbicara di depan umum, karena tidak semua orang tuh hebat dan bisa untuk bicara semua di depan umum. Semua orang memang bisa berbicara ya teman produser, tapi menjadi seorang MC dengan membawa sebuah acara yang asik tidak kaku itu pasti ada tips and triknya. So buat kamu teman produser yang punya mimpi jadi seorang master of ceremony, yang suka sama public speaking, atau pengen lebih pede nih tampil di depan banyak orang, wajib kamu stay tune di siang hari ini. Karena siapa tahu ya, we never know, bakat kamu ternyata memang ada di dunia broadcasting dan di dunia public speaking. Catat waktunya di pukul 12.30 sampai di pukul 13.00 nanti. Tetap bareng Priska di 92.2 FM, produser RRI ND, teman terbaik kamu.

2006 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina.

0: punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1ND. Hai, selamat siang teman Pro 2. Back again sama Priska di Santai Siang Muda Kreatif. Dan tadi Priska sudah spill tipis bahwa di pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol bersama seorang lelaki tampan, dimana ya ini adalah teman saya juga, bestie saya juga teman Pro 2. Orang bilang bestie satu kaki ya, kita di sini bilang bestie satu kaki. Dan beliau adalah seorang Master of Ceremony atau MC, teman Pro 2. Sudah terhubung sama kita di siang hari ini, Kak Tri Putra. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga Kak Priska.
0: Kak Tri, suara saya terdengar jelas kah, Kakak?
1: Oh, jelas Kak Priska.
0: Oke, Kak Tri, bagaimana kabarnya? Aduh, keren sekali bersama busana bermotif.
1: Kabarnya
0: ini
1: luar biasa ya, Kak Priska, karena hari ini tuh cukup menyenangkan harinya. Okay. Saya penuh warna begitu Kak Priska.
0: Kak Tri, bagaimana kesibukannya hari ini? Apa kesibukannya akhir-akhir ini Kakak?
1: Oh, kalau hari ini saya kalau siang begini kesibukan saya sebagai operator sekolah, jadi ya saat ini juga masih jam istirahat ya Kak Priska, jadi kita santai-santai saja seperti ini Kak Priska.
0: Oke, sama-sama kayak saya Kak Tri, saya bersantai juga, tapi saya mau ngobrol sharing-sharing sama Kak Tri ya. Teman Pro 2, Kak Tri Putra ini adalah salah satu MC di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana sudah beberapa tahun terakhir ini, sudah berapa tahun Kak Tri menjadi seorang MC tuh Kakak?
1: Saya sebagai MC sudah kurang lebih 3 tahun Kak.
0: 3 tahun lamanya. Kak Tri, kalau mendeskripsikan diri Kakak sebagai seorang MC dalam 3 kata tuh, Kakak bisa mendeskripsikan Kak Tri sebagai MC itu apa nih Kakak dalam 3 kata? Kira-kira.
1: Oke, kalau dalam 3 kata menurut saya MC itu pemimpin, lucu, rapi.
0: Kenapa memilih itu Kakak? Iya. Memilih kata
1: karena,
0: itu.
1: Karena sebagai seorang MC kita harus bisa memimpin sebuah acara. Okay. Kemudian dalam memimpin sebuah acara itu kita harus bisa menghidupkan situasi acaranya dengan hal-hal yang humoris, hal-hal yang lucu. Dan sebagai seorang MC juga kita harus punya penampilan yang rapi sehingga look kita itu ketika dilihat oleh audiens, oleh klien juga kita punya harga jual bagus.
0: Nah,
1: seperti itu Kak Priska.
0: Berarti dasar-dasar menjadi seorang MC itu sudah tertanam jelas ya sama Kak Tri sejauh 3 tahun berjalan menjadi seorang MC. Tapi nih Kak Tri, saya penasaran juga, mungkin teman Pro 2 nih penasaran, apakah ada pengalaman pertama saat Kak Tri itu pegang mic ya, open mic begitu ya istilahnya, di mana di depan orang, terus bagaimana perasaannya? Deg-degan kah atau memang Kak Tri itu sudah se-enjoy itu? Di pengalaman pertamanya tuh kapan nih Kak Tri pegang MC?
1: Oke Kak Priska, jadi awal pertama kali saya MC itu sejujurnya deg-degan, gugup, sama seperti pada umumnya ya. Jadi sebelum saya MC, saya tuh komedian, stand up comedy. Jadi sering open mic.
0: Okay.
1: Jadi kita terbiasa dengan situasi di atas panggung, interaksi antara MC sama atau komika sama audiens. Sehingga dari situ saya belajar bagaimana public speaking, bagaimana cara praktikannya, bagaimana menghidupkan suasana, sehingga ketika pertama kali saya terjun ke dunia MC memang masih gugup juga, tapi kemampuan public speaking saya sudah mulai terlatih saat waktu awal gabung di komunitas stand up comedy
0: Kupang ya Kak Tri ya. Tapi keren ya Kak Tri ya, kenapa sampai mau jadi MC? Pertama tuh kan dari stand up comedy dulu kan, kemudian sudah suka sama dunia itu, dan kita sebagai teman selalu dukung Kak Tri apapun Kak Tri pilih mau jadi stand up comedy. Dan kami juga kaget ketika Kak Tri itu memilih untuk menjadi seorang MC. Ini apa yang memotivasi Kak Tri waktu itu kalau boleh tahu? Kalau boleh diceritakan.
1: Jadi oke, motivasinya itu adalah bayaran MC-nya Kak Tri.
0: Realistis jadi, ya Kak Tri ini.
1: Kalau MC wedding itu kan memang per musim. Ya, dalam satu tahun itu ada musimnya tuh dari bulan Mei sampai bulan Desember lah. Nah itu kita mendapat banyak job-job wedding. Sedangkan di stand up comedy itu kita di masyarakat NTT itu masih minim sekali penikmat stand up comedy. Jadi dari finansialnya itu kurang jelas kalau kita bergabung di stand up dibanding MC. Nah, saya punya bakat public speaking nih, lebih baik saya gabung untuk jadi MC.
0: Yeah.
1: MC sehingga bisa dapat biaya yang lebih begitu,
0: yeah,
1: penghasilan yang lebih.
0: Penghasilan ya.
1: Kepriskan.
0: Oke, okay. Yeah. Katrini sangat realistis, langsung tembak di bagian harga job MC ya, yeah, kakak ya. Banyak acara yang sudah kakak Tri handle ya. Acara apa saja nih kakak? Mulai dari wedding kah, Sweet Seventeen? Acara pertama tuh langsung wedding, terima wedding, acara wedding atau acara apa kakak?
1: Oh, jadi pertama itu langsung wedding ke Priska.
0: Langsung
1: itu,
0: wedding.
1: Ya, saya dikasih latihan cuma sehari waktu itu.
0: Wah.
1: Dikasih ajar bagaimana cara nge-MC sehari.
0: Okay.
1: Langsung lewat 3 hari saya dikasih job.
0: Oh.
1: Saya dikasih job MC.
0: Itu kakak Tri itu tahu dari mana infonya? Dari teman kah atau memang kakak Tri itu kayak semacam apply begitu di menjadi MC itu waktu
1: jadi
0: itu.
1: waktu itu kan saya dibimbing MC oleh para senior MC kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya dapat info jobnya itu dari MC di Kota Kupang, Kapriska.
0: Oh, berarti kayak dari teman begitu ya, dari kenalan.
1: Iya.
0: Dari kenalannya Kak Tri. Nah, Kak Tri, sejauh ini sampai sekarangnya 3 tahun berjalannya Kak Tri handle wedding, kemudian mungkin pernah handle acara-acara formal. Pengalaman apa yang menurut Kak Tri ketika Kak Tri handle sebuah acara itu paling susah? Apakah ada yang Kak Tri rasa susah, kemudian ngeblank atau salah baca nama orang tuh Kak Tri? Apakah ada momen itu, Kakak?
1: Ya, jadi momen itu tuh ada Kak Priska waktu pertama kali naik ke panggung MC, okay, di MC kan. Jadi pertama kali tampil itu ketika awal acara itu acaranya masih hidup kan, karena sudah terbiasa stand up comedy.
0: Iya, lucu-lucu.
1: Iya, acaranya masih hidup. Hanya sampai pada saat pertengahan itu saya lupa briefing, lupa tanya sama orang yang membawakan doa atau isi hati keluarga.
0: Okay.
1: Kan di pertengahan acara wedding kan ada item acaranya.
0: Yeah.
1: Jadi saya lupa briefing, akhirnya saya blank di pertengahan acara.
0: Aduh.
1: Tetapi walaupun blank, saya masih berusaha untuk menyelesaikan acaranya. Mm-hmm. Jadi walaupun acara dari pertengahan sampai selesai itu agak datar ya.
0: Agak tapi kurang memuaskan untuk kamu ya kakak ya. Kamu merasa, aduh kenapa bukan saya blank tadi kan, begitu. Kenapa saya blank begitu, kayak merasa tidak enak pasti karena di depan orang ya Kak Tri ya. Dan orang kan melihat Kak Tri di depan panggung. Kalau kalau kita blank Kak Tri di depan orang tuh, apakah ada semacam trik dari Kak Tri biar kita tidak cepat, apa ya, kita cepat untuk kembali ke suasananya begitu. Saat blank, kita kembali ke menghidupkan suasananya tuh, apakah ada cara khusus begitu Kak Tri?
1: Oke, jadi kalau pada saat blank, cara yang paling ampuh adalah kita interaksi dengan audiens.
0: Oh, begitu.
1: Jadi misalnya ada audiens yang mungkin lagi duduk bengong, kita bisa ganggu. Ganggu dengan materi lain, jokes-jokes begitu. Atau kalau yang sering saya gunakan itu jokes yang sudah saya siapkan ketika saya blank. Misalnya jokes-jokes gombal audiens, seperti itu Kepriska.
0: Oh, berarti Kak Tri ini sudah ada persiapannya juga. Tapi memang sebagai seorang MC itu harus punya persiapan matang ya Kak Tri ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, nah ini nih Kak Tri, bisa jadi inspirasi atau bisa jadi sebuah motivasi buat teman Pro 2 yang saat ini lagi tertarik sama dunia MC tapi mereka tuh bingung apa yang mau harus dipersiapkan tuh Kak Tri. Menurut Kakak sebagai seorang MC, apa hal yang harus kita siapkan Kak Tri?
1: Jadi untuk menjadi seorang MC menurut saya itu yang harus kita persiapkan adalah yang pertama tuh keberanian, percaya diri untuk tampil di depan banyak orang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi setelah kita percaya diri, baru kita bisa melatih untuk mengasah skill-skill yang lain. Misalnya artikulasi, kemudian jokes-jokes lucunya, kemudian interaksi dengan audiens, banyak hal yang akan kita pelajari. Intinya bahwa kita berani dulu untuk tampil.
0: Berani dulu. Berani mau tampil dulu.
1: Iya. Iya, okay. Benar sekali Kak Priska.
0: Kak Atri, pernahkah ada orang yang mengomentari gaya MC-nya Kak Atri? Dimana orang kan jadi seorang MC itu kan pasti gaya ber-MC itu kan beda-beda ya Kak Atri. Kemudian orang yang lain ya, maybe benar. Ya di kota Kupang. Apalagi sekarang kan semua tempat itu kan pasti banyak untuk MC-MC dan punya style masing-masing. Kalau komentar orang terhadap Kak Atri, Kak Atri itu stylenya seperti apa Kakak?
1: Oke, jadi kalau saya biasanya kalau saya dapat
0: dengar.
1: Masukan, masukan misalnya masukannya menurut saya logis dan baik, saya akan merubah sesuai masukan audiens. Okay. Tapi kalau ada masukan tuh yang di mana audiensnya minta kita supaya MC-nya seperti MC lain begitu, yang gaya MC-nya seperti, kalau masukan yang seperti itu saya lebih banyak menolak karena setiap MC itu punya karakter pembawaan acara sendiri.
0: Beda-beda kan, Kak Atri?
1: Pembawaan acara sendiri. Ya. Jadi itu menjadi ciri khasnya kita.
0: Iya, benar. Kalau orang datang ke sebuah event, misalkan wedding ya, paling sering ya Kak Atri ya, kita budaya timur tuh kan paling sering wedding di resepsi tuh, misalkan ada MC di situ. Terus kita sudah tahu nih, oh yang MC-nya tuh Kak Atri, oh Kak Atri ini orangnya humoris, oh kemarin tuh ada gombalan ini itu yang membekas. Jadi orang tuh ingat sama kita begitu ya. Jadi tidak bisa bisa sapu rata begitu ya Kak Atri, istilahnya tidak bisa sapu rata Kak Atri sama teman-teman yang lain begitu.
1: Iya benar sekali.
0: Kak Atri, kalau naik panggung ada ritual khusus kah atau harus minum air dulu? Ada hal apa begitu biar tidak gugup di depan orang? Ada ritual khusus kah Kak Atri?
1: Oke, Kak Priska, jadi ini pengalaman saya waktu masih awal-awal MC ya. Itu diawali sebelum naik panggung itu kita memang awali dengan doa. Tapi waktu itu yang saya lakukan ini tidak boleh dicontoh oleh teman-teman ya. Waktu itu saya sempat doping dengan moke mungkin saya slopi untuk mengurangi saya punya rasa gugup. Tapi satu kejadian Kapiska, saya jobnya itu di Amfoang di Manubelon. Waktu itu saya konsumsi mokenya terlalu banyak. Jadi akhirnya ada hal-hal, ada item-item acara yang terlewatkan.
0: Jadi dari situ, jadi pembelajaran.
1: Di situ saya diprotes oleh pemilik wedding organizer. Jadi akhirnya saya merenung. Sepertinya saya harus melepas ritual yang salah seperti ini. Jadi akhirnya mulai dari situ, saya tidak lagi menggunakan moke atau
0: cara tersebut
1: sebagai penghilang rasa gugup. Jadi akhirnya saya siapkan air minum saja, air aqua sebotol, ditekuk biar mengurangi rasa gugup. Dan jangan lupa awali dengan doa.
0: Doa, yang paling penting doa ya Kak Atri ya. Tapi itu sebagai pembelajaran juga Kak Atri, dari hal yang kita rasa itu keliru, bisa kita belajar dari situ begitu. Oke,
1: Kak Atri,
0: kita terlewatkan, lupa spill nama WO-nya Kak Atri.
1: Oh iya, untuk saat ini
0: sekaligus promosi.
1: Untuk saat ini saya MC. MC itu saya bebas ya di seluruh WO di Kota Kupang. Tapi saya juga seorang admin di Milanisti Wedding Organizer. Alamatnya di Malapa, Kota Kupang.
0: Oke, buat teman Pro 2 yang penasaran bisa cek di Instagram, TikToknya apa Kak Atri?
1: Milanisti Wedding Organizer, Kak Priska.
0: Milanisti Wedding Organizer. Nah ini Kak Atri, sekarang tuh kan MC-MC tuh kan senang upload video saat ber-MC, upload kayak semacam hal-hal yang menarik begitu menjadi seorang MC. Kalau Kak Atri juga tipe yang seperti ini, juga suka upload di sosial media kah saat MC Kakak?
1: Ya, jadi kalau saya juga seperti itu Kak Priska. Kalau saya sortir dulu video-video yang bagus. Jadi setelah dapat yang bagus, saya sering upload juga karena menurut saya media itu sangat berpengaruh untuk seorang MC memperkenalkan branding MC-nya.
0: Jadi Kak Atri juga sering upload di mana, TikTok atau IG, WA Kakak lebih seringnya upload?
1: Kalau video MC sering di TikTok Kak Priska.
0: Di TikTok karena mungkin viewersnya lebih banyak ya Kak Atri ya, algoritma TikToknya. Iya, kalau di ya, kalau di TikTok tuh mungkin lebih sering anak muda. Kak Tri, siapa yang menginspirasi kakak menjadi seorang MC? Apakah ada role model atau adakah orang yang ini kakak suka sekali dia MC keren di mana itu Indonesia atau di luar negeri yang kakak nih mengidolakan orang tersebut?
1: Oke, kalau MC sih. Saya lebih mengidolakan public figure stand up comedian Kak Priska.
0: Oh, siapakah itu?
1: Ya, itu namanya Indra Firmawan.
0: Indra Firmawan. Saya suka dengan jokes-jokesnya yang luar nalar itu ya Kak Tri ya.
1: Mind blowing
0: ya. Ya, mind blowing itu ya. Kan ada podcastnya juga ya, kan di YouTube itu. Sekarang juga lumayan viral ya. Maksudnya dia tuh ya, lucunya dia tuh beda sama lucunya stand up comedian lain.
1: Ya,
0: terpikirkan begitu ya, mind blowing benar-benar.
1: Jadi materi-materinya tuh kayak tersirat punchline-nya. Jadi kita ketika dengar kita pikir dulu baru oh ternyata
0: lucunya di situ. Oke. Lucunya tuh kita pikir dulu. Tapi apakah semacam punchline-nya Indra tuh Kakak Tri buat saat MC begitu? Pernah
1: kalau saat
0: itu,
1: MC jarang saya gunakan tipe-tipe materi yang seperti Indra Firmawan karena
0: kenapa
1: audiens tuh? Di NTT itu tidak bisa mengonsumsi materi-materi seperti itu.
0: Oh.
1: Itu jarang sekali.
0: Iya benar-benar jarang.
1: Jadi pada saat pada saat MC saya menggunakan jokes-jokes yang mudah dicerna biar acaranya tuh lebih hidup
0: Kak Priska. Nah, Kak Tri mungkin bisa Kak kasih gambaran gombalan atau joke saat ber-MC Kak Tri. Ini contohnya saya yang menonton ya. Kak Tri saya penontonnya.
1: Oh,
0: Kak Tri-nya MC wedding begitu. Contoh Kak Tri membawakan sebuah MC kalau bisa. Saya dengarkan saya diam. Oke, silakan Kak Tri.
1: Jadi biasanya opening tuh saya memperkenalkan diri, terus asal saya dari Desa Walitsala nih. Oleh salah, jadi saya biasa setelah perkenalkan diri saya bertanya nih, halo Kak Priska,
0: halo.
1: Kakak boleh tahu Kak Priska asalnya dari mana?
0: Dari Ende nih Kak Tri.
1: Oh dari Ende ya, Kak Priska tahu kak tidak bedanya Kak Priska sama kota Ende?
0: Aduh apa tuh kakak bedanya?
1: Kalau kota Ende ada di Nusa Tenggara Timur, kalau Kak Priska ada di saya punya hati.
0: Katri, itu kayaknya orang yang datang langsung. Kalau ada pasangannya di samping Katri bagaimana? Kalau ada pacarnya?
1: Nah
0: samping.
1: Itu nanti resikonya kita babak belur Kak
0: Priska. Iya ya, kalau ada pasangan di samping. Tapi sejauh ini komentar dari orang saat Katri naik di panggung kan pasti acara wedding itu kan kita break dengan makan bersama ya Katri ya. Terus ada tidak semacam orang datang, Tri saya senang dengan MC kamu, kamu tuh begini begitu. Atau mungkin ada orang yang langsung bicara, kakak sorry kakak tadi tuh kurang lucu, kurang apa tuh pernah langsung bidik di saat itu juga begitu.
1: Kalau apresiasi sering Kak Priska, Tri, bagus MC-nya, nanti kalau ada saudara yang nikah kami kontak lagi ya.
0: Asik.
1: Tapi kalau kalau masukan yang kayak mengkritik itu jarang dari audiens, tapi biasanya tuh dari pemilik wedding organizer misalnya kayak WO-nya kayak ada hal-hal yang mereka rasa kurang pas, mereka sering kasih masukan.
0: Oh, berarti sistemnya tuh ketika Kak Tri ambil job kemudian ada komunikasi yang berjalan setelah itu ya Kak Tri ya. Kayak tidak hanya lepas-lepas saja, ada komunikasi, diskusi lagi begitu. Oh bagus ya kalau begitu ya. Oke, Kak Tri, ini kita juga mau tahu nih Kakak. Menjadi seorang MC tuh Kakak, pasti kita mulai dari sebuah kesalahan tadi, ritual mungkin yang Kak Tri sudah sempat spill. Menurut Kakak sendiri apa kesalahan yang sering kali dilakukan oleh seorang MC, apalagi masih pemula tuh Kakak? Apa saja kesalahan yang mungkin Kakak Tri juga rasakan? Bisa sharing ke teman Pro 2.
1: Ya jadi ini saya menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadi ya tapi jadi mungkin untuk MC-MC pemula hal yang penting yang sering dilupakan itu adalah briefing sebelum acara dimulai Kak Priska. Briefing sama pengantin,
0: briefing
1: bersama orang tua pengantin sebelum acara dimulai. Kita bisa tahu klien atau pengantin mereka punya mau jokes-jokes yang kita bawakan seperti apa, itu kita harus tahu biar ketika kita tampil itu mereka juga nyaman dan klien juga puas. Seperti itu Kak Priska. Dan juga itu bisa menghindari MC-MC pemula untuk blunder atau juga lupa materi-materinya, Kak Priska.
0: Oke, berarti kita bisa make sense dulu nih. Oh, ini MC di mana, siapa yang hadir, siapa nama-namanya juga penting ya, Katri ya. Jangan sampai kita panggil salah nama orang, itu orang pasti marah ya, Katri ya. Sesimpel nama kok pasti orang marah. Apalagi nih kakak kesalahan yang mungkin ini bisa jadi gambar atau pengalaman buat teman Prodo yang mau mulai MC selain itu.
1: Kalau selain itu ya. Ini tips ya, tips
0: oh,
1: ya.
0: Oh boleh, silakan.
1: Jadi kalau dari saya mungkin untuk MC-MC pemula, kalau mau supaya acaranya hidup, mungkin bisa belajar cara penulisan materi-materi yang lucu, bisa digabung di komunitas-komunitas stand up comedy, sehingga kita bisa buat materi sendiri yang sesuai dengan momen weddingnya klien, seperti itu.
0: Oke, berarti pinter-pinternya kita cari materi ya, Katri ya. Pinter-pinternya kita untuk bawakan sebuah materi. Katri, kalau misal

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

Okay, selamat datang di Spot Corner. Informasi olahraga sudah Priska siapkan buat kamu teman Pro 2. Dari rri.co.id, ada timnas sepak bola Persena Nagekeo yang resmi dilepas menuju Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 di Jawa Timur dengan membawa target mengharumkan nama Nagekeo dan juga provinsi NTT pastinya di level nasional. Persena ini jadi salah satu dari 3 klub asal NTT yang tampil dalam kompetisi tersebut. Pelepasan tim Laskar Sakatalo ini dilakukan oleh Wakil Bupati Nagekeo dan di dalam apel kesadaran Kopri di halaman kantor Bupati Nagekeo pada 18 Mei kemarin. Tapi selain persenan, teman Pro 2 ada 2 klub lain nih yang mewakili NTT. Ada PSN Ngada dan juga ada Persada Sumba Barat Daya. Jadi kompetisi ini menjadi momentum penting ya untuk memperkenalkan semangat juang dan juga karakter masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dan ini di seluruh pemain tuh diminta untuk menjaga disiplin, menjaga sportivitas selama menjalani pertandingan. So, Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 itu akan berlangsung pada 30 Mei sampai nanti di 6 Juli lama teman Pro 2 di Jawa Timur. Ada 64 tim dari seluruh Indonesia yang adalah juara dan peringkat terbaik hasil kualifikasi akan bersaing dalam turnamen itu. Jadi ayo kita dukung tim kita, Persena, PSN Ngada dan juga Persada ini untuk lolos dan bisa berlaga di tingkat nasional.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Jayo.

teman Pro 2, kabar membanggakan datang dari dunia tenis internasional. Karena ada petenis ganda putri Indonesia, ada Aldida Sujiadi kembali menunjukkan performa keren ya di ajang Maroko Open 2026. Best bersama pasangannya asal Rusia ada Vera Zanoreva. Aldivani berhasil melaju ke babak semifinal turnamen WTA 2050 setelah menang dramatis di perempat final. Pasangan ini harus berjuang lewat pertandingan sengit ya menghadapi duet Amerika Serikat, dan pertandingan berlangsung 3 set dengan skor 6-4, 6-7 dan 10-5 teman Pro 2. Ini di set pertama Aldila dan Vera tuh tampil solid ya dengan servis mereka yang rapi, permainannya juga yang lebih tenang sampai akhirnya berhasil tuh unggul 6-4. Tapi ketika memasuki set kedua, lawan mulai memberikan tekanan yang besar teman Pro 2 karena duel berjalan ketat sampai di tie break dan pasangan Corley bersaudara itu sukses menyamakan kedudukannya. Nah teman Pro 2, momen penentuan tuh terjadi di super tie break dan Aldila Vera tuh langsung tancap gas. Mereka berdua gaspol membuka keunggulan sejak awal pertandingan. Dan sementara itu wakil Indonesia lainnya di sektor tunggal ada Janice Chen harus terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari petenis Kolombia dengan skor 3-6, 6-3 dan 0-6. Tapi tetap semangat, saya yakin kalian semua tuh pasti bisa terus berjuang sampai di level internasional untuk semua atlet Indonesia. Dan tentunya teman Pro 2, jangan lupa kasih dukungan terbaik ya buat atlet merah putih dimanapun mereka bertanding nantinya.

0: santai siang.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kita masih di Santai Siang dan masih dengan informasi dari dunia Sport Corner. Bicara tentang sepak bola dunia nih, ada satu tim yang paling mencuri perhatian jelang Piala Dunia 2026, yaitu Spain National Football Team atau yang dikenal dengan julukan La Roja. Tim yang identik dengan permainan cantik ya, tiki-takanya ini lagi punya misi besar nih teman Pro 2 untuk mengincar gelar Pildun kedua mereka. Teman Pro 2 pasti kamu masih ingat ya, Spanyol tuh pernah jadi juara dunia di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, dan di edisi 2026 ini mereka tuh datang dengan rasa yang pede tinggi setelah sukses menjuarai UEFA Euro 2024. Pelatih mereka sekarang adalah Luis de la Fuente yang dikenal punya gaya bermain menyerang cepat ya dan penuh dengan kreativitas. Meski ini jadi debutnya di Piala Dunia sebagai pelatih senior Spanyol, rekam jejaknya keren abis karena pernah membawa Spanyol tuh juara UEFA National Liga dan jadi juara Euro U21. Tapi yang bikin publik makin penasaran tuh tentunya deretan pemain mudanya nih, QQ. Ada nama Lamine Yamal yang sekarang tuh dijuluki dengan wonderkid baru sepak bolanya dunia. Nih ada Yamal. Pemain muda ini dikenal dengan dribblenya yang cepat, kaki kiri yang mematikan, dan umpan trivial yang khas yang juga susah ditebak oleh lawannya. Tapi selain Yamal, Spanyol juga diperkuat pemain muda itu berbakat. Ada Pau Cubarsí, ada Dean Huijsen, sampai Nico Williams yang juga punya kecepatan luar biasa. Nah teman Pro 2, di fase grup nanti Spanyol akan menghadapi Cabo Verde, ada Arab Saudi, dan juga Uruguay. Banyak juga pengamat memprediksi bahwa La Roja tuh bisa melangkah jauh, bahkan jadi kandidat juara di Pildun 2026. Kira-kira nih teman Pro 2, apakah generasi baru Spanyol nih bisa mengulang kejayaan era emas mereka, atau justru bakal muncul kejutan dari negara lain nih? Mungkin yang jelas Piala Dunia 2026 dipastikan makin seru dan makin memanas lagi.

Oke teman Pro 2, itu dia obrolan kita di Sport Corner, informasi olahraga. Jadi buat kamu yang suka berolahraga, yang suka sama sporty-sporty, bisa langsung lihat ceki-ceki informasinya tuh di rri.co.id. Kita akan beralih ke showbiz teman Pro 2. Informasi hiburan spesial Priska sudah siapkan buat kamu dari tanah air, dari luar negeri, tidak luar angkasa ya teman Pro 2 ya. Jadi dari musisi ataupun mungkin dari perfilman akan kita hadirkan spesial buat kamu. Jadi di mana lagi kamu bisa mendapatkan lagu-lagu kece, bisa dapatkan informasi secara gratis hanya di RRI Pro 2 Indie teman Pro 2. So, kita ke lagu dulu nih. Ada Ariana Grande dengan Honeymoon Avenue.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Ada Marian Jola dengan Bebal membuka sesi asik sesi kita di Santai Siang Showbiz. Kabar super exciting datang dari boy group dunia asal Korea Selatan. Ada BTS nih buat para ARMY dan juga pecinta K-pop. BTS tuh dipastikan akan tampil di panggung megahnya American Music Awards atau AMA di tahun ini teman-teman berdua, yang digelar nanti di Las Vegas di Amerika Serikat. So penampilan mereka tuh jadi bikin media sosial rame sampai dengan sekarang, karena AMA ini dikenal sebagai salah satu ajang musik paling bergengsi di dunia, bayangkan. Dan bukan cuma tampil ya, BTS tuh akan sukses di masuk nominasi ya di beberapa kategori keren. Ada seperti Artist of the Year, Song of the Summer, lewat lagu terbaru mereka tuh Swim, sampai dengan kategori Best Male K-pop Artist. Persaingan tahun ini juga cukup panas ya teman-teman Pro 2. Jennie dari Blackpink juga ikut bersaing tuh. Ada lagu kolaborasinya bareng Tame Impala tuh judulnya Dracula, dan juga fans K-popnya pasti akan perang voting di situ. Bukan cuman dari Korea saja, tapi dari Indonesia saya yakin itu perang dingin di situ. Selain itu juga grup populer seperti 80s, ada Stray Kids, ada TXT juga ikut meramaikan kategori Best Male K-pop Artist. Sementara di kategori Girl Group dan female artist, ada nama-nama besar nih, ada Aespa, ada Lisa Rafim, ada Twice, sampai dengan Elite yang siap bersaing di AWA nanti teman berdua. Tapi ya di menarik yang menariknya lagi maksudnya penilaian nominasi ini tuh bukan

asal pilih saja teman Pro 2, semua tuh dihitung dari streamingnya, penjualan albumnya, pemutaran radionya, sampai pendapatan konser selama satu tahun terakhir. Jadi benar-benar mencerminkan artis ya yang lagi naik daun teman Pro 2. Ini daun mereka naik di daun tersebut ya. Jadi artis yang lagi powerful di dunia industri musik dunia. Nah sekarang pertanyaannya, menurut kamu nih siapa yang akan bersinar di AMA nanti? Apakah BTS, Blackpink, atau justru ada idol favorit kamu yang siap kasih kejutan di AMA 2026?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu. Teman terbaik.

ada kabar keren sekali nih. Ini double keren karena dari dunia perfilmannya tuh ada aktor laga kebanggaan Indonesia, ada Joe Taslimnya dipastikan akan jadi pemeran utama dalam remake versi Indonesia film Korea Selatan legendaris itu The Man From Nowhere. Pengumuman film itu dilakukan di ajang bergengsi ada pasar film dan langsung menarik perhatian pecinta film Asia. Menariknya lagi nih teman produa, film ini tuh akan disutradarai oleh sutradara Jepang, ada Kenji Tanigaka yang dikenal lewat film aksi penuh koreografi tersebut. Bukan cuma jadi pemeran utama nih, Joe Taslim juga ikut terlibat di balik layar sebagai produser eksekutif. Wah, ini makin totalitas ya teman produa. Tapi buat yang belum tahu nih, versi originalnya The Man From Nowhere yang sudah rilis tuh di tahun 2010 kalau saya tidak salah, dan itu kan sukses besar ya di Korea Selatan. Nah, film ini tuh menceritakan tentang seorang pria yang masa lalunya tuh kelam sekali teman produa, yang berusaha menyelamatkan seorang anak kecil dari jaringan mafia narkoba. Nah, versi Indonesia tuh akan tetap mempertahankan sisi emosionalnya dan aksi intens dari film aslinya, tapi akan diberi sentuhan budaya, ada latar Indonesianya di situ supaya lebih dekat dengan penonton yang ada di negara kita Indonesia. Keren sekali teman produa, perfilman Indonesia tuh sekarang makin dilirik dunia. Apalagi Joe Taslim itu kan memang sudah dikenal dengan film-film layar lebar, film-film Hollywood ya. Jadi makin tidak sabar lagi untuk menunggu aksi terbarunya si Joe Taslim.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, masih dari dunia perfilman Indonesia. Ada sutradara ternama Hanung Bramantyo lagi merasa super bangga nih dengan proyek film terbarunya bersama dengan MD Pictures, remake film legendarisnya Children of Heaven tapi versi Indonesia teman Pro 2. Dan menariknya Hanung bilang film ini tuh beda sekali dari film-film Indonesia kebanyakan. Kalau biasanya film tuh dibuat sangat megah, sinematik, kali ini Hanung memilih gaya neorealisme. Jadi ceritanya tuh terasa lebih natural, lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya emosional tuh lebih dapat teman Pro 2. Bahkan Hanung tuh sempat berdebat cukup serius ya dengan produsernya Manoj Punjabini soal konsep dari film ini. Tapi akhirnya mereka tuh sepakat untuk mencoba sesuatu yang baru dan pastinya lebih emosional lagi teman Pro 2. Sinopsisnya, film ini tuh bercerita tentang perjuangan seorang kakak dan adiknya nih bernama Ali dan juga Zahra yang berasal dari keluarga yang sederhana. Karena hanya punya satu pasang sepatu, mereka tuh harus bergantian pergi ke sekolah. Dari cerita ya, sederhana itu tuh muncul pesan tentang keluarga, tentang pengorbanan. Itu salah satu contohnya ya teman Pro 2, satu dari banyak sekali scene yang mengharukan dari film ini. Tapi yang bikin makin relate-nya, versi Indonesia ini tuh juga menghadirkan nuansa lokal yang pastinya penuh nostalgia, yang mana orang yang nonton tuh pasti merasa, oh saya pernah mengalami hal ini gitu. Hanung bahkan menyebutkan film ini tuh punya rasa yang berbeda dan jadi salah satu film dari karya yang paling membanggakan di perjalanan karirnya teman Pro 2 sebagai sutradara. Dan teman Pro 2, ternyata soundtrack film ini juga punya peran penting ya. Menurut Hanung tuh lagu-lagu yang ada jadi soundtrack film ini tuh bukan cuma soal asal pilih saja, tapi juga penting untuk promosi di medsos, di TikTok, di Instagram, supaya film ini makin dikenal oleh anak muda. Saya jadi penasaran ya untuk versi Indonesia yang seperti apa. Kalau Children of Heaven yang versi luar negeri itu sudah pernah saya nonton teman Pro, tapi apakah berbeda nih versi Indonesianya? Saya akan kembali menemani kamu teman Pro sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu,

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Oke, teman Produa, kebersamaan kita di santai siang hari Kamis ini ya, bareng Priska sudah sampai di akhir santai siang. Dan terima kasih buat kamu semua yang sudah menemani kita dari pukul 10 sampai hampir di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, yang tadi sudah request di Produa Hitlist. Thank you banyak. Dan kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini kamu akan ditemani oleh RJ Putri dan juga RJ Trinitas di Sore Ceria. Teman Produa, akan ada obrolan seru juga, info menarik juga, dan tentunya lagu-lagu pilihan pasti sudah disiapkan buat kamu nih. So, Priska pulang. Thank you. See you on the next day part.
1: Oh boy.

0: Terima kasih telah mengikuti Santai Siang bersama Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2. Sesaat lagi Putri kasih info Pro 2. Informasi pertama, kolaborasi komunitas perkuat literasi desa di Ngada. Dikutip dari RRI.co.id, Ngada, keberlangsungan rumah baca isi laga selama lebih dari satu dekade menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas komunitas dalam membangun budaya literasi desa. Dukungan jaringan penggiat literasi, donatur hingga pemerintah daerah membantu memperluas akses bacaan bagi anak-anak di wilayah terpencil Kabupaten Ngada. Penggiat literasi Martin Lucia mengatakan keterbatasan koleksi buku di desa disiasati melalui pertukaran bahan bacaan antar rumah baca secara rutin. Cara ini dilakukan agar anak-anak tetap memiliki pilihan bacaan baru dan tidak kehilangan minat baca. Informasi selanjutnya, Rutan Bajawa ikut sosialisasi kinerja kearsipan. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bajawa mengikuti sosialisasi penilaian kinerja bidang kearsipan secara virtual dalam peringatan Hari Kearsipan Nasional. Kegiatan ini berlangsung Senin 20 Mei 2026 di Ruang Vikon Rutan Bajawa dengan melibatkan seluruh jajaran struktural dan staf pemasyarakatan setempat. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait penguatan tata kelola administrasi. Informasi selanjutnya, pelanggan Tirta Kelimutu diminta rutin bayar rekening air. Forum Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Kabupaten ND mengingatkan masyarakat di wilayah Nangapenda agar rutin membayar rekening air setiap bulan. Imbauan ini disampaikan saat sosialisasi layanan Perumda di Aula Kantor Camat Nangapenda Selasa 19 Mei 2026. Wakil Ketua Forum Pelanggan Petrus Jata mengatakan pelanggan yang menggunakan air namun tidak membayar rekening telah mengabaikan kewajiban sebagai pengguna layanan. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang berdosa. Teman Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kamu akses di laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: FM Pro 2. Kembali lagi kita di 92 FM Pro 2 Rari ND. Di sore hari ini kita sudah masuk ke sore ceria teman Pro 2. Sudah ada Putri bersama
1: Rinita.
0: Iya.
1: Walaupun kondisi kita kurang ceria, tapi kita tetap berusaha buat menceriakan dirimu ya.
0: Benar sekali. Jadi kayaknya kita mulainya dengan saran nih. Kayaknya harus jaga kesehatan nih.
1: Betul, apalagi dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini kan. Kemarin-kemarin
0: hujannya deras. Benar.
1: Terus tadi kan tiba-tiba lumayan bagus tuh cuacanya, panas sampai dengan sekarang. Tahu-taunya pas saya lagi on the way menuju ke studio teman Pro 2, hujan. Tidak ada mendungnya kan?
0: Tidak ada apa-apa sebelumnya. Langsung dia turun sesuka hati. Ya, siapa mau tahan ya itu ya. Itu kan kuasa dari Tuhan ya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menjaga kesehatan kita saja teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita akan kasih kamu informasi dari Flores Station. Teman Pro 2 enjoy terus ya di 92,2 FM.
1: Teman terbaik
0: kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Hola teman Rajua, lanjut kita ke informasi Flores Session ya. Ini menjadi informasi pembuka kebersamaan kita di sore ceria hari ini. Ya,
1: ini ada yang keren nih Put.
0: Apa ini?
1: Ada rumah baca namanya Isi Langa yang membentengi anak-anak tuh dari dampak atau pengaruh digital.
0: Wih.
1: Mereka tuh adanya di Ngada teman Brodo.
0: Ih, bersyukur ya anak-anak Ngada ya, punya komunitas keren seperti ini.
1: Jadi arus penggunaan gawai yang memang semakin masif ya,
0: kita lihat sekali
1: anak-anak itu mendorong mereka nih, rumah baca Isi Langa di Kabupaten Ngada memperkuat pendidikan karakter dan literasi digital.
0: Okay.
1: Jadi mereka juga menilai nih Put, kalau kemajuan teknologi tanpa pendampingan itu beresiko mempengaruhi perilaku, emosi hingga nilai spiritual generasi muda desa gitu. Jadi si pegiat literasinya nih Mertiusia mengatakan tantangan terbesar saat ini tuh bukan lagi keterbatasan akses informasi.
0: Yep, setuju.
1: Yes, tapi melainkan cara anak-anak menggunakan teknologi secara bijak.
0: Jadi itu yang paling sulit.
1: Kecerdasan intelektual itu harus berjalan seimbang dengan pengendalian emosi dan iman agar anak tidak mudah terpengaruh konten negatif.
0: Asik ya dengan kemunculan komunitas-komunitas seperti ini.
1: Betul.
0: Seperti yang dia bilang ya, ternyata memang zaman sekarang tuh bukan lagi sulitnya mendapat informasi, tapi tadi tuh pengontrolannya itu tuh yang bikin orang tua-orang tua tuh harusnya lebih kerja keras lagi sekarang.
1: Teman Brodua, setuju sih. Jadi kalaupun kita memberikan fasilitas ke anak misalnya ya dengan smartphone, sebagai orang tua tuh kita harus bijak ya. Waktu penggunaan smartphone itu harus diatur.
0: Benar.
1: Ya kan? Tontonan apa yang dilihat oleh anak di smartphone itu juga perlu diatur.
0: Iya, ya harus kan? Diwaspadai ya, harus diawasi, awasi maksudnya
1: teman
0: ya.
1: Pro 2, fungsi pengawasan dari orang tua itu penting sekali, dan tentu saja juga nasihat-nasihat, penguatan iman.
0: Benar.
1: Kalau saya setuju upaya-upaya baik ini yang dilakukan oleh teman-teman kita.
0: Iya, benar.
1: Betul.
0: Saya kalau misalnya ada di sana, saya paksa keponakan-keponakan saya ikut. Biar kamu tuh tidak sembarangan scrolling.
1: Betul.
0: Sekarang tuh kan tiba-tiba iklannya tuh muncul itu gitu. Muncul hal-hal negatif yang sebenarnya tidak menjadi ranah untuk anak-anak ya, teman berdua.
1: Dan untuk TikTok sekarang tuh kan banyak yang mengomentari.
0: Benar.
1: No sensor.
0: Iya. Benar.
1: Iya.
0: Dan itu tuh bukan karena algoritma ya, tiba-tiba dia muncul sendiri seperti itu. Misalnya kita tidak pernah akan mencari itu kan, tapi tiba-tiba ada saja yang terselip di antara beberapa video yang kita scrolling.
1: Betul sekali teman Pro 2, dan buat anak-anak yang masih kecil pun ya, disarankan buat orang tua jangan dululah melatih anak dengan smartphone, karena ada beberapa ya di sekitar yang saya perhatikan nih Put ya. Anak itu masih kecil, masih usianya setahunan lebih, terus diperbiasakan menggunakan
0: HP,
1: smartphone.
0: Iya, kan? Smartphone.
1: Jadi pada saat kita panggil, si anak tuh benar-benar asik dengan itu. Jadi walaupun dicubit-cubit, di ini pun tuh sama sekali tidak bergemik.
0: Tidak respon, no respon.
1: No respon sama sekali. Nah, buat saya ini bahaya sekali sih, teman berdua.
0: Benar, itu kamu tidak
1: anak jadi apat.
0: Iya, sosialnya buruk.
1: Betul.
0: Bahkan ke kamu pun bakalan tidak akan merespon apapun.
1: Betul. Dan satu lagi, anak-anak seperti ini sering sekali tantrum.
0: Tantrumnya tuh
1: ketika
0: parah.
1: Ketika keinginannya tidak terpenuhi atau tidak diberikan, wah itu bahaya.
0: Dan
1: tantrumnya luar biasa.
0: Benar sekali. Dan itu pastinya capeknya di kamu orang tua.
1: Betul.
0: Jadi jangan pernah mengajarkan anak untuk melakukan itu ya. No HP, no gadget ya.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, teman pro juga ada satu informasi nih. Tentunya kita kutip langsung dari rri.co.id ya, teman pro juga. Jadi jika kamu-kamu mau informasi yang terupdate tapi pastinya informasi yang valid, langsung ke laman kami di rri.co.id, teman pro juga. Ini juga lagi keren nih dengan provinsi kita satu ini. Provinsi apa kita ini?
1: Provinsi
0: Nusa Tenggara Timur.
1: Nusa Tenggara Timur. Adanya di mana?
0: Adanya di hati kamu.
1: Oh iya. Langsung bunyinya begitu, teman pro.
0: Jadi teman pro juga katanya nih NTT dapat penghargaan pengendalian inflasi terbaik satu. Dan teman pro juga, Bapak Gubernur kita ini, Bapak Melki Lakalena, dia sendiri nih yang hadir kegiatan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 tingkat regional Nusa Tenggara dan Maluku yang sudah diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Lombok pada hari Selasa 19 Mei 2026. Nah, katanya dalam ajang ini nih, teman pro 2, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tuh berhasil mengeraih penghargaan pengendalian inflasi terbaik satu regional Nusa Tenggara dan Maluku. Wow, sekaligus memperoleh insentif fiskal sebesar 3M nih dari pemerintah pusat nih.
1: Wow,
0: 3M. Asik ya.
1: Oh ya, saya baru lihat postingan Ibu Sherly Chuanda.
0: Iya.
1: Ibu Sherly Chuanda, kemudian berarti Bapak Melki Lakalena, kemudian satu lagi wakil bupati dari mana?
0: Oke, juga ikut ya.
1: Yes, jadi masing-masing tuh mereka dapat 3 miliar rupiah. Sudah pernah lihat uang 3 miliar?
0: Pernah, saya pernah lihat.
1: Kalau Bang Melki korban 1 J gitu.
0: Belum sampai 1, belum diganti M ya belakangnya. Kita doakan secepatnya terganti M ya, buat Babang operator kita sore hari ini, teman pro juga. Katanya si Bapak Gubernur, bukan Bang Melki operator kita ya, Bapak Gubernur Bapak Melki bilang nih bahwa capaian ini adalah hasil kerja bersama ya. Tentunya hasil kerja bersama seluruh elemen di NTT dalam menjaga stabilitas harga dan juga distribusi kebutuhan pokok masyarakat kita. Kayaknya harus beri aplaus tidak sih?
1: Yeay.
0: Harus ya. Paling kencang nih buat pemerintah Provinsi NTT, teman pro 2.
1: Betul sekali, dan semoga nilai 3M ini bisa menjadi amanah ya.
0: Iya, semua benar. Itu yang paling penting.
1: Masyarakat Nusa Tenggara Timur.
0: Benar.
1: Jangan ada yang dikantongkan, teman pro 2.
0: Harapannya sih pribadi-pribadi. No ya, teman pro 2, jangan sampai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai teman Pro 2, kita punya informasi apa lagi buat kamu semua?
1: Tentunya informasi yang bisa bikin kamu tuh kayak tercengang.
0: Wow. Tercengang ada tidak tuh? Lomba, namanya lomba bertutur yang terjadinya di SD Sika yang memperkuat literasi anak daerah. Tapi bertuturnya ini bahasa daerah bukan? Oke, kita kasih tahu selengkapnya teman Pro 2. Jadi pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu mulai mematangkan pelaksanaan lomba bertutur tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sika.
1: Dan katanya
0: nih teman Pro 2, kegiatan ini tuh disiapkan sebagai upaya memperkuat budaya literasi, kemampuan komunikasi, dan pelestarian cerita daerah di kalangan pelajar. Jadi panitia ini sudah melakukan rapat pemantapan di Maumere di tanggal 20 Mei kemarin. Dan langsung dipimpin sama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sika, Ferry Awales. Jadi mereka menilai kalau lomba bertutur itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi pelajar semata, tapi juga diarahkan untuk membentuk karakter generasi muda di tengah meningkatnya pengaruh teknologi digital terhadap minat baca anak. Gitu. Jadi ini tuh semacam wadah untuk melatih kreativitas dan juga keberanian sejak anak usia.
1: Iya benar. Dan tadi kan seperti yang sudah disampaikan Kakak Trinitas bahwa disiapkan untuk memperkuat literasi. Selain itu juga pelestarian cerita rakyat daerah. Sekarang kan banyak anak-anak yang tidak tahu kan, ternyata kita tuh punya cerita rakyat. Gitu.
0: Kalau dulu kan zaman-zaman kita itu ada yang namanya muatan lokal.
1: Lokal, mulok.
0: Jadi di mulok itu kita dapat begitu banyak cerita rakyat, cerita legenda. Kemudian juga ada cerita-cerita, tapi praktek-praktek kayak misalnya tarian daerah, kemudian main alat musik.
1: Permainan tradisional.
0: Permainan tradisional. Kemudian juga masak-masak.
1: Iya, masak makanan daerah lokal.
0: Dari ubi, dari ini. Itu kayak oh my god, kok kenapa tidak diteruskan
1: ya?
0: Sampai sekarang, teman Pro 2. Jadi kenapa kalau kita lihat generasi-generasi sebelumnya itu agak sombong sedikit ya. Pasti cewek-ceweknya jago masak.
1: Dan lebih apa ya? Kita tuh jadinya lebih punya manner gitu karena kita tahu daerah kita.
0: Iya. Jadi kalau misalnya suami belum punya uang, di rumah cuma punya ubi, tenang ya, kamu masih bisa hidup kok sayang.
1: Tenang juga, di tetangga masih ada merungge.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Sesaat lagi sore ceria berjaringan di Pro 2 RRND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
2: Pro 2 RRND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Teman terbaik kamu. Teman

Sore ceria berjaringan Korwil 6 bikin sore kamu semakin berwarna bersama Yunde dari Pra 2 FM Kupang, tentunya sebagai host kamu di sore hari ini ya teman Pra 2. Dan seperti biasa di Kamis Manis ini akan kita hadirkan suara anak-anak muda NTT berprestasi dan pastinya menginspirasi. Tapi sebelum itu mau Yunde menyapa dulu ya yang lagi pantau dari Pra 2 Atambua dan juga Pro 2 ND. Hai hai, apa kabar? Berharap semuanya masih sehat dan semangat selalu di sore hari ini ya. Nah teman Pro 2, kali ini Yunda akan hadirkan teman perbincangan dari tiap host dan bintang tamunya yang keren-keren banget sih. Namun sebelum itu kayaknya kita langsung aja ya berkenalan dulu dengan masing-masing narasumber sore ceria berjaringan kali ini, karena dari Pro 2 Atambua sudah siap nih, ada Serafinus Nabu yang punya prestasi yang keren banget teman Pra 2, sebagai juara 1 Modes Fashion Designer Competition tingkat pelajar dan juga juara di Halal Festival Road to Fashion 2026 dengan presenter Ratna yang akan menemani kamu ya. Dan juga dari Pro 2 Kupang ada Isaac Octavian bersama dengan bintang tamu Andini Aklis yang merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang dengan prestasinya juga teman Pro 2 sebagai peraih medali perunggu kelas A putri 45 sampai 50 kg event Harimau Belgium International Championship. Dan dari Pro 2 ND ada juga yang tidak kalah berprestasi ya, Aldo Meze dengan prestasi sebagai juara 3 lomba debat tingkat nasional, juga sebagai ketua BEM STPM Santa Ursula ND dan sebagai MC juga ya, dengan presenter ada Trinita Sria juga di sana. Nah, teman Pro 2 kayaknya tidak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita hadirkan karena dari Pro 2 Atambua udah

0: ini sedang melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau STIKES Nusantara Kupang ya. Baru-baru ini Kak Serafinus atau yang biasa disapa Kak Revi ya, baru mendapat juara satu untuk Modest Fashion Designer Competition kategori pelajar pada Tablik Akbar dan Halal Festival Road to Fashion 2026 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Kita sapa dulu Kak Revi. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore teman-teman Pro2. Senang banget bisa sapa kalian semua. Perkenalkan, saya Serafinus Nabu, biasa disapa dengan Revi. Saat ini kesibukan saya kuliah, dan di sela-sela itu saya juga aktif sebagai penjahit sekaligus lagi merintis jadi fashion designer.
0: Amin, sukses ya. Itu kamu juga juara ya, itu untuk ajang apa tuh?
1: Kalau dari Prof. Lombard itu Exotic Tenun Fest diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
0: Itu kategori apa, pemula atau pelajar?
1: Itu kategori profesional.
0: Oh, keren. Kamu juara berapa waktu itu?
1: Saya peringkat 5 dari 10 besar.
0: Oke, dan saat ini langsung ya juara 1 nih, Revi. Revi, kamu asli Belu atau Melaka?
1: Saya bapaknya orang Atambuba, mama yang orang Iva.
0: Oke, Revi, ya gimana perasaan kamu akhirnya bisa mendapat juara 1 untuk ajang kompetisi fashion designer di kategori pelajar ini, Revi?
1: Tentunya bangga, senang, karena dari beberapa event yang sudah saya lewati, saya hanya batas di peringkat 4, tidak sampai ke 3 dan 2, tapi puji Tuhan tahun ini berhasil meraih juara 1.
0: Oke, akhirnya dapat juara 1. Ini biasa kalau juara 1 tuh hadiahnya 2 digit ya dari Bank Indonesia ya. Iya ya.
1: Iya ya. Benarlah.
0: Oke, aduh ini mama senang sekali pasti ya. Luar biasa. Jadi bagaimana nih cerita dari awal perjalanan Revi ya untuk di lomba kali ini tuh seperti apa?
1: Puji Tuhan, perjalanan saya itu di dunia fashion designer ini dimulai dari 2022 ya. Waktu itu saya dan dua teman saya dipilih mewakili sekolah untuk ikut seleksi Jakarta Fashion Week. Nah, dari beberapa SMK di NTT, desain kami terpilih dan lolos seleksi. Nah, dari situ saya sadar bahwa kayak, wah ternyata dunia fashion itu seru juga ya. Nah, dari situ saya makin semangat belajar. Berlanjut ke 2024, saya ikut event Exotic Tenun Fest di kategori profesional busana muslim. Dan puji Tuhan, saya berhasil meraih juara 4. Nah, tahun 2025 saya ikut lagi event yang sama diselenggarakan Bank Indonesia. Dan dapat peringkat 5 kategori profesional. Dan yang terbaru ini, saya baru saja meraih juara 1 di Modest Fashion Designer Competition kategori pelajar di acara Tablik Akbar dan Halal Festival Road to Fashion 2026 yang diselenggarakan juga oleh Bank Indonesia Provinsi NTT.
0: Asik ya akhirnya.
1: Jadi itulah ceritanya dari awal.
0: Oke, itu perjalanan prestasi kamu ya di dunia fashion designer ini ya.
1: Iya.
0: Oke. By the way, tadi kamu basicnya itu dari SMK ya. SMK mana nih boleh tahu?
1: Iya, dari SMK Tambopius 10 di sana.
0: Oke, ini muridnya Ibu Fia ya.
1: Iya, muridnya Ibu Fia sama Ibu Sonia.
0: Ibu Sonia. Oke, luar biasa, bangga ya pasti guru kamu ya. Oke. Jadi yang ditampilkan apa nih, Revi? Kamu bisa sedikit sedikit mengulang mungkin ya presentasi kamu tentang busana yang kamu tampilkan itu, yang kamu buat ya. yang kamu desain itu namanya.

0: apa gitu?
1: Busana yang kemarin Geisher itu kan?
0: Iya, yang kamu juara satu ini.
1: Geisher-nya itu yang kemarin saya bilang judulnya itu Sunset Ethnic Reverie. Jadi itu saya terinspirasi dari indahnya sunset di sore hari, senja di sore hari. Saya gabungkan dengan warisan turun temurun dan mengambil warna, warnanya itu kayak ungu pink. Jadi ambil tenunnya dari Mandeku. Jadi sunset exhibitory itu lahir dari sebuah refleksi antara keindahan alam, keindahan alam dan warisan budaya. Jadi keindahan sejati itu tidak selalu datang dari sesuatu yang baru, tetapi bagaimana kita menghidupkan kembali yang telah lama ada, dengan rasa, dengan makna, terus yang paling penting itu harus dengan jiwa juga. Jadi tema saya ini bukan hanya sekedar tumbuh sana, tetapi perjalanan rasa tentang bagaimana tradisi bertemu dengan modernitas dalam cahaya senja. Tidak sama, namun pasti selalu indah untuk dikenal.
0: Asik. Terinspirasi dari apa tadi, sunset apa senja tadi ya?
1: Sunset.
0: Oh, sunset. Jadi sunset di senja hari ya?
1: Iya, sunset. Jadi pemilihan tenunnya saya ambil dari tenun Mandehu. Terus untuk bahan utamanya saya pakai pelinen. Pelinen itu dia dibaca dia memberikan sentuhan ringan dan menggambarkan modernitas saat ini. Jadi perpaduan antara warisan budaya dan perkembangan zaman sekarang. Itu ceritanya.
0: Oh, keren. Apa yang memotivasi kamu, Revi?
1: Motivasi saya itu dari dalam diri sendiri sih. Saya pengen tahu bagaimana batas kemampuan saya setelah saya lulus dari sekolah dan yang saya ambil program ini. Dan saya pengen buktikan ke orang tua kalau saya bisa, saya mampu. Berikut saya bisa menyalurkan passion saya. Nah, lomba ini sebagai wadah buat saya ekspresikan bakat saya. Dan juga saya bisa keluar dari zona nyaman, karena saya orangnya pemalu. Jadi lomba ini cara saya untuk menantang diri buat berani tampil di depan publik.
0: Asik. Terus ada lagi?
1: Itu saja sih.
0: Oke, baik.
1: Yang selalu saya ingat, yang selalu berputar-putar di kepala saya.
0: Yang mau menyemangati kamu, iya kan?
1: Yang membuat saya untuk maju terus.
0: Asik. Oke, tapi kenapa Revi kamu malah melanjutkan pendidikan? Sebelumnya kamu itu basicnya udah SMK, menjahit gitu kan. Kenapa kamu memilih menjahit luka-luka yang berdarah-darah itu? Bukan memilih melanjutkan pendidikan ini.
1: Itu sih pertanyaan yang sering muncul sih. Dari teman-teman, dari guru-guru saya, teman-teman saya. Alasan saya mau kuliah itu pertama itu mungkin dari orang tua juga, dukungan dari orang tua.
0: Atau permintaan orang tua?
1: Ya, terus saya mikirnya kalau ya mau sehebat atau tidak sih, tapi saya perlu ilmu sih, saya perlu pendidikan yang lebih tinggi biar kalau dari diri saya pengen tambah pengalaman, tapi saya tidak akan meninggalkan sesuatu yang saya telah mulai, yang telah saya bangun dari awal. Akhirnya tadi pengennya keduanya dijalankan sekalian.
0: Bisa menjahit tenunan dan juga menjahit luka-luka pasien nanti ya?
1: Iya. Dari semua jenis-jenis luka, jenis-jenis yang perlu dijahit itu bisa terobati kalau datang di saya.
0: Asik. Baik, Revi, berarti ini untuk sekolah di jurusan kesehatan ini pilihan kamu sendiri juga atau memang pilihan dari orang tua kah, keluarga kah, atau bagaimana?
1: Dari orang tua dan juga dari diri saya juga.
0: Okay.
1: Saya ada rasa ketertarikan untuk
0: menjahit itu ya. Menjahit selain ya. Baik. Nanti harapan kamu apa nih untuk karir fashion designer kamu juga dengan karir kamu di dunia pendidikan khususnya di bidang kesehatan, apa harapan kamu, Revi?
1: Harapan saya semoga saya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Semoga saya terus belajar dan kedepannya bisa menjadi desainer yang dikenal luas, yang bisa bawa tenunan gitu ke level nasional bahkan internasional, dan juga untuk pendidikan saya semoga saya menyelesaikannya dengan baik dan menjadi perawat yang sekalian desainer di NTT. Amin.
0: Amin. Kalau disuruh memilih, Revi, kamu harus pilih satu di antara dua ini, kamu lebih pilih yang mana?
1: Kalau disuruh memilih sih, ya tetap memilih desainer.
0: Oh, berarti ini
1: karena itu sudah melekat sih.
0: Melekat di diri kamu ya.
1: Iya, sudah melekat.
0: Jadi sebelum mungkin kamu menyelesaikan pendidikan kesehatan, mungkin kamu tetap akan menjahit ya, Revi, begitu ya?
1: Iya.
0: Mantap ya, kita doakan yang terbaik nih buat Revi. Dan juga kamu mungkin berarti kamu jurusannya apa nih untuk sekolah kesehatan ini?
1: Keperawatan,
0: cocok banget ya, merawat luka-luka itu ya, luka-luka hati dan sejenisnya ya,
1: segala jenis luka.
0: Dan kalau itu berarti udah jadi cita-cita kamu ya, dari dulu jadi fashion designer, atau kamu dari dulu pengennya jadi perawat gitu?
1: Cita-cita saya memang mau jadi desainer.
0: Oh, gitu.
1: Mau jadi desainer hebat. Terus ya semoga dengan cita-cita saya ini saya bisa menjadi seorang pengusaha juga.
0: Amin.
1: Tidak cuma bisa desain tapi juga bisa buka lapangan kerja buat orang lain lewat brand fashion saya nanti.
0: Amin. Baik, Revi. Buat teman-teman di Atambua yang lagi dengar dan juga yang lagi di mana saja yang bisa mendengarkan, apa yang kamu ingin sampaikan untuk teman-teman generasi muda agar bisa berprestasi juga seperti kamu?
1: Kalau dari saya, buat teman-teman Pro2 dimanapun kalian berada, jangan pernah takut buat mulai. Tidak ada yang instan. Saya juga kalau mulai dari yang tidak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa. Jadi kuncinya itu berani mencoba, konsisten belajar, dan jangan pernah takut untuk gagal. Karena dari kegagalan itu kita justru dapat ilmu yang paling mahal. Nah, kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Intinya ada kemauan dan punya semangat.
0: Oke, baik, Revi yang slow walls ya, tapi pesannya luar biasa. Dan teman Pro2 sepertinya itu saja obrolan kita ya sore ini, Revi. Kita tunggu lagi cerita menarik berikutnya dari Revi. Kalau mau berbagi cerita boleh langsung aja kontak kita ya di Pro2 Atambua ya. Teman Pro 2 itulah ya obrolan kita bareng sama Revi, juara 1 dari lomba Modest Fashion Designer Competition kategori pelajar pada Tablik Akbar dan Halal Festival Road to Fashion 2026 dari KPW Bank Indonesia Provinsi NTT. Terima kasih Revi.
1: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 dari Yatambua sudah kasih kesempatan. Selamat sore.
0: Selamat sore Revi. See you, bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND.

0: 102 FM Kupang, teman terbaik kamu. Keren ya cerita dari Revina Bu, seorang fashion designer muda. Sampingannya sebagai mahasiswa keperawatan ya, bukan hanya merawat fisik tapi luka hati. Wow, dan kalau tadi udah kamu dengarkan juga untuk perbincangan menarik Pro 2 Atambua ya, kali ini kita akan bergeser ke Pro 2 FM Kupang karena sudah bersiap juga ada presenter Isaac Octavian dan juga bintang tamu yang tidak kalah keren. Kali ini yang jadi paling cantik ya di berjaringan kali ini ya, dari cowok ND dan juga cowok Atambua. Ada Andini Aklis ya, yang merupakan mahasiswi Muhammadiyah Kupang dengan prestasinya sebagai peraih medali perunggu kelas A putri 45 sampai 50 kg di event Harimau Belgium International Championship. Ya, biar tidak penasaran ya teman Pro 2, langsung aja kita dengarkan obrolan seru mereka.
1: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Kita ketemu di sore ceria. Isak akan ajak kamu untuk kita berkenalan, berbincang-bincang dengan anak-anak muda keren berprestasi di Nusa Tenggara Timur pastinya. Dan spesial kali ini, Isak akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu atlet teman Pro 2 yang luar biasa dengan prestasinya sebagai peraih medali perunggu kelas A putri 45 sampai 50 kg di event Harimau Belgium International Championship. Kita sudah terhubung di line telepon bersama dengan Andini Aklis. Andini, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Oke, selamat sore dan selamat bergabung. Terima kasih untuk waktunya ya, sudah mau kita ajak ngobrol di hari ini.
2: Ya, Kak.
1: Oke, kamu bagaimana nih aktivitas atau kesibukan akhir-akhir ini? Sementara berfokus atau sementara menggeluti aktivitas apa aja nih?
2: Kalau sekarang lagi sementara mengerjakan skripsi dengan latihan sih.
1: Oke, masih tetap latihan ya? Akan ada event pertandingan berikutnya atau?
2: Masih ada.
1: Alright, nah sebelumnya Isak perkenalkan dulu ke teman Pro 2. Andini ini adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kupang ya?
2: Iya, Kak, benar.
1: Oke, kamu di jurusan mana?
2: Saya dari jurusan manajemen, Kak.
1: Dari jurusan manajemen, asik nih. Pertama-tama kita ngucapin selamat ya untuk prestasi kamu luar biasa kemarin sebagai peraih medali perunggu di event internasional kelas A putri 45 sampai 50 kg Harimau Belgium International Championship. Gimana perasaannya?
2: Ya, senang, ada bahagia.
1: Pastinya bahagia dan senang ya, karena berhasil memenangkan ya. Meraih prestasi ya, meraih medali perunggu nih, luar biasa di event internasional. Ini event keberapa yang diikuti oleh kamu nih?
2: Kalau internasional yang ketiga, Kak.
1: Yang pertama dan kedua waktu di?
2: Yang pertama di Uzbek, yang kedua di Abu Dhabi.
1: Oh, oke, okay. Dan yang ketiga ini di Belgium 2026 ini ya, berarti ya?
2: Ya.
1: Beberapa waktu lalu, bulan lalu ya?
2: Benar.
1: Wow, luar biasa ya. Dari kapan sih kamu mulai berfokus di ini ya, pencaksilat ya kamu ya, atau?
2: Ya, pencaksilat.
1: Dari kapan nih mulai fokus di olahraga dan kejuaraan pencaksilat ini?
2: Dari kecil sih, Kak.
1: Waktu itu ceritanya gimana prosesnya akhirnya kamu sampai sekarang dengan banyak sekali prestasi internasional bahkan?
2: Mulai dari SMP itu udah mulai ikut lomba. Dari orang tua, soalnya orang tua kan juga pencaksilat juga.
1: Oh, papa atau mama nih yang atlet?
2: Dua-duanya.
1: Wow. Oh, itu mah pantas akhirnya ya turun ke kamu. Dan kamu juga pada dasarnya memang suka sama pencaksilat atau memang karena terinspirasi dari orang tua?
2: Dari orang tua dulu. Tapi selalu diajak, bilang ayo ikut, ayo ikut.
1: Oh, oke, okay. Papa sama mama pelatih juga berarti?
2: Bapak pelatih, mama wasit juri.
1: Oh, wasit juri dan pelatih memang combo nih, keluarnya Andini nih. Meskipun ini event yang ketiga, tapi kan tentu juga pengalaman yang berbeda. Apa sih yang membuat kamu terinspirasi untuk ikut pertandingan yang event Harimau Belgium Internasional ini?
2: Karena event ini ya termasuk bergengsi.
1: Nah, ketika kemarin diumumkan menjadi pemenang, ini menjadi peraih medali perunggu sesuai ekspektasi atau target atau gimana nih?
2: Tidak sih, Kak. Maunya sih Ya, pasti semua atlet pengen juara satu ya, Kak.
1: Pengennya emas ya pastinya ya.
2: Iya.
1: Ya, tapi kan juga luar biasa nih, ini kan kelasnya sudah ya, internasional. Nah, boleh dong kamu berbagi ke kita, ini prosesnya seperti apa nih sampai akhirnya kamu dikirim sebagai perwakilan Indonesia dalam Harlem Belgium International Championship ini? Prosesnya dari mana, seleksinya seperti apa?
2: Ini langsung dipanggil, jadi kayak kita pernah juara di PON atau pernah juara internasional yang lain, terus dipanggil lagi oleh pelatih dari pelatnasnya, pelatih nasionalnya.
1: Oke, okay. Oh jadi berarti ini kemarin pelatnas langsung memilih Andini begitu ya?
2: Iya. Yeah. Okay.
1: Dengan track record karena pernah menang apa nih sebelumnya?
2: Pernah menang di PON di Aceh Sumut dan kejuaraan internasional yang lain.
1: Oh oke, okay. Dan dengan pertimbangan itu akhirnya kamu yang dipilih. Nah ketika disampaikan bahwa Andini nanti kamu ke event ini, apa sih perasaan kamu waktu itu ketika disampaikan bahwa kamu akan berpartisipasi?
2: Ya termasuk senang ya.
1: Mm-hmm.
2: Dan bangga juga bisa dipanggil mewakili Indonesia.
1: Oh oke, okay. Nah kalau bisa ditanya dari pencak silat, apa sih menurut kamu yang menyenangkan dari menjadi seorang atlet pencak silat? Serunya di mana gitu?
2: Iya, yes, awalnya sih cuma ikut-ikut saja, kayak seru-seru saja.
1: Mm-hmm. Lalu?
2: Tapi lama-lama kayak ya semakin termotivasi, mm-hmm, untuk mengikuti kayak ajang-ajang yang lebih bergengsi lagi.
1: Tertantang gitu ya?
2: Iya, tertantang.
1: Oke. Okay. Nah, kalau juga bicara soal pertandingan kemarin ya di event Harimau Belgium International Championship, kamu ceritain juga dong ke kita prosesnya seperti apa nih, mulai dari kamu pergi ke, ini kemarin di Belgia ya?
2: Iya, di Belgia.
1: Ya, ke Belgia, ceritanya gimana sampai di Belgia, di event pertandingannya seperti apa, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami di sana, ceritain dong sedikit ke kita.
2: Kita latihan tuh sebenarnya awalnya kayak masing-masing saja gitu. Terus ke Jakarta sekitar 3 hari langsung berangkat ke Belgia. Terus sampai di sana, ya termasuk kotanya cukup sangat-sangat keren pokoknya. Terus sampai di tempat pertandingannya juga bagus.
1: Nah, gimana tuh experience berlomba di Belgia?
2: Dapat pengalaman yang baik sih. Iya, soalnya kan lawan yang kasih kalah saya itu termasuk idola saya dari Malaysia.
1: Oh, siapa? Siapa kemarin?
2: Namanya Nur Farah.
1: Oke.
2: Okay. Dari Malaysia.
1: Akhirnya bisa pertanding langsung melawan idolanya ya?
2: Iya.
1: Wah, menarik.
2: Dan bisa mengimbangi dia begitu.
1: Wow, luar biasa. Ini sistem pertandingannya seperti apa nih kemarin?
2: Sistem pertandingannya, Kak? Tidak. Masih diistirahat 2 hari dulu,
1: mm-hmm,
2: terus besoknya baru main. Kemarin sempat cuma sekali main.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Dan akhirnya yeah, meraih medali perunggu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oh, mm-hmm. Oke, okay. Yang sekali main itu yang langsung berhadapan dengan idola kamu dari Malaysia berarti ya?
2: Iya. Yeah.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Apa nih evaluasi atau pembelajaran yang kamu dapetin setelah bertanding kemarin?
2: Kita kan sempat peraturan dirubah kan.
1: Oke, okay, apa yang dirubah?
2: Awalnya tarik-tarik kan, mm-hmm, tarik-tarik di bodinya gitu,
1: mm-hmm,
2: jadi tarik-tarik sekarang tidak boleh lagi, jadi mungkin agak kesusahan sih tuh, masih sempat mau narik-narik,
1: masih beradaptasi lagi gitu ya.
2: Iya, beradaptasi lagi.
1: Nah, selain itu apa lagi nih yang akhirnya kamu menurut kamu jadi evaluasi untuk pembelajaran sendiri nih bagi Andini agar nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya performanya bisa lebih mantap lagi nih?
2: Mungkin lebih tenang lagi dalam bertanding, tidak terbawa emosi, itu saja.
1: Oke, lebih tenang dan tidak terbawa emosi. Ya, kalau kekuatannya seorang Andini sendiri biasanya tuh di mana nih kalau menurut kamu?
2: Kalau biasanya tuh tendangan sabit dengan T dan bantingan.
1: Wah, tendangan sabit, T dan bantingan ya, itu kekuatan seorang Andini ya. Nah, kemarin kamu pergi dengan tim dari Indonesia, ada berapa nih total yang pergi?
2: Kita 10 orang.
1: Mm-hmm. Di kategori apa aja kemarin?
2: Ada kalau tunggal, bergu, terus sama solo kreatif, ada tanding juga kelas A, ada cowoknya juga, terus kelas B ada cowok cewek, terus kelas E sama F cowok.
1: Oke, totalnya 10 atlet ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
2: Iya.
1: Nah, kalau dari versinya seorang Andini sendiri, apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan sebelum bertanding?
2: Tidak boleh dilakukan tuh kayak tidak boleh minum es.
1: Oke.
2: Okay. Terus makan yang pedis-pedis atau makan yang aneh-aneh begitu.
1: Jaga makan berarti kalau belum sebelum bertanding ya?
2: Iya, jaga makan.
1: Oke. Okay.
2: Akunya kan itu saja sih biasanya.
1: Kalau yang kamu biasanya lakukan supaya lebih rileks mungkin atau lebih prepare, lebih siap sebelum bertanding tuh apa?
2: Biasanya itu kayak denger musik, terus berdoa paling gitu.
1: Oke, okay, dengerin musik?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, dari kamu sendiri nih, apa sih pentingnya menjaga fisik dan mental nih dalam bertanding?
2: Kalau untuk pencak silat, fisik dan mental itu harus sangat-sangat penting sih.
1: Kenapa?
2: Karena harus kuat. Harus kuat.
1: Iya, kalau baru
2: kalau tidak kuat bisa kalah.
1: Belum naik sudah kena mental kan nanti jadinya tidak optimal ya.
2: Belum naik sudah
1: kalah. Iya. Iya, iya. Nah, kalau kamu sendiri biasanya sebelum bertanding, misalnya kalau tahun nanti akan lawan ini, riset dulu nggak lihat cara bermainnya atau strateginya seperti apa tuh sebelum menghadapi lawan?
2: Iya, biasanya nonton video, cari di YouTube, mungkin ada videonya, nonton strateginya bagaimana, seperti itu kak.
1: Oke, nanti didiskusikan dengan pelatih atau gimana?
2: Biasanya dengan teman sih.
1: Oh oke, teman-teman.
2: Kadang juga dengan pelatih, tapi pelatih jarang, jadi ke teman.
1: Oke, oke. Nah, kalau latihan kemarin, kamu persiapannya dilatih sama siapa nih?
2: Sebelumnya kan di Kupang dulu dengan pelatih. Terus baru ke Jakarta sama pelatih, langsung dari pelatnasnya.
1: Sempat ngobrol nggak atau minta masukan dari papa atau mama mungkin?
2: Sempat.
1: Dikasih saran apa nih sama orang tua kemarin?
2: Lebih fokus lagi, terus lebih tenang lagi begitu biasanya.
1: Oh, oke, pesan-pesan untuk lebih tenang ya.
2: Iya.
1: Kemarin kamu sempat menemui kesulitan apa nih atau tantangan apa nih dalam persiapan pertandingan atau bahkan ketika pertandingan nih sempat bertemu kesulitan-kesulitan seperti apa?
2: Itu belajar bantingannya itu kan tidak boleh tarik kan. Jadi belajar bantingannya itu. Yang kesulitannya di situ.
1: Strategi barunya ya.
2: Yes,
1: nah biasanya kalau kompetisi tingkat nasional atau bahkan internasional kan juga ada pressure-nya, ada tekanannya tersendiri gitu. Cara kamu menjaga agar tetap fokus, agar mentalnya tetap stabil biasanya dengan cara apa?
2: Nikmati aja sih ya. Biasanya bikin diri tuh lebih relax. Tidak usah pikir hal-hal yang aneh-aneh.
1: Santai ya pokoknya ya, nikmati.
2: Iya, lebih pikir positif ya. Aja.
1: Oke, baiklah. Oke. Nah, dari pengalaman kamu akhirnya kemarin ya bisa meraih medali perunggu. Selama bertanding pergi ke Belgia, apa nih yang paling berkesan atau yang paling kamu ingat yang paling memorable selama perjalanan bahkan pertandingan di sana kemarin?
2: Jatuhnya dingin kak.
1: Oke, okay. Pertama kali ke tempat yang dingin berarti ya.
2: Tapi kayak di sana lebih dingin kak.
1: Oh oke, okay. Yang bikin berkesan itu ya, karena cuaca dinginnya atau apanya lagi nih?
2: Iya, cuaca dinginnya terus kotanya kak.
1: Sempat jalan-jalan nggak kemarin?
2: Di Belgia tidak sih kak.
1: Padat ya berarti?
2: Kita jalan-jalannya di Paris kak.
1: Oh, seru dong berarti. Gimana tuh kemarin? Seru. Kemarin sempat kemana aja di Paris?
2: Di Paris ke Menara Eiffelnya. Terus naik kapal.
1: Terus?
2: Lihat menara.
1: Wow, keren. Nah, kemarin setelah akhirnya pulang dari Belgia, sempat jalan-jalan ke Paris juga nih. Kamu punya target atau impian apa lagi nih sesudah ini? Setelah kemarin menang PON juga, kemudian meraih medali perunggu di event ini juga. Apa lagi yang masih mau kamu targetkan untuk kamu raih ke depannya?
2: Yang saya ingin targetkan itu SEA Games, terus Asian Games sama Olimpiade.
1: Olimpiade, amin. Kita doain yang terbaik ya. Jadi sekarang ini lagi latihan untuk apa nih?
2: Untuk kayak tryout mungkin.
1: Oke, siap-siap.
2: Untuk kan kita PON formnya kan di NTT nanti.
1: Kamu kan juga masih kuliah nih, sementara kan harus latihan. Belum lagi ya, sebagai seorang muda ya, ada hangoutnya, nongkrong-nongkrongnya. Kamu bisa bagi waktu gimana sih antara latihan, sekolah, kuliah, menyusun skripsi, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya?
2: Bisa mengatur waktu sih, Kak. Kayak pagi latihan, terus kayak abis latihan pagi istirahat dulu. Terus kalau ada waktu bisa pergi beli jajan atau mungkin nongkrong dengan teman. Terus tentu kuliahnya sore, terus ada latihan sore. Biasanya kuliah dulu, terus pulang latihan mandiri, kayak tanpa pelatih gitu.
1: Oh, kamu sering trial di rumah sendiri juga berarti ya?
2: Iya.
1: Wow, keren, keren. Nah, dari papa dan mama sendiri dukungannya seperti apa nih untuk kamu dalam perjalanan karir di pencak silat ini?
2: Sangat didukung sih, Kak. Karena kan orang tua kan sama-sama silat kan.
1: Iya, betul.
2: Jadi lebih didukung. Terus keluarga juga banyak yang atlet, jadi selalu didukung, Kak.
1: Keren-keren. Nah, dalam pertandingan tuh kan ada yang namanya kalah, ada juga yang namanya menang. Kamu sebelum ini pernah gak atau ada ketemu titik di mana kamu gagal dan akhirnya kamu belajar satu pelajaran penting dari kegagalan itu?
2: Ya, kadang down juga, Kak, kalau kalah itu. Kadang pengen menyerah, tapi ya kasih kuat diri lagi. Terus biar jangan menyerah, ayo perbaiki diri lagi begitu, jadi lebih baik begitu, Kak.
1: Apa nih yang mau kamu sampaikan ke teman-teman atlet muda yang sementara mendengarkan ini, yang juga pengen seperti seorang Andini meraih prestasi tidak hanya di nasional tapi sampai internasional?
2: Pesannya semangat, semangat terus, terus berprestasi, jangan takut gagal, karena kegagalan bukan hal yang harus ditakuti.
1: Terima kasih juga ya Andini sudah berbagi bersama dengan kita. Sekali lagi selamat untuk prestasi kamu. Dan semoga harapan-harapannya untuk PON, untuk SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade segera tercapai dan bisa dapetin hasil maksimal ya.
2: Amin, Kak. Okay. Terima kasih, Kak.
1: Sama-sama, salam buat keluarga. Dan kita ketemu nanti di lain kesempatan dengan cerita-cerita seru lainnya dari Andini. Itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Andini Akris, peraih medali perunggu kelas A Putri 45-50 kg event Harimau Belgium International Championship, yang sudah berbagi pengalaman keseruannya dalam mengikuti Harimau Belgium International kemarin di Belgia. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan cerita-cerita seru menarik lainnya dari teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sampai ketemu lagi, Isak juga sudah harus pamit. Jangan lupa, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dan dengarkan terus Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Produ RRI ND, Produ Kupang, dan Produ Atom.

0: 107,9 MHz Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemani sama Yunda ya. Tentunya di sore ceria berjaringan Core Wheel 6, bikin sore kamu semakin berwarna. Kalau tadi udah sama-sama ya, kita dengarkan cerita seru dan inspiratif ada dari Pro 2 FM Kupang yang baru aja lewat, dan juga dari Pro 2 Atambua. Nah, sebelum mengakhiri kebersamaan di hari ini, kita juga akan sama-sama mendengarkan suara inspirasi dari Pro 2 ND. Sudah bersiap ya, presenter Trinita Sria dan juga narasumber kece ada Aldo Meze dengan prestasinya sebagai juara 3 tim lomba debat tingkat nasional dan ketua BEM STPM Santa Ursula ND, bahkan juga sebagai seorang MC kondang ya di sana. Wis, langsung aja kita simak obrolan seru mereka, teman berdua.
1: Hai teman Pro 2, thank you. Kalian masih bersama kami di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Kembali lagi dari ND, kita punya satu orang yang spesial dan akan menginspirasi kalian semua lewat obrolan kita di sore hari ini. Dan saya juga ingin menyapa teman-teman yang ada di Atambua dan yang ada di Kupang. Kita kedatangan tamu istimewa, ada Aldo Meze, mahasiswa STPM Santa Ursula ND, di mana dia juga adalah ketua BEM-nya, MC kondang juga, FYP. Kalau gitu langsung saja kita sapa Aldo di sore hari ini. Halo Aldo, apa kabar?
2: Halo, selamat sore Kak. Baik untuk hari ini.
1: Oke, luar biasa. Nih Aldo, kalau cerita perjalanan kamu ya sebagai seorang mahasiswa dipercayakan menjadi ketua BEM, kemudian mengambil ya pekerjaan sebagai seorang MC juga, dan yang luar biasanya di tahun 2025 kemarin, teman Pro 2, Aldo ini bersama dengan kedua temannya berhasil membawa harum nama Kabupaten Inde sampai ke kancah nasional lewat debat, ya kan? Oke, boleh ceritakan sesibuk apa kamu dengan sekian banyak kegiatan dan bagaimana kemarin debat nasionalnya di tahun 2025?
2: Ya, tahun kemarin itu memang tahun yang penuh kebahagiaan ya buat saya pribadi dan juga teman saya. Di sela-sela waktu yang cukup banyak, bagaimana dengan waktu juga untuk pergi MC ya, dengan kegiatan-kegiatan di kampus, dan juga waktu itu saya juga dipilih dari kampus kemudian untuk mengikuti lomba debat seleksi waktu itu. Nah, akhirnya kita ikuti itu, saya ikuti itu lomba itu, dan dengan tim yang cukup bagus juga. Waktu itu kita membicarakan soal PSN Program Strategis Nasional untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, cukup banyak hal yang kita bicarakan, salah satu mengenai program-program hidup dari negara untuk kemajuan bangsa ini. Dan pada saat itu kita angkat isu ini tentang Koperasi Merah Putih pertama. Ya, kita angkat isu Koperasi Merah Putih, bagaimana ada dua hal yang kemudian menjadi tolak ukur antara Koperasi Merah Putih dengan BUMDES di desa yang sudah ada. Setelah itu akhirnya kami lulus seleksi pada saat itu dengan kampus-kampus dari luar Flores juga. Dan puji syukur ya, satu-satunya utusan dari Flores itu hanya dari kampus kami. Dan kamilah yang kemudian masuk sampai ke debat tingkat nasional di KIFA.
1: Tuan rumahnya
2: di KIFA kemarin.
1: Oke, berapa banyak kemarin yang ikut kompetitor
2: yang
1: kalian?
2: Kemarin yang lolos itu sampai itu ada yang ikut semua itu ada 30-an lebih. Tapi yang lolos itu hanya 16 kampus yang masuk, termasuk kami.
1: Juara keberapa waktu itu?
2: Kami juara 3 waktu.
1: Oh, juara 3, oke. Okay,
2: juara satunya dari Undana, juara 2-nya tuan rumah, juara 3-nya dari kita, dari STPM ND. Karena pada saat itu memang waktunya cukup mepet. Kami dari ND naik pesawatnya di Maumere, tiba di Kupang langsung berangkat menuju ke KIFA. Dan jarak, saya juga baru pertama kali ke KIFA. Nah, jaraknya cukup jauh waktu itu, dan kami tibanya jam 12 malam. Kami tidak ikut TM pada saat itu, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi pada saat TM. Tapi kemudian puji syukur ada teman dari KIFA kemudian informasikan ini kami. Dan kami belajar dari jam 1 sampai dengan jam 5. Kami tidak tidur, kami belajar musim-musim yang ada. jam 5:30 kami harus berangkat ke tempat itu, dan jam 7 kami langsung debat.
3: Debat. Wow.
2: Dan dalam satu hari itu kami debat 2 kali.
3: Wow, luar biasa.
2: Debat 2 kali dengan waktu cukup itu. Sumpah, saya juga waktu itu sempat lemah karena vitamin juga berkurang pada saat itu.
3: Perjalanannya juga cukup jauh. Cukup jauh ya.
2: Ya, kita jadi tidak ada nafsu makan lagi. Kita hanya fokus untuk bagaimana hari ini untuk melawan dan berdebat, bagaimana kita akan beradu argumen hari ini, berpikir terus. Nah, puji Tuhan kita tembus sampai ke semifinal begitu. Kita lawan dengan tuan rumah yang cukup sengit di tengah ribuan
3: penonton
2: pada saat itu, dan tidak ada orang keluar satu pun di situ. Cukup down juga sama saya, cukup kayak berpikir, aduh bisa dia yang dilawan. Dan waktu itu pernah patah semangat, kami pernah patah semangat karena kami waktu itu nilainya kami di bawah, teman-teman saya berdua patah semangat, sudah kalau memang pakai cabulut, sudah kita cabulut, juara 4, kami sudah bisa, memang sudah cukup lelah pada itu. Karena waktu kami tidak ada waktu untuk bermain HP, kami hanya dengan laptop, dengan buku catatan, kami hanya fokus itu. Jadi lelahnya itu bukan kenapa, tapi karena belajar. Tapi saya bilang tidak, kalaupun kita tidak juara 1, atau juara 2, kita harus bawa juara 3, setidaknya. Yang kelihatan juara itu ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Itu cukup bergengsi. Dan pada akhirnya, waktu di final itu tidak dikasih move-nya. Di final itu, kami datang, berdiri depan, langsung cabut.
3: Sistemnya dadakan.
2: Dan sebuah waktu itu, kita berpikir di tempat itu memang. Kita tidak pernah berpikir bahwa akan dapat move. Waktu itu kami berpikir tentang bantuan sosial ini. Kami berbicara soal bantuan sosial, dan syukur saja waktu itu mosinya sesuai dengan perbuatan kami di STPM tentang pemerintah dengan pembangunan sosial, jadi cukup sinkron, jadi kita bisa lah waktu itu untuk mengalahkan tim sebelah.
3: Tapi kalau mosi dadakan seperti ini tuh justru kita jadi lebih tahu seberapa besar kemampuan kita.
2: Iya benar, ya, dan kan? Itu nalar berpikir kita akan lebih cepat, lebih cepat dari bagaimana kita belajar. Saya merasakan sekali bagaimana mosi dadakan akan lebih baik dibandingkan dengan mosi yang kita duluan terima. Karena yang duluan terima kita kan sudah belajar. Ini kadang di saat itu kita kan blank karena sudah belajar. Tapi mosi dadakan ini kan lebih bagus. Kita kayak langsung spontan. Dia langsung berpikir ini. Contoh konkretnya ditambah dengan ilmu yang kita dapat, kita bisa kombinasikan itu menjadi suatu kalimat, dan argumentasi kita akan lebih kuat pasti. Memang final waktu itu perebutan juara 3 yang menurut para audiens
3: lebih panas
2: karena memang dua-dua ini punya saya juga mengakui tim lawan kayak berarti itu tuan rumah juga mereka cukup bagus audiens yang mereka bangun pada saat itu, nilai dan poin-poin yang mereka cukup bagus, dan kami juga saya juga cukup kewalahan pada itu. Kebetulan saya pembicara dua sebagai pembicara paling banyak pada saat itu, dan teman-teman saya di sebelah hanya bukan di belakang, kakak jangan emosi ya. Soalnya kan kadang kita
3: langsung keluar emosionalnya
2: dan seru sekali, dan akhirnya kita dapat juara 3 pada saat itu. Senang sekali, sangat terharu juga kita sampai merasa bahwa tidak sia-sia ya kita tiba sampai di cave yang cukup
3: jauh,
2: daerah perbatasan itu. Sedikit lagi kami mau ke Timor Leste. Sedikit lagi dan kita tidak istirahat lagi. Pulang dari situ jam 11 kita istirahat makan, jam 12 kita harus berangkat ke Kupang karena harus pulang ke sini karena ada kegiatan lagi di kampus. Jadi tiba dari Kupang diterima di bandara bersama ibu ketua, diterima terus harus lanjutkan dengan ujian lagi, dan
3: ujian di kampus
2: itu kami jalan sekitaran di bulan November waktu itu karena persiapan untuk ujian juga, jadi waktu itu memang cukup menantang. Kita pulang harus tiba satu hari biasanya harus ujian, belajar lagi.
3: Tapi memang kalian sendiri tuh semacam punya target tidak, dari kalian secara kelompok bertiga, kemudian dari pihak kampus ada target setidaknya kalian pulang harus 3 besar yang kalian bawa.
2: Target pada saat itu target dari kampus kamu sudah lulus 16 besar, setidaknya kamu sampai 8 besar sudah membawa nama. Dan kami sampai sana kan beri penampuran bahwa kita salah satu yang dari Flores. Tetapi dalam perjalanan, waktu naik di pesawat, saya dengan teman dua orang ini, kami kemistrinya itu dapat waktu saat debat. Kami tidak pernah belajar bahwa hal ini, ini mesti nanti di babak 8 besar mestinya ini. Atau babak 16 besar posisinya ini, eh kami bagi, nanti kamu belajar ini, belajar ini, belajar sendiri-sendiri belajarnya.
3: Strategi yang
2: banyak. Kami, kami tidak duduk bersama lalu berpikir begini, tidak. Kami kan kamarnya sendiri-sendiri. Jadi di kamar itu kita duduk sendiri, jadi di kamar itu teman satu dengan caranya dia, dia belajar, saya dengan caranya. Hanya kita dibagi posisi bahwa hanya diberitahu, nanti pembicara satu, nanti omong pembukaan, pembicara dua, bicara tiga, siapkan semua data-datanya oleh dosen pendamping, siapkan data-datanya, begitu. Jadi kami akan tahu bahwa isi yang kami pelajari itu pas waktu debat. Jadi waktu selesai baru dievaluasi. Oh kamu dari malam kayaknya data yang kau ambil itu salah. Hanya syukur tadi kamu tuh cepat dipatahkan dengan pembicara dari pembicara tiga. Begitu juga saya.
3: Karena, jadi setelah selesai debat baru kalian berdiskusi.
2: Tadi kesalahannya di sini. Nah menariknya di situ kami. Jadi bahkan saya kan lebih kaget dari mereka berdua. Jadi mereka berdua bisa langsung dilihat ke Aldo, kayaknya ke Aldo data yang ke Aldo ambil itu salah. Syukur ke Aldo tuh cepat untuk balikin fakta itu. Kalaupun lama berarti kita tadi bisa kalah. Mana yang salah teman-teman?
3: Tidak kena itu egonya Aldo ya, karena kan secara saya ketua BEM, saya lebih kakak nih dari kalian senior, kemudian harus dikoreksi sama adik-adik tuh seperti apa? Egonya tidak kena gitu. Bagaimana cara kamu sedewasa itu Aldo?
2: Saya artinya ada berdua ini kan baru juga mereka waktu kita jalan kami hanya sharing bagaimana perjalanan kalian. Kalian pernah naik pesawat di waktu mau mirip akan kita naik pesawat dan sumpah ini pertama kali kami juga ikut debat dan langsung debat nasional. Kemudian pertama saya bilang oke sampai ke sana. Saya rangkul mereka berdua, belum mereka berdua juga bilang apa yang terjadi. Kalau nanti pulang sampaikan itu salahnya saya saja. Jangan pernah omong kalian boleh salah. Karena saya berpikir bahwa kalian masih akan lama nih. Saya kan sebentar lagi mau selesai. Sehingga nanti ada kegiatan kami masih bisa ikut. Jadi ketika sampai di sana, kalau saya salah, itu mereka langsung depan-depan. Karena saya sudah omong dari awal. Kalau saya salah, langsung omong. Jadi mereka tuh kayak langsung marah. Ada-ada kan. Tadi itu kakak Aldo tuh salah di sini. Oh ya baik sudah nanti. Pulang kita di hotel coba kita evaluasi lagi. Pada usia juga berikut evaluasi, kita belajar lagi, berjalan lagi. Nah itulah yang kemudian kami kuatnya di sini. Nah kampus memberikan target bahwa kamu sampai 8 besar. Tapi saya berikan target dengan saya teman berdua saya bilang kita harus final. Ini debat nasional dan kita membantu kampus untuk akreditasi. Dan kemudian pas itu akan dekat mau akreditasi pembangunan sosial. Jadi kita mau bantu kampus untuk akreditasi. Jadi kalau kita bilang besar, buat apa sih? Kita jauh dari
3: ND.
2: Terus kita berdoa dulu. Karena satu ada teman satu juga muslim, kita berdoa. Saya mau final. Saya tidak mau apapun terjadi, kita final. Masuk di 8 besar. Waktu itu kami sempat di prank. Kalau kami tidak lolos. Jadi sistemnya itu di 16 besar sistem perenggingan. Di 8 besar sistem gugur. Tetapi juri pakai sistem perenggingan lagi. Nilai kami kan di bawah. Jadi waktu itu kami tidak lolos kan. Tapi saya lihat bahwa tim kami yang lawan kami, mereka juga tidak lolos. Saya protes lah waktu itu. Kan kita sistem gugur pada 8 besar. Harusnya ada satu yang gugur, bukan dua-duanya gugur. Harus ada satu supaya bisa masuk ke babak semifinal. Terus Pak mikir, aduh mohon maaf, sudah rumit lagi begini. Kami berdoa lah. Setidaknya ini harus final lah ini. Berdoa begini. Hilang pengumuman, STPM masuk ke semifinal. Dan satu hari itu kami lewati 3 babak.
3: Wow.
2: 8 besar sama semifinal dan final. Dan di semifinal masih ada musinya tuh. Masih belajar. Masih ini. Terus kalah di semifinal dengan tuan rumah dari Keva. Pas mau rebut juara 3 tanpa musi lagi. Nah itu dari seperti tadi kami kayak langsung dadakan begitu. Kadang adik satu kan waktu opening pertama dia cerita mau omong apa lagi. Aduh kasih. Apa yang ada di pikiran omong saja karena ini tidak bisa kita apa-apa kan. Yang ada di pikiran sekarang langsung omong sih. Jadi spontan saja. Jadi wah seru sekali waktu itu. Waktunya juga cukup lama, 1 jam untuk perebutan juara tiga itu. Waktunya cukup lama sekali. Jadi dengan waktu yang cukup lama itu kadang kita sudah tidak tahu lagi ini bahan apa, kita berhenti dulu dan lama pikir pada omong lagi.
3: Nah, yang diangkat di debat ini kan program-program pemerintah. Nah, menurut Aldo secara personal, kenapa anak muda di zaman sekarang itu harus juga terlibat aktif atau peduli dengan isu-isu seperti ini?
2: Nah, sekarang kan banyak terjadi nih, guys. Isu-isu pemerintah ini kan ada membangun dua sisi dalam kehidupan sosial masyarakat, ada pro dan kontra. Kemudian hari ini yang berada di tingkat atas bahwa penilaian masyarakat itu lebih banyak yang kontra. Tapi sebagai mahasiswa kita harus bisa melihat dua sisi ini. Ya, dua sisi. Apa sih dampak positif dan kemudian dari pembangunan ini dan apa dampak negatif? Nah, dari program-program yang ada ini, kita harus proaktif sebagai mahasiswa. Apalagi sebagai mahasiswa kita yang mempelajari tentang pemerintah dan pembangunan sosial, kita harus proaktif. Kemudian untuk bisa membagi dua sisi cara berpikir di tengah masyarakat. Nah, contoh saja yang kemarin kami sempat angkat isu ini pembangunan geotermal. Nah, kita angkat tentang isu geotermal. Di sisi, di satu sisi bahwa masyarakat melihat bahwa lingkungan kami tercemar. Ya, oh ini tidak peduli dengan lingkungan, dengan ekologi sudah bagus, tidak baik ini. Tapi secara kebutuhan bahwa untuk tahun-tahun ke depan kita membutuhkan listrik, itu membutuhkan listrik untuk kebutuhan kita. Nah, inilah kemudian kritis itu penting sekali untuk bisa mengimbangi program-program yang datang. Tapi semakin kesini memang kadang memang banyak program yang kemudian kita melihat bahwa ini banyak kayak ya udah saya tidak pro lagi nih. Tapi di setiap pengalaman kita memang kadang ada pengeluhan dari masyarakat melihat bahwa kami tidak diberikan apa-apa, ini diambil paksa. Nah, ini yang kemudian menjadi tolak ukur buat kita untuk mengkoreksi pembangunan itu.
3: Jadi tugas mahasiswa adalah selalu melihat dari dua sisi.
2: Dua sisi, gitu. Tidak boleh melihat satu sisi. Kalau melihat hanya satu sisi berarti kita dinilai sangat-sangat kontras ya, dan sangat-sangat tidak sinergis kita cara berpikirnya. Karena kita hanya pada satu sisi saja. Tapi sebenarnya ada satu sisi yang kemudian melihat dari sisi positif dan negatif harus imbang. Walaupun pada prinsipnya ketika kita temukan di lapangan banyak yang negatif, nah itu yang kemudian pemikiran positif ini bisa menjadi solusi untuk mencegah yang negatif tadi.
3: Value apa yang selalu kamu pegang untuk tetap bisa berada pada jalur sebagai anak muda yang berintegritas lah? Apa? Nilai hidup kamu apa?
2: Saya? Nilai hidup saya selalu berpegang teguh pada satu prinsip yang selalu saya bawa, itu apa? Saya harus buat apa yang saya pikirkan. Saya harus berada pada apa yang saya pikirkan. Jadi ketika hari ini saya berpikir bahwa ini adalah nilai baik, ini adalah nilai tidak baik, saya harus berjalan pada dua arah itu. Bukan hanya pada satu nilai yang baik, tidak. Saya harus bisa merasakan yang tidak baik ini. Bahwa yang tidak baik ini kemudian menjadi pembelajaran buat saya, yang baik ini akan terus saya kembangkan untuk saling mengisi kekosongan.
3: Thank you so much. Aldo, sukses selalu ya ke depannya. Dan itu dia teman Prodo, obrolan kita sore hari ini di siaran berjaringan Skorwil 6 dari Ende bersama dengan Aldo Mezi. Dan buat kamu semua yang ada di Atambua dan juga di Kupang, semoga terinspirasi. Saya Trinitas, kita kembali ke RRI Kupang.
4: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Prodo RRI ND, Prodo Kupang, dan Prodo Atambua.
0: Masih di 90,9 MHz Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan akhirnya teman Prodo, sampai juga di akhir kebersamaan kita di edisi Sore Ceria Berjaringan Korwil 6 kali ini. Dan terima kasih untuk kamu yang masih setia pantau, teman-teman dari Prodo Atambua, Prodo ND, terima kasih ya untuk atensinya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Semoga cerita-cerita tadi memberikan insight untuk kamu teman Prodo. Dan kita bakal jumpa lagi di minggu depan edisi selanjutnya tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pradua, karena kita Indonesia. Yunda pamit and see you.
4: Terima kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.

lagi ke Pro 2 RRIND tentunya di 92,2 FM teman Pro 2. Setelah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sore ceria berjaringan bersama tiga narasumber yang sangat penuh inspirasi ya tentunya, dan tentunya juga bisa kasih kamu insight di sore hari ini. Walaupun sore-sore kamu mungkin tadi sedang membersihkan rumah atau mungkin menyelesaikan pekerjaan yang tertunda, tapi kamu pas dengarkan kami, kamu langsung mendapatkan insight secara tidak langsung. Oke. Berawal dari sore ceria berjaringan, teman Pro 2, Putri ajak kamu ikut gabung bersama Putri di Info Viral, di mana Putri bakal kasih kamu informasi viral sampai sebelum azan maghrib. Jadi teman Pro 2, selain Info Viral, tentunya Putri juga kasih kamu playlist yang bisa menghibur kamu di sore hari ini. Dan informasi pertama kita buka di Info Viral sore hari ini. Nah, informasi pertama ini dibuka dari informasi MBG. Oh, ada apa nih? Katanya teman Pro 2, Menteri Keuangan kita nih, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, mengumumkan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis akan dikurangi. Akan dikurangi ya, dari total 335 triliun rupiah bakal menjadi 268 triliun di tahun 2026 ini. Dan ini juga tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran anggaran negara. Dan menurut Bapak Menteri, teman Pro 2, penyusunan anggaran ini kan tentunya juga dipastikan untuk dana yang dikelola oleh Badan Nutrisi Nasional digunakan dengan lebih efektif dan juga efisien, sambil memperkuat juga tata kelola keseluruhan dari program MBG ini. Nah, teman Pro 2, katanya nih sampai di tanggal 30 April kemarin, teman Pro 2, katanya pengeluaran MBG itu telah mencapai 75 triliun yang setara dengan sekitar 22,4% dari total alokasi awal. Dan program ini bakal dilaporkan telah melewati 61,96 juta penerima manfaat, didukung oleh 227.952 dapur MBG yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia. Wow, bagaimana tanggapan kamu tentang informasi ini, teman Pro 2?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Love Is You, teman pro juga. Tiga komposer featuring Rizky Billar. Ini lagu sudah keluar di tahun 2019 mungkin ya, atau juga di tahun 2016. Aduh, saya agak sedikit lupa ini. Oke, kita ternyata dikeluar di tahun 2021, teman pro juga. Lanjut ya dengan informasi viral. Tentunya masih dengan informasi viral dan masih bersama Putri di sini, teman Pradua. Kamu tahu tidak si Marathon 3 The Last Tale? Pasti banyak juga teman Pradua di sini yang tahu, atau mungkin juga tidak sedikit yang mengikutinya ya. Ini by the way secara resmi sudah berakhir, teman Pradua, kemarin ya. Kamu pasti penggemar, kalau sudah tahu sering seliweran di media sosial kamu, atau mungkin kamu penggemar berat dari Marathon 3 AA Clan ini, teman Pradua. Kemarin mereka terresmi berakhir streamingnya tepat di tanggal 20 Mei 2026, hari Rabu, teman Pradua. Sekitar 100 hari sudah mereka melaksanakan live streaming ini sejak tanggal 8 Februari 2026, dan penutupan ini juga menandai akhir dari perjalanan panjang yang dimana mengikuti penonton setiap hari ya. Kamu sudah tahu ada season 2, 1 gitu, teman Pradua. Dan sebagai bagian terakhir dari perayaan ini, mereka juga akan sudah mengadakan kemarin, teman Pradua, konser khusus hari ini untuk merayakan penutupan Marathon 3 bersama penggemar dan juga penonton. Mungkin teman Pradua yang menjadi salah satu membernya mungkin sudah menyaksikan keasikan closingannya gitu, teman Pradua. Itu juga kayaknya menandakan benar-benar kalau bakalan tidak ada Marathon 4 gitu, atau mungkin bakalan ada tapi mungkin new version dari mereka gitu ya. Kita tidak tahu ya, teman Pradua. Bagaimana kamu? Apakah hari-hari kamu, banyak yang saya baca ya komentar-komentar netizen pro dan kontra. Ada yang merasa kayak, apa sih ini? Kenapa mereka tuh memang berbuat apa buat bangsa? Tapi ada juga yang merasa kayak hari-hari mereka tuh terhibur, hari-hari mereka tuh berasa ditemani dengan adanya live marathon ini, teman pro 2. Dan bagaimana respon kamu terhadap ini? Mungkin sama, mungkin juga tidak ya.

teman-teman pernah mendengar tarian Kataga? Tarian Kataga adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang khas dari tanah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini biasanya dimainkan oleh para penari pria dengan berkostum adat dan dilengkapi senjata seperti pedang dan perisai. Tari Kataga ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Nusa Tenggara Timur, khususnya Sumba Barat yang merupakan tempat asalnya. Tarian ini biasanya ditampilkan di berbagai acara adat, penyambutan maupun pertunjukan budaya. Konon pada zaman dahulu di Sumba pernah terjadi perang antar kampung atau suku yang disebut dengan perang tanding. Dalam perang tanding tersebut, siapa yang menang harus membawa pulang kepala musuh yang kalah sebagai simbol kemenangan mereka. Kepala tersebut kemudian digantung di adung pelataran atau talora, dan apabila ada pihak ketiga melakukan perjanjian damai pada kedua pihak, maka tengkorak kepala tersebut bisa dibawa pulang kembali oleh pihak musuh sebagai tanda perdamaian. Tarian Kataga ini biasanya dimainkan oleh 8 orang atau lebih penari pria dengan kostum adat khas Sumba. Dalam pertunjukannya, para penari tersebut dibagi menjadi 2 kelompok.

Syah Reza Nachkal. Namanya tidak sesuai dengan lagunya menurut saya, teman Pro 2. Namanya boleh Novel Syah Reza, tapi judul lagunya tuh Nachkal. Terus suaranya kayak kamu dengar tadi tuh, kayak setuju kan pasti ya, tidak sesuai dengan nama kan. Suara dan namanya tidak connect. Apa sih urusan itu, teman Pro 2? Oke, oke, balik lagi dengan info viral sebelum kita sama-sama menunggu kumandang azan maghrib ya, teman Pro 2. Dan ini menjadi info viral terakhir di edisi hari ini nih, hari Kamis 21 Mei 2026. Oh, tiba-tiba lupa hari apa. Dan teman Pro 2, mungkin bisa kasih saya jawaban gini, saya membaca satu informasi ini. Mungkin kamu-kamu cat lovers bisa kasih saya informasi tidak sih? Apa sih yang menyebabkan wajah kucing itu menjadi bengkak setelah dia konsumsi obat paracetamol? Tidak cocok kah? Atau seperti apa, teman Pro 2? Saya sangat penasaran nih dengan informasi satu ini. Jadi kayak merasa, oh ternyata kucing tidak boleh kasih paracetamol ya. Tapi dulu saya punya kucing, saya kasih paracetamol fine-fine saja, teman Pro 2. Apa kucing zaman dulu daya tahan tubuhnya lebih kuat kah daripada kucing zaman sekarang? Nah, teman Pro 2, aja satu kucing di Roy Ed, dia ini menderita pembengkakan wajah yang parah setelah ya Allah, typo dari tadi. Setelah pemiliknya tuh kasih dia paracetamol dengan harapan ya, pastinya kalau sudah kasih obat ya dengan harapan bisa meredakan sakitnya ya, teman Pro 2. Dan ini ternyata bikin kondisi kucing ini justru lama-lama memburuk. Setelah dia bawa ke rumah sakit dan setelah dicek, ternyata ya penyebabnya itu ya karena obat paracetamol tadi yang sudah dikonsumsi sama kucing ini. Dan menanggapi insiden ini, teman Pro 2, salah satu dokter kita, Bapak Slamet Raharjo, itu menjelaskan bahwa paracetamol itu sangat beracun bagi kucing karena tubuh mereka itu tidak bisa mengkonsumsi atau tidak bisa memetabolisme zat ini dengan benar, yang ini juga akhirnya berpotensi menyebabkan keracunan akut dan bahkan bisa bikin fatal ke kucing kamu. Oh, aduh, ini kalau buat kamu-kamu cat lovers pasti sangat sedih dengan informasi ini. Jadi kayaknya memang yang punya kucing yang benar-benar cinta kucing kayaknya memang harus banyak-banyak baca, cari tahu. Dulu tuh ya saya pikir karena bilangnya ya si kucing ini tuh ternyata punya tubuh atau mungkin mekanisme metabolisme itu mirip seperti manusia. Ternyata tidak seperti itu, teman Pro 2. Jadi jangan pernah sekali-sekali kamu mencoba kasih kucing kamu paracetamol. Kalau kamu lihat dia sudah mulai loyo, kayaknya memang harus bawa ke tempat dokter hewan gitu, teman Pro 2, atau cat apalah namanya itu. Jadi jangan pernah buat apapun itu atau melakukan apa-apa dengan pengetahuan kamu yang kamu sebenarnya tidak tahu itu tuh ternyata bisa berdampak buat kucing kamu.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Taman Projo saat ini tepat di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Program Majua akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat Katolik. Maaf, untuk teman-teman umat Muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

haji menjadi pilihan mayoritas pria muslim untuk merayakan hari raya. Dalam The Origin of the Songkok or Kopiah, peci awalnya diperkenalkan oleh pedagang Arab yang masuk ke Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Semenjak itu, peci menjadi penutup kepala yang lumrah dikenakan masyarakat luas setelah ajaran Muslim mulai diterima penduduk setempat. Penutup kepala khas Arab ini diterima oleh kalangan Muslim Melayu karena menjadi sunnah Nabi Muhammad untuk mengenakan penutup kepala. Ketika Islam datang ke Brunei Darussalam sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu, popularitas penutup kepala atau sejenis turban mulai mendapat perhatian lebih. Sebelum peci, kebudayaan Brunei sudah mengenal dastar atau tanjak. Di Indonesia, peci sudah mulai dikenal sejak abad ke-15. Peci sudah terkenal di Giri yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa kala itu. Raja Ternate Zainal Abidin yang pernah belajar agama di Madrasah Giri membawa peci sebagai buah tangan ketika pulang ke kampung halamannya. Saat itu, peci begitu berharga sehingga bisa ditukar dengan rempah-rempah maupun cengkeh. Tidak hanya pakaian khas untuk kaum muslim, seiring perkembangan zaman, peci dikenal sebagai identitas bangsa, di mana Bapak Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, yang selalu mengenakan peci di hadapan publik. Menurut Presiden pertama Indonesia, peci merupakan lambang Indonesia merdeka. Meski peci menjadi ciri khas busana Soekarno, sejarah mencatat bahwa Cipto Mangunkusumo menggunakan kopiah atau dari beludru hitam terlebih dahulu pada tahun 1900.

Oke, teman Pradua. Ye ye ye. Kembali lagi kita di 90,2 FM dan selamat datang di Titik Kumpul Pradua. Mungkin buat teman-teman Pradua yang baru selesai salat maghrib nih, semoga malam ini makin adem ya. Hati kamu tuh juga makin tenang dan notif dari dia yang kamu tunggu-tunggu akhirnya masuk juga. Bukan notif dari gebetan kamu atau dari orang yang kamu lagi penasaranin gitu, tapi mungkin bisa juga notif dari bank yang kamu pakai. Akhir bulan seperti ini tuh tanda-tandanya kita tuh kayak selalu berharap tiba-tiba ada yang salah mengirim uang ke rekening kita. Kayaknya itu tuh terjadi ke semua orang, bukan cuma saya sendiri kan. Tolong bantu saya. Oke, suasana habis maghrib di malam Jumat ini vibe-nya agak sedikit berbeda ya teman Pradua. Mungkin lampu-lampu di rumah kamu sudah dinyalakan, jalanan juga mulai kembali ramai ya. Dan mungkin kafe-kafe pinggir jalan atau mungkin warung kopi ini sudah mulai makin penuh. Dan mungkin anak muda sekarang tuh lagi bingung nih, mau pilih nongkrong di mana ya ini ya. Atau mungkin saya mau rebahan saja, atau besok teman Pradua yang ada WFA gitu, kayaknya merasa hari ini tuh juga sudah masuk ke weekend, mau weekend besoknya, padahal kan tidak ya teman Pradua, masih ada Jumat besok. Walaupun kamu WFH kan ya, tetap kerja kan ya dari rumah. Teman Pradua, ada yang sadar tidak sih di jam-jam seperti ini tuh biasanya tuh jadi momen paling random buat kita-kita nih, anak muda kita-kita ya kan. Saya juga masih masuk kategori anak muda kan. Mungkin ada yang langsung keluar cari jajan, atau mungkin ada yang mau langsung memilih tempat nongkrong bersama teman, atau juga ada yang tiba-tiba buka playlist lagu galau nih sambil lihat langit yang entah sebentar dia cerah, sebentar dia mendung. Tapi kan malam hari ya, tetap bisa lihat kok. Padahal tuh besok tuh masih sekolah, masih juga kerja, tapi pikirannya tuh sudah mau seperti kayak ayo cepat bertemu dengan akhir pekan. Lucu ya teman Pradua, kadang tuh kita kayak rasa di siang hari, sesantai, besok kan sudah masuk Jumat, artinya weekend depan mata. Tiba-tiba tuh semua masalah tuh datang di besok harinya nih. Saya berharap tidak ada yang datang ya masalah ke kamu teman Pradua. Besok menjadi hari yang baik buat kamu, dan besok juga menjadi hari yang baru nih buat kamu-kamu yang mungkin hari ini merasa kayak aduh belum menjalani hari dengan baik. Ulangi lagi besok, masih ada hari esok kok, jadi tenang saja ya. Kamu bisa gabung ke sini bersama Putri di WhatsApp Pradua di 08214765042. Teman Pradua, pilih lagu favorit kamu. Tapi sebelum kamu pilih lagu favorit kamu, kamu harus gabung karena kamu tuh harus sharing cerita seru kamu di malam Jumat hari ini teman Pradua. Hari Kamis sore nih, apa sih yang kamu lakukan, atau mungkin sudah kamu lakukan sebelum matahari terbenam tadi, atau sekarang yang masih menikmati senja yang sudah tidak terlihat lagi. Mungkin kamu yang masih menikmati senja yang sudah tidak terlihat lagi, biar kamu agak sedikit terhibur ya dengan hilangnya senja berganti dengan malam hari, bersama lagu dari Bruno Mars, Dance With Me. Semoga kamu terhibur.

hal penting yang harus kamu hindari dan jangan dilakukan saat terjadi gempa bumi. Berdasarkan instruksi dari National Information Center of Earthquake Engineering, hal pertama yang harus dihindari adalah lari terburu-buru ke arah pintu atau tangga untuk menyelamatkan diri. Tindakan ini jangan dilakukan secara terburu-buru. Jika terburu-buru, kamu bisa jadi tidak memperhatikan apakah pintu dan tangga yang akan kamu lalui benar-benar aman untuk dilalui. Hal ini untuk menghindari seandainya kondisi pintu atau tangga kemungkinan hancur atau kondisinya membahayakan. Kedua, yang dilarang adalah berlari di sekitar jalan raya. Tiang lampu atau papan yang ada di sekitar kamu sangat berpotensi jatuh dan menimpa kepala kamu.

0: 92,2 FM teman Pro 2. Trinitas back teman Pro 2.
1: Yeay.
0: Kita sudah di TKP semua. Nih.
1: Saya paling suka di TKP.
0: Karena apa itu?
1: Tempat kejadian perkara.
0: Oh. Agak ngeri-ngeri sedap ya itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Teman Pro 2 bisa gabung tidak dipungut biaya. Tapi dipungut cerita.
1: Betul. Jadi kamu wajib untuk memberikan kepada kita cerita random ya. Boleh lah ya. Jadi ini kan tempat kita buat ngobrol, kita buat kumpul-kumpul sambil makan kebab.
0: Kesukaan kita. Maksudnya kita berdua ya. Kalau kamu tidak suka kebab, ya berarti bukan kamu.
1: Oke. Okay. Tetap di sini ya. 8214765.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu, RRIND.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Pulau Bamora. Ayo masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

0: Itu dia teman Pro 2, ada
1: Salma
0: Salsabil.
1: Iya.
0: Tata janji apa-apa.
1: Hasu.
0: Yes. Ya, kadang-kadang saja. Memang sih mimpi kita yang ketinggian, teman.
1: Iya, benar. Di mana saja kamu berpijak tidak akan menjadikan apa-apa buat kamu.
0: Yes, tergantung kamunya, teman.
1: Heeh.
0: Dulu kan kita sempat berpikir, oh kalau merantau itu harus ke Jakarta.
1: Iya.
0: Di Jakarta menawarkan bla bla bla bla.
1: Segala rupa-rupa pekerjaan.
0: Yes, dan ternyata teman Pro 2 tidak seperti yang kamu bayangkan. Itu balik lagi ke pribadi kamu.
1: Benar.
0: Ada yang ke Jakarta, ya bisa sukses.
1: Yep.
0: Ada juga yang tidak. Berarti jelaskan.
1: Semua itu kembali. Iya, benar sekali. Itu tergantung dari usaha kamu, disiplin.
0: Betul.
1: Kamu, bagaimana kamu memperlakukan orang lain juga itu mempengaruhi semua sih.
0: Yes, saya setuju itu teman Pro 2 ya. Karma is real, teman.
1: Iya, benar sekali, dan dia tidak ada tanggalnya dan tidak ada notifikasi ke kamu.
0: Jadi, kalau mau hidup kamu baik ya, kamu juga memperlakukan orang dan apapun yang kamu lakukan itu juga harus baik. Oke, kayaknya seperti kita jadi siapa ya? Omari.
1: Kita kayak ya iya, saya mau bilang juga kayak gitu. Jadi kita sebelum lebih lanjut dan kamu akan bosan, kayaknya kita harus pamit ya.
0: Oke, saya Trinita.
1: Saya Putri, pamit undur diri. Bye.

Informasi pertama, Babinsa dan Babikam Timnas monitoring wilayah di Wulandoni. Dikutip dari rri.co.id, Babinsa Koramil 1624-07 Nagawutung bersama Babikam Timnas melaksanakan monitoring wilayah binaan di Desa Puor A, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Senin 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Monitoring wilayah dipimpin Babinsa Koramil 1624 Nagawutung Kopda I Ketut Ari Arta S dengan melibatkan aparat kepolisian setempat. Kegiatan itu menjadi bagian dari sinergitas TNI dan Polri dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Informasi kedua, Manggarai Timur rekonsiliasi iuran JKN perkuat layanan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggelar rekonsiliasi iuran wajib jaminan kesehatan nasional di ruang rapat Bupati Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk mencocokkan data administrasi kepesertaan. Nah, dikutip dari rri.co.id, rekonsiliasi membahas iuran peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara dan peserta PBPU yang dibiayai pemerintah daerah selama triwulan pertama. Forum tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi pengelolaan pembayaran iuran kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 malam ini ya, Festival Literasi Lembata jadi ajang uji budaya baca masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, Festival Literasi Kabupaten Lembata tahun 2026 tidak hanya digelar sebagai agenda seremonial tahunan. Pemerintah daerah menjadikannya sebagai momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat budaya baca masyarakat secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kearsipan dan Keperpustakaan Kabupaten Lembata Ansel Wahi mengatakan festival tersebut dirancang untuk mengukur efektivitas program literasi yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan sekolah, siswa, guru hingga masyarakat umum. Demikian Info Pro 2 untuk malam hari ini ya. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: FM Indie. Selamat malam buat semuanya yang masih terus mendengarkan 92,2 MHz ya.
1: Yes.
0: Dan untuk semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM Indie, ada John dan juga Pengki yang temani kamu
1: di Jaga Malam.
0: Kalau malam-malam teman Pro 2 ya. Dan kita akan dengarkan informasi-informasi menarik dan juga ada musik live chat. Ada musik live chat kan di malam hari ini.
1: Yes, benar sekali ya teman Pro 2.
0: Barengan sama siapa? Apakah barengan sama Iqbal juga?
1: Musik live chat di malam hari ini ada siapa ya? Sabar, nanti kita cek lagi ya teman Pro 2.
0: Dan juga jangan lupa nanti di jam 7.30 kita bakal bersama dengan tim Paduan Suara SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa.
1: Yes, dan tentunya
0: singing yang suka choir show. Kita bakal pantau obrolan ini barengan sama Ibu Rini dan juga kawan-kawan dari SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa coming up next.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

angin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, teman berdua, seperti yang kita janjikan tadi ya, teman berdua ya, bahwa di malam hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Teman-teman dari mana?
1: Teman-teman dari SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa yang yes. sudah terhubung via Zoom teman Produa di malam hari ini ya. Dan without further ado ya, mungkin kita langsung perkenalkan teman-teman yang bisa kamu saksikan juga via live YouTube RRND di malam hari ini ya. Dari Kota Dingin Bajawa sudah ready semuanya teman Produa FMND, karena ini menjadi salah satu tim yang memang cukup ikonik ya di SMAS Katolik Regina Pacis Bajawa. Tim paduan suara yang tentunya juga banyak melahirkan anak murid yang berbakat tentunya di olah tarik suara teman berdua.
0: Yes.
1: Dan mungkin bisa langsung perkenalkan ibu dan juga ketiga murid yang sudah terhubung di Zoom kita malam hari ini, silakan.
2: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam.
2: Ya, suara kami bisa terdengar ya Pak. Terima kasih.
0: Ya.
2: Kami juga menyapa selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 ND ya. Salam semangat selalu. Kami di Bajawa nih, kami ada di ruang laboratorium komputer dengan 3 siswa. Saya Rini yang selama ini mendampingi anak-anak paduan suara, salah satu pendamping atau pelatih. Jadi kami sebenarnya tim, tapi saya sendiri saja yang mendampingi anak-anak. Anak-anak perkenalkan diri sendiri ya.
0: Iya, boleh.
1: Silakan.
3: Baik, selamat malam yang terhormat. Terima kasih untuk kesempatannya.
0: Oke. Okay.
3: Perkenalkan, nama lengkap saya Simon Desendeu.
2: Biasa
3: disapa Ezon. Okay. Saya dari kelas 10 F.
0: Oke, kelas 10.
2: Ada... Saya
0: 11F. 11F. Oh, 11F. Oke, sorry. Oke.
2: Ya, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Adelina Yuniteloda. Biasa disapa Lin. Saya kelas 11L.
0: 11L. Oke. Okay. Yang paling ujung nih.
2: Ujung, mari. Kok mah bangun sih, bangun. Ini HP-nya lagi
0: di-charge.
4: Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Priscila Nazarena Ngete. Saya dari kelas 11C.
2: Panggilannya?
4: Panggilan Cecil.
2: Cecil.
0: Oke.
2: Jadi ada saya Rini, terus ketiga siswa-siswi ini, Lin, Ezon, dan Cecil, gitu.
1: Oke, baik, Ibu Rini dan juga teman-teman. Berarti ini sejak kapan nih tiparan suara SMA Rini Pacis Bajawa itu aktif nih di sekolah Pacis nih, Ibu, silakan.
2: Oke, baik. Mungkin, bukan mungkin ya, lebih dari 10 tahun ya, bermula dari tahun 2014. Karena memang sekolah ini adalah sekolah Katolik, jadi awalnya itu mulai untuk dalam pelayanan misa di gereja ya, untuk pelayanan imam, jadi iman. Jadi sekolah ini terus berlatih untuk paduan suara di dalam misa-misa, pelayanan misa. Kemudian lalu berkembang menjadi mengisi acara-acara hiburan. Kemudian dari situ juga melihat bahwa ini sebenarnya kor bisa dijadikan, bukan dijadikan, kita bisa istilahnya menggali dana ya, menghasilkan profit sehingga untuk membantu sekolah. Jadi mulailah kita berlatih, bergiat untuk ke situ. Jadi kritis kan dulu masih pembangunan, masih belum apa-apa, jadi kita fokus untuk membangun dan segala macam. Jadi kami memang perlu biaya, salah satu caranya dengan kor, untuk baik di misa-misa yang diminta oleh masyarakat atau umat, maupun kita menerima atau kita bilang job ya, kalau order orang minta untuk mengisi hiburan, acara-acara hiburan yang lain, itu kita siap. Begitu bermulanya di situ. Jadi sejak tahun 2014 dan aktifnya mulai tahun 2015.
1: Oke, tadi dari tahun 2014-an sudah ini ya, sudah mulai untuk pelan-pelan teman Produa untuk paduan suara ini ya. Lalu nih kenapa nih adik-adik ya yang join paduan suara ini, kenapa milih paduan suara sebagai ekskul di Pacis Bajawa nih?
2: Ayo. Karena paduan suara itu adalah salah satu bakat saya. Bakatnya itu adalah menyanyi. Jadi saya pilih paduan suara untuk menjadi sekolah.
1: Oke.
2: Kebetulan suaranya juga bagus.
1: Hei, keren. Asik. Oke, kalau Eja di sebelah?
0: Eja di sebelah kenapa nih? Eja
1: di sebelah kenapa nih?
3: Alasan saya untuk memilih eskul paduan suara ini karena memang di Regina Pacis ini terkenal dengan eskul paduan suara ini yang begitu luar biasa. Jadi saya bisa mengasah suara saya melalui dengan tim bersama Ibu Blahki dan juga teman-teman saya.
0: Itu saja
3: sih. Oke. Nanti bisa
0: dijelaskan. Oke.
1: Kenapa nih? Sisil. Kenapa suka ada paduan suara yang mau join?
2: Amira. Karena dari SMP itu saya sudah mengikuti kegiatan paduan suara. Jadi saya rasa passion saya mungkin di paduan suara. Jadi saya bergabung dengan paduan suara.
0: Oke. Oke. Nah, ini dari ketiga teman-teman nih, dari ketiga siswa ini, emangnya sebelumnya atau se-SMP begitu memang sudah ada pernah bergabung di paduan suara atau belum pernah, atau memang ketika masuk SMA, iyalah kayaknya hobi saya di paduan suara nih.
1: Iya, join nih di choir.
2: Iya, sudah.
0: Oh, kebetulan sudah.
2: Tiga-tiganya sudah mulai aktif di SMP.
1: Oke. Oh, keren Ibu Rini. Jadi Ibu untuk tim paduan suara ini sendiri itu sejauh ini sudah berapa orang yang tergabung di dalam ekskul paduan suara nih, Ibu?
2: Ini kita hitung yang sekarang saja ya.
1: Iya, yang sekarang.
2: Kalau ekskulnya sendiri itu kan ada kelas 1 atau kelas 10 dan kelas 11 gitu. Jadi kalau kor besar itu kami bisa lebih dari 50 atau bahkan tergantung juga kalau permintaan dia bisa 100 itu kami bisa mengakomodir itu.
1: Oke. Oh, puluhan orang.
2: Tapi ada kor kecil yang kor inti ya. Yang untuk lomba-lomba itu kami perkecil menjadi 30 orang. Begitu yang memang betul-betul kami asas secara kualitasnya terasa betul. Sering soalnya.
0: Dan bukti dari ini ya teman-teman dari Regina ini ya, paduan suaranya kayaknya di FL3N kemarin juara berapa ya? Juara 1 ya? Iya. Juara 1. Ya ketika di Aimir.
1: Keren-keren. Jadi berarti sudah dari tahun 2014 sampai detik ini yang terakhir mungkin itu teman-teman Pak Aceh meraih juara apa saja nih, Bu?
3: Dari tahun 2022 itu awalnya bersama Ibu Rini itu dapat juara 4, kemudian naik lagi ke tahun 2023 itu dan naik lagi satu tingkat 2023 ada juara 3, terus dari 2024 sampai 2026 puji Tuhan kami bisa
2: tiga kali berturut-turut
1: mendapatkan
3: hasil yang baik.
1: Wah. Berarti memang dia punya kualitas sudah keren ya.
0: Sudah keren. Pasti ini karena pelatihnya juga keren nih.
1: Iya.
2: Mungkin karena pembiasaan begitu, karena kita juga ada pelayanan keluar toh.
0: Oh iya iya.
2: Untuk gereja dan sosial itu makanya kalau kami melihat bahwa Allah bisa karena biasa itu memang berlaku di nyanyi-bernyanyi ini.
1: Jadi tim paduan suara Pacis ini tidak hanya menyanyi di saat kegiatan sekolah saja atau misi-misi sekolah, tapi ada orang luar juga mungkin yang meminta jasa begitu ya Ibu ya?
2: Iya, justru kami lebih banyak pelayanan keluar.
1: Keren-keren. Misa
2: atau acara-acara besar, hiburan, acara gereja yang besar, politik, pemerintah itu.
1: Nikahan gitu?
2: Sering. Ya. Pernikahan, kematian.
1: Keren.
0: Oke. Dan setelah meraih juara 1 kemudian banyak dipanggil dan dipakai jasanya oleh orang-orang banyak di Kota Bejawa ini. Berapa kali sih latihan dalam seminggu atau sebulan begitu Ibu?
2: Ya, memang kalau proses dari awalnya ini kan adik-adik ini begitu masuk memang kita ada seleksi dulu toh.
0: Oke.
2: Okay. Seleksi kemudian mereka yang kelas 1 itu menyesuaikan masuk dengan bergabung dan kelas 2. Praktis kami di sini kalau kelas 3 semua ekskul itu tidak, mereka tidak lagi ikut ya, karena mereka fokus untuk ujian, untuk tamat, untuk lulus ya. Jadi dalam perjalanan memang karena jadwal kita, jadwal maksudnya istilahnya job order atau orderan dari masyarakat itu kan sudah terjadwal ya, terschedule. Jadi kami latihan tuh satu minggu tuh minimal mungkin 3 kali. Itu bukan hanya latih-latih saja, tapi lebih ke latihan untuk itu, untuk keperluan pelayanan itu atau permintaan itu. Nah, di samping itu untuk yang core khusus misalnya. Tapi di sementara itu yang ekskul pun berjalan.
0: Oke, okay. Ini memang karena pesertanya atau anggotanya ini benar-benar diseleksi ya Ibu ya?
2: Ya.
0: Oke, okay. Nah bagaimana nih kalau dengan anak-anak yang susah baca note dan suaranya fals tapi pengen sekali bergabung dengan paduan suara ini? Apakah Ibu menerima, mengasahnya, atau menolak?
2: Ya, nanti bisa konfirmasi atau cross-check dengan anak-anak.
0: Okay.
2: Begini, jadi sebenarnya kalau kita mau cek satu persatu itu tidak semua kualitas. Karena kami prinsipnya tidak bisa menolak kalau anak memang mereka merasa passionnya di situ, tapi kami melihat atau mendengar bahwa ini sebenarnya tidak. Tapi kalau dia suka, why not? Karena kami lihat ini wadah untuk mereka toh.
0: Yeah.
2: Sehingga cara kami membimbing atau mendampingi atau melatih mereka itu adalah selain memang membaca notasi, kami juga memberikan contoh. Jadi kita pakai kotiru saja begitu istilahnya. Bisa.
0: Oke.
2: Okay. Karena juga dalam perjalanan maksud saya pengalaman kita bernyanyi ini, kami tahu dan kami memang meyakini bahwa tadi berlaku ala bisa karena biasa, jadi pembiasaan. Jadi saya sudah pernah punya murid yang masuk tuh dia tidak bisa nyanyi, notasi juga sembarang-sembarang, suara juga bidik note juga tidak. Tapi ketika dibiasakan terus, dia bisa. Jatuh bangun dia bisa. Dan yang paling penting itu adalah saya memberikan peran. Sehingga anak-anak yang mungkin kualitasnya, kita bilang kalau ada core tim 1, tim 2, tim inti dan segala macam itu, kalau yang core besar untuk pelayanan di sini kalau Bejawa ini kan ada kayak rebang, core itu bisa 100 orang. Nah itu anak-anak yang tadi itu saya libatkan untuk mereka juga ikut
1: gitu. Iya, jadi tetap mengandalkan banyak pengalaman nih teman-teman Pro 2 ya, agar adik juga bisa tahu pengalaman mereka. Berarti adik-adik ini kalian bagian apa nih, ada sopran kah, alto, tenor, apa gimana nih dalam choir-nya?
2: Kalau saya di alto, saya alto. Ngomongnya suka dengaran
1: soalnya.
3: Kalau saya tenor.
2: Sisil. Saya sopran.
1: Ada sopran.
2: Kita bahas tidak ada, jadi kayak anak bertiga saja.
1: Oke, ada sopran, tenor, alto yang juga turut terlibat ya dalam ini. Berarti adik-adik, kalian kalau misalnya mengatasi rasa gugup ketika join di choir dan semua orang mendengar kalian ketika berani, itu bagaimana kamu handle cara gugup kalian ya, ataupun cara mengatasi biar kamu juga relax, santai, dan kamu juga pede buat bernyanyi, walaupun mungkin ini hitungannya secara tim ya, tapi kan tetap ya, jangan sampai walaupun tim, tetap teamworknya juga diperlukan juga, agar kita juga saling balance dengan teman-teman yang lain. Ini bagaimana ini cara bisa mengatasi ataupun mengatur gugupnya kalian nih?
3: Baik, itu mungkin berhubungan dengan rasa percaya diri kami ya. Jadi untuk semuanya itu dari segi mental, dari semuanya itu sudah dibentuk dari kami punya proses latihan semua. Jadi cara kami mengatasi semuanya itu dengan dukungan dari memberi motivasi sama kami. Terus ketika kami mau bertampil, kami selalu melakukan meditasi bersama. Sehingga apa yang kami tampil itu tuh dapat memuaskan lah. Merasa percaya percaya diri kami itu keluar semua.
1: Pasti memuaskan karena mereka juga tekun nih berlatih teman-teman berdua. Dan kalau misalnya ketika bernyanyi di choir itu, ada tidak mungkin pengalaman yang paling berkesan buat kalian gitu selama join di choirnya Pacis Bajawa ini?
2: Yang saya tambahkan dulu sebelumnya itu yang tadi saya tambahkan tadi. Rasa percaya diri tadi itu kami memang sudah terlatih dari proses latihan kami selama ini setelah sebelum kami tampil. Jadi itu pas di atas panggung tuh kami ki sudah percaya diri sekali kalau kami mau menampilkan sebuah lagu begitu. Karena kami memang sudah menguasai materi sebelumnya.
0: Alright. Jadi memang mereka sudah istilahnya sudah siap maksimal lah, pokoknya sudah memberikan yang terbaik.
1: Kalau soal momen berkesan apa nih yang paling dikenang ketika join selama ini join choir-nya Regina Pacis Bajawa? Sisil mungkin silakan.
2: Pengalaman yang paling berkesan itu saya sendiri pernah mengikuti Expo Dunia ke Jepang itu tuh salah satu
1: keren.
2: Salah satu momen yang paling berharga bagi saya sendiri.
1: Keren sih. Ini yang
0: ke Jepang itu ya?
1: Betul. Ini yang kayaknya nanti kita bakal bahas sih Selasa depan teman-teman berdua karena ini prestasinya tuh keren-keren ya. Jadi mereka tuh kayak sempat memenangkan kompetisi nasional kalau tidak salah teman-teman berdua ya. Dan juga ke Jepang nih teman produk itu tidak semua orang bisa teman produk FM Media, tapi Regina Pacis membuktikan bahwa berkat keturunan mereka nih berhasil ke Jepang menambah pengalaman lagi dalam berpaduan suara. Nanti kita bakal kepoin lagi di hari Selasa nanti teman produk FM Media ya.
2: Oke.
1: Mungkin ini terakhir ya, sudah dilimpah waktunya juga. Mungkin harapan juga ya. Dari teman-teman buat tim paduan suara, silakan.
2: Buat tim paduan suara.
3: Harapan bagi kami.
2: Harapan bagi tim paduan suara, kan?
0: Iya.
1: Harapan.
2: Tim paduan suara atau sekolah atau apa?
1: Tim paduan suara secara keseluruhan juga suara secara keseluruhan, silakan.
2: Oke.
1: Iya.
3: Harapan kami, semoga dengan pengalaman kami, prestasi-prestasi yang kami bawa untuk paduan suara ini, yang kami bentuk, dapat bisa berpengaruh untuk masyarakat, dan juga bisa berkembang juga tim paduan suara Rapi Damai ini lebih melesat tinggi lagi.
0: Jadi pokoknya lebih melesat, lebih tinggi lagi.
3: Gereja juga.
1: Ibu Rini silakan terakhir mungkin Bu.
2: Apa yang saya mau omong nih?
0: Bebas
1: harapan dan juga mungkin motivasi buat teman-teman muda untuk jangan malu join choir di mana saja nih, silakan Bu.
2: Tadi mungkin satu hal yang paling penting itu adalah pembiasaan. Memang nilai-nilai itu banyak sebetulnya kami. Selain kami dampaknya kita mendapatkan prestasi dan hasil yang anak-anak nyanyi dengan baik, itu banyak nilai juga sebenarnya yang mereka peroleh. Yang paling pertama itu kerendahan hati untuk mendengarkan, kemudian kesetiaan. Karena ini harus ada pembiasaan, jadi kalau setia pasti jadi. Kemudian kerjasama, lalu kerja keras. Kemudian sebentar, saya ada catat tadi, lumayan lengkap. Kerendahan hati, setia, kerjasama, kerja keras, bertanggung jawab, dan keseimbangan. menjaga keseimbangan di antara mereka. Kemudian yang saya tadi kayaknya dibuka juga isi dapurnya bahwa ada meditasi. Jadi untuk sebenarnya supaya suasana di antara mereka juga cair. Tidak ada sekat-sekat, sehingga itu kami selalu mengecek apakah kamu bahagia, di antara kamu ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, kita selesaikan. Kalau ada, ya kita berproses di situ dan mereka saling memaafkan. Sehingga saya minta semua anak-anak tolong tulis refleksi untuk 20 pertanyaan dari RRI ini. Ada yang menarik bahwa anak merasa di Paduan Suara itu adalah keluarga keduanya dia. Gitu. Sehingga memang kami selalu berusaha menciptakan suasana yang sangat kondusif supaya anak-anak ini mereka saling mengasihi, saling mendengarkan itu. Memang ada banyak nilai yang kami sejajarkan, selaraskan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Ya itu yang diantara lain yang tadi itu ya.
0: Oke.
2: Disiplin dan lain-lain. Ya.
1: Oke. Terima kasih banyak buat Ibu Rini dan juga teman-teman. Ya ini kalau misalnya Mintang Radio ada buka lagi, mungkin bisa join lagi Mintang Radio nantinya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya ya. Ini bisa kasih manfaat juga buat teman-teman muda agar jangan malu untuk kembangkan bakat ya, apapun itu tunjukkan dan tekuni dengan baik teman Pro 2 FM ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di edisi berikutnya Ibu Rida dan juga teman-teman di hari Selasa nanti. Selamat malam.
2: Ya. Makasih ya. Iya.
1: Dan itu teman Prodi FM itu obrolan fun kita dengan tim Pacis Bajawa Paduan Suaranya ya.
0: Dan sesaat lagi ya kita akan mendengarkan musik live chat yang dirilis langsung dari Pro 2 Jakarta. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM.
5: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edith Tama, nemenin lo di malam hari ini teman bro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman bro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't go anywhere.

0: baik Edit, alhamdulillah sehat, baik, selalu menyenangkan.
1: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
0: Wajib itu wajib.
1: Oh itu wajib ya. Wajib. Benar-benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
0: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
1: 3 gelas sehari.
0: Ya.
1: Wow. Lambung aman tapi ya.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia 2 gelas lah gitu. 2 gelas ya.
1: Benar-benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
0: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
1: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
0: Iya.
1: Langsung espresso gitu tuh.
0: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula kan, orang tua.
1: Orang tua
0: kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi sih.
1: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
0: sama
1: doang
0: sekali.
1: Ya?
0: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
1: Udah. Tapi gimana nih untuk Kameli buat kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
0: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit, sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu, olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu, aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
1: Oh okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
0: Betul.
1: Gimana banget rasanya collab kerja sama T5 tuh, gimana rasanya sih sebenarnya?
0: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya enggak dapat gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih DC kan kita ikut masuk ke dapur gitu loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5, di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
1: Oke.
0: Benar-benar. Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi, dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
1: Wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
0: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact, terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
1: Wow, itu karena udah bisa jadi bisa mini album EP. EP
0: benar. Makanya akhirnya tercetus lah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
1: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
0: Betul.
1: Terus sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu genrenya pun beda lagi gitu kan.
0: Beda lagi.
1: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
0: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu.

0: okay. Atau mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi. Dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam, itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
1: Betul, ya. Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
0: Betul.
1: Gak cuma dari proses produksi aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
0: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Benar.
0: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, ada asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
1: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
0: banget
1: sebuah lagu ya. Iya kan,
0: benar-benar.
1: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah, ini nih, nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Aku betul. Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya, wow. Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak yaudah gue putus, gak gitu. Justru disini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Bener. Berarti bukan gitu. Kayak cewek langsung marah gitu
1: kan? Iya, enggak.
0: Gitu enggak ya?
1: POV-nya cewek dewasa. Cewek dewasa. Gitu. Alright.
0: Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya
1: gitu. Betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah apa-apa marah gitu kan, ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan adalah yang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Alright. Benar. Karena nggak semua orang itu sempurna, kan? Pasti,
1: iya.
0: Masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya iya. Kita bisa bersihin bareng-bareng, gitu kan?
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat, gitu.
0: Iya,
1: jadi sih. Memang ada di lirik. Tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: tapi apa ya? Kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan? Maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan? Ya
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan, bisa mengerti, nggak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Banget. Sejauh benar. Kita memang punya tujuan pengen serius sih, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu
0: gitu. Dia selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku gak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya. Jam 12 apa waktu itu.
0: Jadi
1: teriak-teriak di bagian ad-libs di belakangnya itu memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, buat nyanyi. Sibuk recording, tek vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan datang kita juga gak tahu gitu kan. Jadi seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya Aku Bukan Dia nih dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Bener. Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Kayak
1: di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang mikir lagunya kita kayak Grande dan Meli biasalah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh yaudah okelah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu.
0: Betul. Ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesiniin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesiniin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Coba relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah nggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya. Aku baru ingat tadi tuh aku ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh. Oh
1: aku
0: wow.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya.
1: Right.
0: Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus, Rapid Question. Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling berani
1: Aries. Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Oh.
0: Wow.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow. Serius
0: aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa?
1: 4
0: April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga Aries.
0: Oh iya. Wow.
1: Gokil. Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Di Sumatera. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi okay. tour, bosen, mm-hmm. terus cuma berapa kilo aja sih, okay. jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM.
0: Oke.
1: Okay. Bawa mobil Elf. Beda bener. Kan
0: sih. Iya bener-bener. Wow gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda. Bener kan, Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke itu yang paling berani ya. Alright next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak melo nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin. Waktu itu zaman SD itu udah dibeliin Doc Martens.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Lagi dibeliin banget. Sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: wow,
1: itu.
0: Proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD itu masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada di
0: rumah nyokap. Udah enggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu dah. Sih pasangan yang wah, gokil nah, banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi
1: itu
0: sama
1: pisang goreng. Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget.
1: Langsung ngebus.
0: Ya. Bener. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain. Aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow. Bener-bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan dan mungkin akhirnya aku nggak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP.
1: SMP.
0: Acara pensi berarti?
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV, nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli fasilitas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu senang banget sih, pasti sih.
1: Senang banget.
0: Senang gitu. Benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu enggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak gimana. Kepo aja, kita pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia, apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah, itu dia.
0: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia. Alright, last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya, lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Gitu. Oke. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli. Ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: TLC Music Live Chat dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible enggak kalau grup band She reunion? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang memang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu, apa proyek yang akan dikerjain. Karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu. Karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman
1: masih ada harapan.
0: Nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar. Salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih. Sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Benar.
1: Kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kerjaan kita nggak terbengkalai. Kalau jadi malam aja, mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kak Meli ini mungkin ada yang ingin sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Thank you so much buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu ya. Dan yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit. Alright, kita ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you.

0: Terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
5: Selamat malam teman-teman Pro 2 FM ND, back with me Jan dan juga Franky yang masih temani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. After tadi kamu barusan ikutan music live chat barengan sama ex-membernya She, ada Milly Mono ya, live dari Pro 2 FM Jakarta. Dan saatnya kita masuk ke musik akselerasi kreatif atau aksi teman-teman berdua di malam hari ini. Ini ada sebuah lagu dari Datu Kasman dengan judul Kaleido teman Pro 2. Nah, lagu ini bercerita tentang makanan khas orang Kaili yaitu Kaleido. Makanan khas ini merupakan sup tulang sumsum sapi yang dimakan dengan ubi atau jagung. Kaleido sangat terkenal sebagai makanan khas dari Palu, meskipun akronim Kaleido diartikan kaki lembu Donggala. So this is teman Pro 2 di aksi malam hari ini, Datu Kasman dengan Kaleido.

0: teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, ini ada sebuah cerita dari Jian. Katanya Kak, selamat malam buat kakak Pro 2 di studio. Saya Jian. Saya itu sebenarnya ingin sekali menyemangati diri saya sendiri dan juga membuang semua hal-hal yang tidak perlu saya ingatkan kakak. Tapi memang saya cuma manusia biasa dan butuh supportnya. Semoga apa yang saya jalani dalam hidup ini selalu membuat orang lain berkesan dan tetap move on untuk hal-hal yang membuat saya tetap maju dan berpikir positif untuk masa depan saya yang lebih baik. Oke. Pokoknya do your thing ya, Jian ya. Do the best, do the positive thing, teman Pro 2.

Anda tentang lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

0: Nomor 2 FM ini silakan di 0821-4765-0422.
1: Yes, dan kamu juga ya bisa mendengarkan siaran kami di era digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kami ya, teman Pro 2.
0: Iya, dan kamu juga bisa langsung dengarkan kami langsung dari Kebumen, teman Pro 2 FM.
1: Yes.
0: Ya. Iya, dan semuanya pokoknya semangat buat teman-teman yang ada di Kebumen ya, selamat malam juga yang lagi foto kita di era digital. Dan juga semuanya teman-teman di manapun berada ya, mau punya cerita langsung di share ya. Di jalan Murtopalin 0821-4765-0422.

Pada tahun 1957, terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanized Honeybee atau lebah madu Afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lain. Tapi tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah, lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim. Koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, maka lebah madu Afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggu mereka. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor, sedangkan manusia normal diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi ada satu yang lucu, lebah-lebah ini ternyata tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika. Dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.

0: masih di cerita menutup hari tentunya ya. Dan sudah ada yang bergabung kah di cerita menutup hari ini, teman? Perlu dia?
1: Iya, bergabung, tapi kayaknya cuma ngucapin semangat saja buat temannya Ninda. Dan ulang tahun juga buat Okto yang ada di Onikuri. Selamat malam buat semuanya, panjang umur buat Okto. Kakak berdua semangat malam saja. Oke, terima kasih ya, walaupun mungkin cuma

0: Zaman Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan melakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.
1: FMND, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
2: Ya, teman Pro 2 silakan di 0821 476504 22. Untuk operator kami mungkin bisa langsung cerita-cerita juga mungkin dia alami. Ya, live report dari Kebumen, it's okay, kami akan terima kok ya.
3: Benar ya.
2: Dan kita doakan juga semoga dia bisa menikmati free time-nya nanti.
3: Iya, benar.
2: Mungkin ya.
3: Dan itu penting ya, dalam dunia kerja harus ada yang namanya
2: take a break.
3: Benar. Take itu break. Penting sekali ya. So, untuk membalikkan mungkin jangan sampai kamu itu bisa terkena mental health.
2: Iya, mental health. Yeah. Tapi sebenarnya mungkin ada orang juga yang kuat mental health-nya, ada orang yang mungkin gampang untuk memang down, teman produk.
3: Iya, karena memang setiap orang tuh punya istilah batasannya masing-masing ya. Kadang betul. Orang yang cepat down, kadang orang yang memang
2: batu kayu, teman produk.
3: Iya, tidak peduli, bodo amat.
2: Yes, that's it, teman produk ya. Dan semangat buat teman semuanya. Kita ucapkan selamat ulang tahun dulu buat yang ulang tahun di hari tanggal 21 Mei. Yang terbaik didoakan buat teman semuanya.
3: Dan tentunya ya, yang mungkin lagi sampai di malam hari ini ya, nikmati waktu-waktu kamu ya bersama Pro 2 tentunya. Dan ya, enjoy terus dengan playlist yang sudah kami siapkan.

Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau

0: Kifnu merindumu lagi. Buat kamu yang lagi rindu someone, ya, bisa terobati rindunya. Ya mungkin yang lagi long distance relationship ya.
1: Oke, okay, benar ya. Apalagi di malam-malam seperti ini nih, di saat-saat sunyi, mungkin di dalam kesendirian kamu merindukan orang-orang yang jauh di sana tentunya.
0: Betul, karena kadang tuh LDR tuh tidak enak teman-teman produk FM menjalannya, karena butuh kepercayaan yang sangat kuat untuk bisa menjalani LDR ya. Apalagi yang pacaran mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, itu pun bisa retak karena LDRan dan tidak saling jujur teman-teman produk FM.
1: Karena tiap hari kita akan punya banyak pikiran, overthinking itu pasti banyak ya. Jadi kita harus bisa menanamkan kepercayaan sambil bisa berusaha meredam yang namanya overthinking tentang oh jangan sampai dia di sana gini. Nah, itu dia ya teman berdua.
0: Semoga aja kita tetap berpesangka positif sama pasangannya.
1: Ya.
0: Karena ya siapa juga mau LDR teman berdua FM ini. Mending kita dengar lagu Judika dengan tenang biar kamu juga tenang nih teman berdua.

0: teman-teman, sebenarnya apa sih yang menyebabkan angin kencang? Ada yang tiup atau sengaja dikipas-kipas sama dewa anginnya? Nah, biar tidak ngaco, sini kamu dengar baik-baik ya. Angin kencang terjadi akibat perbedaan tekanan atmosfer di berbagai daerah. Proses terciptanya angin kencang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata. Daerah yang lebih cepat panas akan menyebabkan udara di atasnya naik menciptakan daerah bertekanan rendah. Daerah yang lebih dingin akan memiliki tekanan yang lebih tinggi karena udara dingin yang lebih padat. Kedua, udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah menciptakan angin. Semakin besar perbedaan tekanan, semakin kuat angin yang terbentuk. Ketiga, efek Coriolis yang disebabkan oleh rotasi bumi membelokkan aliran udara. Di belahan bumi utara, angin cenderung dibelokkan ke kanan, sementara belahan bumi selatan cenderung berbelok ke kiri. Keempat, gabungan perbedaan tekanan dan efek Coriolis menghasilkan sistem angin yang terus bergerak. Di daerah tropis, angin Easterly Trade Winds bertiup dari timur ke barat, sedangkan di daerah menengah dan tinggi terbentuk pola angin yang lebih kompleks. Yang kelima, keberadaan pegunungan, samudra dan daratan juga mempengaruhi pola angin lokal. Siklus angin besar seperti El Nino dan La Nina dapat mempengaruhi distribusi panas dan tekanan, memodifikasi pola angin secara global. Nah, angin kencang terutama terjadi ketika perbedaan tekanan yang signifikan dan kondisi atmosfer lainnya menciptakan aliran udara yang kuat.
1: Pro2FM, terbaik kamu. Pro2FM.

0: Teman Pro 2 FMND sudah cerita penutup hari temani kalian ya. Terima kasih tadi yang sudah ada beberapa yang bergabung juga di cerita penutup hari Teman Pro 2 dan selepas ini ada musik break buat tuning malam kalian ya di Pro 2 FMND. Pokoknya semoga tidur kalian tenang ya.
1: Yes.
0: Seperti lagu Judika tadi, Teman Pro 2 FMND, biar kamu tenang dan mimpi indah.

musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Keunikan durian bukan hanya terletak pada bentuknya yang berbeda dari buah kebanyakan. Buah bernama ilmiah Durio zibetinus ini juga punya fakta unik, salah satunya menaikkan mood sama dengan ketika kita sedang makan coklat. Ini dikarenakan durian mengandung asam amino triptofan yang memproduksi serotonin, di mana serotonin inilah yang membuat suasana hati tetap stabil sehingga risiko stres dan depresi karena bad mood bisa dihindari. Teman terbaik.

teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

0: Hai Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: FM.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Halo-halo AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: Maria, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: @pro2fmnd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.
1: Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2.

Informasi pertama, TNI tutup TMMD ke-128 di ND, seluruh sasaran tuntas. Dilansir dari rri.co.id, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 di Kabupaten ND resmi ditutup setelah seluruh sasaran fisik dan non-fisik dinyatakan selesai.

90,2 FM Prodo RRI ND, teman yang terbaik kamu. Hai, good morning teman Prodo 2. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di hari Jumat juga nih. Hari Jumat tuh selalu punya vibes yang beda ya teman Prodo 2. Karena apa? Weekend dan juga apa? Work from home. Tapi itu berlaku buat teman Pro 2 yang sudah mengikuti aturan ini ya teman Pro 2. Adapun juga kita-kita ini yang tidak berlaku weekend dan juga WFH ini. Tapi ya walaupun kerja di rumah ataupun di kantor ataupun di mana saja, jangan sampai semangatnya kendor teman Pro 2. Karena ini baru di pukul 6.19 ya. Ini waktunya untuk orang tuh mulai bangun tidur, mungkin mulai berjualan di pasar, mulai tarik ojek, mulai bekerja ataupun lagi bersiap-siap untuk beraktivitas apapun itu. Priska menemani kamu spesial di Spada sampai kita teman Pro 2 seperti biasa dari jam 5 tadi sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Oke, seperti biasa di sepadanya tuh kita akan temani kamu spesial di program kita Kepo Time, dimana kita akan membicarakan hal-hal yang lagi happening, apa nih yang lagi viral, apa nih yang harus kamu tahu juga teman Pro 2. Kita juga punya FYP alias Flash Your Playlist, sama kayak Pro 2 Hitlist yang ya tempatnya request lagu di jam 7 sampai jam 8 pagi nanti teman Pro 2. Ada Pro 2 Spot, fakta-fakta menarik, fakta-fakta unik kita hadirkan buat kamu. Dan terakhir akan ada obras, obrolan sepada spesial membahas tentang lingkungan hidup teman Pro 2. Nanti kita akan ngobrol sama narasumber komunitas kece dari Kota Karang. Pagi ini juga Priska tidak sendiri ya teman Pro 2 di studio. Priska ditemani oleh kakak Wanda as operator kami. Dan juga dari Persatu juga tetap mengudara menemani kamu setiap harinya teman Pro 2. Persatu Pro 2 selalu mengudara setiap hari dari Senin sampai juga Minggu, dari jam 5 sampai jam 12 malam full time kita ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu setel radio, kamu pasti mendapatkan apa? Playlist yang kece, terus juga informasi dari kita, kita sudah sajikan spesial buat kamu, dimana kamu bisa mendapatkan informasi yang happening, yang benar-benar akurat dari kita. Dan juga kamu bisa dengarkan suara kita. Kita bisa ajak kamu untuk request lagu, ajak kamu untuk ngobrol di talk malam, bercerita penutup hari. Jadi banyak sekali program yang seru teman Pro 2 yang pastinya menghibur kamu juga tuh. Di pagi hari ini jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, karena kalau dimulai dengan harapan, kalian tahu kan jam 10 pasti sudah keroncongan lagi ya kan. Jadi buat kamu semua yang beraktivitas di hari ini maupun yang lagi bersantai-santai saja, lagi cuci day, karena cuaca kita tuh memang tidak bisa kita ini, tidak bisa kita tebak. Kadang paginya tuh cerah, malamnya hujan, atau malamnya tidak hujan, paginya seperti ini teman-teman Pro 2. Seperti perasaan seseorang yang tidak pernah

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Malam Pro 2 yang baru-baru ini lihat ada seorang konten kreator yang datang jauh dan sampai KND ini dikenal dengan namanya Pranky Prank. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Seorang konten kreator nasional Aidan Mirza, dia tuh katanya mengaku takjub ya dengan pesona alam kota Ende Nusa Tenggara Timur dan menilai kota Ende tuh punya perpaduan pemandangan gunung dan juga laut yang jarang sekali ditemukan. Nah, Aidan Mirza ini tuh kan dikenal dengan publik ya melalui konten digitalnya yang prank-prank itu. Mungkin sudah muncul di FYP kamu di TikTok ataupun di Instagram kamu ya, teman Bro 2, prank-prank ini tuh beberapa kali melakukan prank ini sama teman-teman dari anak-anak SD sampai orang dewasa. Dimanapun ia berada, teman Pro 2, dia sudah beberapa kali melakukan prank ini di sekitaran kota ND. Jadi pertemuan dengan konten creator ini terjadi saat perjalanan konten di ND ya, sama dengan salah satu teman-teman dari sini, teman dari RRI ND, teman Pro 2 tidak sengaja begitu ketemu sama Aidan dari teman-teman tim konten media baru, dari teman-teman tim konten media baru RRI ND, kemudian tidak sengaja bertemu sama Aidan di sebuah supermarket besar ya di kota ND ini, dan katanya ia sangat memuji keunikan geografisnya kota ND ini karena menurutnya pemandangan alam kita di sini tuh terlihat langsung dari kawasan jalan raya dan tidak semua tempat tuh seperti ini, teman Bro 2 katanya. Di Ende kita bisa lihat gunung dan laut sekalian dari jalan raya. Ia menyebutkan pemandangan kota ini memiliki keindahan yang berbeza. Alright, selain panorama alam, Aidan juga memuji keramahan masyarakat di kota Ende. Katanya di Ende sini teman-teman anak-anaknya juga ramah-ramah dan mengaku merasakan suasana hangat selama berada di daerah ini. Selain ramah, sopan juga, teman Pro 2. Best kita ya. Kunjungan Aidan ke Ende itu adalah bagian perjalanan keliling Indonesia untuk dia membuat kontennya. Jadi ia mengunjungi sejumlah daerah untuk dia tuh cari ide-ide konten terbaru seperti apa untuk konten-konten pranknya. Baru saja muncul, teman Pro 2, di FYP saya. Teman-teman saya pada tag saya, ini ketemu sama Aidan, ketemu sama Aidan, siapa tahu dikasih uang secara cuma-cuma, kan kita tidak tahu ya, we never know ya. Oke, kita masih punya informasi lainnya sampai di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, spesial di KP Time. Jadi pantengin kita terus ya, dengarkan kita terus dan stay tune bareng sama kita.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani, teman Pro 2, dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: angin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Teman terbaik.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, sebelum kita menutup perjumpaan kita di Kepo Time ya, tapi bukan menutup pagi hari ini di Sepada Nono ya. Ini ada informasi terbaru nih teman-teman Pro 2 yang kita lansir dari rd.co.id. Ada kebakaran hebat terjadi di wilayah Kumba, Kelurahan Satartacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai pada Kamis pagi kemarin di sekitar pukul 8 pagi teman-teman Pro 2. Jadi peristiwa ini kan menghanguskan dua lapak penjualan sayur dan sebuah bengkel di sampingnya, which is pasti sangat besar apinya teman-teman Pro 2. Ada dua lapak loh, bayangkan dilahap habis sama si jago merah ini. Dan dalam kejadian ini seorang warga bernama Melania Ganu ditemukan telah wafat ya di lokasi kebakaran. Korban diketahui sehari-hari itu berjualan sayur sekaligus bensin eceran. Memang ada di tempat kejadian dan memang itu mungkin lapaknya teman Pro 2. Jadi menurut keterangan warga sekitar, api pertama kali diketahui setelah terdengar teriakan dari dalam lapak miliknya. Saat warga datang membantu nih, api sudah besar dan cepat menjalar ke bangunan yang bisa kita katakan semi permanen begitu. Bangunan rumah sekaligus dengan lapak jualannya itu, bisa dibayangkan ya teman Pro 2 bagaimana keadaan waktu itu kemarin, sangat hektik. Pasti warga tuh berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya, tapi ya itu menunggu petugas pemadam kebakaran sampai di lokasi kejadian. Tapi tidak lama kemudian personil Polres Manggarai bersama dengan petugas pemadam kebakaran itu datang dan berhasil memadamkan api itu sekitar setengah jam kemudian. Di pukul 8.30 teman Pro 2, setelah api berhasil dipadamkan, petugas menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa lagi di antara puing bangunan yang terbakar. Berarti bisa kita katakan cukup fatal ya kejadian ini. Proses ini, selain itu sebuah bengkel di dekat lokasi juga ikut hangus, termasuk sepeda motor dan suku cadang kendaraan lainnya di dalamnya. Tapi dugaan sementara ya teman Pro 2, kebakaran itu dipicu oleh api kompor yang akhirnya menyambar bensin eceran di dekat area memasak, sehingga api itu cepat besar karena jual bensin kan tadi ya, tempat jual bensin juga ada bengkel motor juga dan alat-alat yang mungkin dengan cepat tuh bisa menimbulkan apinya itu tuh bergerak lebih cepat begitu, memperoleh bahan-bahan yang membuat apinya tuh membesar, cepat membesar begitu. Akhirnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan mereka pun menolak untuk dilakukan otopsi. Polisi sekitar juga menghimbau masyarakat tuh biar lebih berhati-hati, biar lebih waspada, dan saya rasa informasi ini pun menjadi reminder buat kita ya teman-teman Pro 2. Apalagi anak-anak muda yang kita daya ingatnya kurang ya, bisa kita katakan kurang. Jadi perhatikan benar-benar listrik di rumah. Kemudian kalau sudah selesai menggunakan kipas angin, charger, catokan, magic, dan hal-hal yang berbau listrik itu, lebih baik kita cek lagi teman-teman Pro 2. Biar kita sudah naik ojek mungkin, atau kita sudah jalan di tengah jalan, kita merasa, feeling kita merasa, oh sepertinya saya belum cabut ini itu, pulang lagi teman-teman Pro 2, daripada hal-hal seperti ini kejadian ke kita, amit-amit ya. Ini musibah yang tidak kita harapkan, semuanya tidak ada yang mengharapkan hal ini terjadi kepada kita. Jadi lebih baik kita mengatasi sedini mungkin teman-teman Pro 2. Dan juga kompor di dapur tuh jangan lupa dicek kembali, apalagi yang menggunakan kompor gas tuh, dicek kembali tabungnya, dicek apakah sudah benar-benar mati kompornya, dipadamkan, benar-benar cek teman Pro 2 keadaan rumah kita. Ya, kita mungkin sebagai manusia ya, kita dengan aktivitas kita, daya ingat kita, keteledoran kita, jangan sampai hal ini terjadi serupa terjadi kepada kita teman Pro 2. Hal serupa jangan sampai jauh-jauh dari kita ya. Oke teman Pro 2, itu dia informasi di Kepo Time. Kita akan move sedikit lagi, sebentar lagi, sesaat lagi di FYP alias Flores Your Playlist. Tepatnya kamu request lagu-lagu kesukaan kamu nih, akan bersiap putarkan ya. Jadi buat teman Pro 2, bersiaplah untuk request lagunya. Silakan pilih-pilih lagu. Ingat-ingat pengen request lagu apa. Salam-salamnya buat siapa. Mau cerita apa boleh. Join di line WhatsApp kita 082 147 650 422.

teman Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa. Teman terbaik.

0: Jenny, my kakakku, my kakakku. Sepeda itu ya teman pro 2, it's okay. Intinya Kak Jenny tidak dengar ya kalau saya bilang pedes adalah adiknya. Alright teman pro 2, saatnya request time. Kita putarkan lagu-lagu spesial pilihan kamu. Jadi kamu yang menjadi joki, saya putarkan teman pro 2. Kapriska mau request lagu ini? Boleh. Kapriska mau salam-salam buat buat teman saya yang ini? Boleh. Kapriska saya mau tembak lewat Kapriska jadi jembatannya? Boleh teman pro 2. Silakan. Let's go. Ayo kirimkan. Requestan kamu sekarang juga di line WhatsApp kita 082147650422. Saya mau say hi dulu kepada Bung Yeri spesial di pagi hari ini yang dengarkan kita terus. Kakak siapa ya namanya? Kakak Lara, Bang Irul juga, teman pro 2 yang selalu, Kakak Rian Sandi, Kakak Anita Zayang, Kakak siapa lagi ya namanya nih, maaf ya belum sempat saya save nomornya nih buat teman pro 2 semuanya ya. Kak Sevi, ayo gabung sama kita untuk request lagunya. Kak Tesar, semua teman pro 2, Oma Cyril juga boleh gabung sekarang ya di line WhatsApp kita 082147650422. Kak Tiara Wirajaya, Kak Vivin Udayana. Jadi buat teman pro 2 silahkan request lagu. Kakak Ani Dima Unori, Kakak Lian Dima Unori, ayo merapat. Kak Putra Mus juga, Kak Tari, teman-teman yang selalu ada buat kita ya untuk request lagu. Merapat teman pro 2 ke circle kita sekarang juga. Anggap saja saya teman satu circle kamu ya, satu tongkrongan kamu. Di line WhatsApp kita 082147650422. Bisa tunggu ya.
1: Camera action.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Hai hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

kita kayak balik ke era 2000-an ya teman-teman Pro 2. Lagu ini tuh yang pastinya menemani kita waktu zaman sekolah, mungkin kamu atau mungkin kamu yang belum lahir. Tidak apa-apa, kenalan saja sama lagu dari Beyonce yang satu itu tadi. And first request datang dari Mama Afaf di EP. Good morning Mama Afaf. Katanya pagi ada cantik dengan Mama Afaf di EP. Titip salam untuk semua sahabat kreatif Pro 2 dari Indi. Request lagu Vicky Salamor Lengket. Makasih ya dan selamat bertugas. Thank you Mama Afaf. Lagu pilihan Mama Afaf nih best kali ya, Lengket buat kita berjoget tipis. Best kali. Oke, punya nih requestannya Mama Afaf. Thank you. Priska akan ajak kamu untuk berjoget tipis-tipis ya di pagi Jumat ini, tapi masih dengan Forest Your Playlist menemani kamu sampai di jam 8 pagi. So buat kamu yang mau request lagu, yang mau samaan seperti Mama Afaf, yang mau request lagu, mau salam-salamnya juga, silakan merapat di line WhatsApp kita 082147650422, atau kamu bisa DM kita juga Pro2FMND, dan juga mungkin kamu bisa komen di aplikasi kita dari digital, itu bisa kamu download di App Store ataupun juga Play Store. Langsung buka Play Store, buka handphonenya sih pertama ya, buka handphonenya, cari Play Store, cari RRI Digital, langsung download, langsung ceki-ceki masuk ke Produa RRI ND. Di situ kamu bisa dengarkan playlist-playlist kesukaan kamu, juga kamu bisa dengarkan obrolan kita dengan narasumber kece pastinya, dan juga ada foto saya sih di situ. Jadi buat teman Pro 2 yang merasa aduh ribet mau buka radio mesti pakai headset atau lain sebagainya, tenang ya, ada RRI Digital. Here we go, ini dia requestan dari Mama Afaf, Vicky Salamor featuring Wiz Baker dengan Lengket.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Baik, teman Pro 2, request lagi nih datang dari seseorang yang kayaknya tidak mau disebutkan namanya nih. Ini teman saya juga dan mau request katanya lagu dari Nicky High School in Jakarta biar ingat sama kenangan waktu SMA dulu. Kenapa waktu SMA dulu kamu mencuri ayam? Kamu mencuri bulpennya teman sampai sekarang belum kembalikan? Kembalikan dong. Oke, kita akan putarkan requestan dari kakak satu itu. Tapi masih tunggu kamu tergabung ya. Ini saya sama kawannya baru selesai sarapan pagi, teman Bro 2. Jangan lupa sarapan ya. Karena biar fokus, biar happy makan pagi itu. Ada tipe-tipe orang yang bisa makan pagi, ada yang tidak bisa makan pagi. Tergantung dari kebutuhan tubuh dan lambung kamu ya, teman Bro. Kalau kami memang tidak bisa, sungguh sulit.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pagi itu waktunya bangun, pasang headset dan siapi muter baik kamu.
5: Siapi muter baik kamu.
4: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
5: Flourish Your Playlist.
4: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRI ND. Playlist kamu, cerita kamu. Playlist.

Oke deh teman Pro 2 untuk Flores Show Playlist di pagi hari ini kita hentikan dulu ya. Kita mau beralih ke Pro 2 Spot. Jadi buat teman Pro 2 yang belum sempat gabung di Flores Show Playlist tuh bisa gabung lagi di Pro 2 Hitlist. Aduh hampir lupa nih. Di Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12 siang di Santai Siang nanti teman Pro 2 sama RJ Frankie ya di Santai Siang. Dan kita akan beralih ke Pro 2 Spot, tempatnya kita bisa kasih kamu informasi yang unik, yang mencengangkan, bukan menggantikan sih, lebih kepada mirip-mirip, infonya tuh kayak on the spot, Pro 2 Spot, mirip kan, namanya saja mirip. Dan saya senang sekali teman Pro 2, pemandangan di pagi hari ini, di hari Jumat ini tuh cukup cerah, cukup membuat mata saya merasa aduh adem ya, pemandangan yang adem. Tambah lagi teman-teman dari RRIND tuh lagi bekerja bakti bersama membersihkan halaman sekitaran kompleks RRIND. Teman-teman sangat bersemangat kerja bakti, tambah lagi kalau dengarkan lagu dari kita semakin semangat teman-temanku, kakak-kakakku tercinta. Oke, buat kamu juga yang lagi kerja bakti, mungkin hari bersih-bersih, hari mencuci, hari beres-beres rumah, Haris lagi, siapa itu Haris? Hari memasak ya teman Pro 2. Untuk besok kamu sudah siapkan weekendnya, mau kesini nih, mau pergi kesini. Jadi prepare memang dari hari Jumat ini. Dan siapa tahu kamu ketemu Aidan di jalan, salamnya dari Priska Pro 2 RRIND, tolong bilang ke Aidan merapat ke RRI, saya pengen ketemu Aidan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
5: Flourish Your Playlist.
6: Playlist kamu, cerita kamu.
4: Sampai bertemu kembali. Indie Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.